0: pun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi Binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
1: Untuk saat aris narkoba, Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung, 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial CSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
0: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic, BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka, inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
1: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar bersama-sama melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
1: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya

0: solusi sesuai dengan kebutuhan.
1: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik itu, ya. Tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
0: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar yang pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu, memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji, agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang penting Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Live dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke debarkasi Pondok Gede, kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita, Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
4: Baik. Baik juga. Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di

Kedai telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiaric menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
3: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
1: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
4: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
1: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
5: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan. Ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
6: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan Momentum Membangun Kepolisian Modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata. kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
8: Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
8: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang

0: menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
1: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
0: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
1: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak.
0: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri ya. Anda kembali bersama Salia Aulia di kebersamaan kita hari ini. Kediri menyapa ya. Edisi Senin 29 Juni 2026 ya. Baik, ini saatnya kita hadirkan kilas informasi mengenai gelaran Piala Dunia ya di akhir Juni ini ya, di mana ini sudah masuk babak 32 besar begitu ya, di mana ini juga baru saja dini hari tadi di mana Timnas Kanada yang akhirnya bisa mengamankan tiket ke 16 besar ya, setelah mengalahkan Afrika Selatan, di mana tim Down Maple membuat catatan unik soal serba pertama ya. Afrika Selatan melawan Kanada membuka rangkaian 32 besar ya Piala Dunia 2026. Pertandingan digelar di Sophie Stadium pada dini hari tadi pukul 2. Di laga itu Kanada menjadi pemenangnya. Tim asuhan JC Marsh harus menunggu hingga masa injury time untuk mendapatkan gol. Setelah mendapat perlawanan sengit dari Afrika Selatan selama 90 menit, Kanada akhirnya membuat gol di masa injury time. Stephen Eustachio ini menjebol gawang Bafana lewat sepakan keras di penghujung laga. Satu gol ini cukup untuk memastikan kemenangan Kanada. Tiket ke 16 besar diraih Alphonso Davies dan kawan-kawan. Ada catatan serba perdana yang dicatat Kanada. Mereka jadi tim perdana yang lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026. Kemudian Kanada untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Dunia. Sebelumnya pada format Piala Dunia berisi 32 tim, Kanada juga tak pernah menembus fase grup, sehingga babak 16 besar kali ini jadi yang pertama. Lalu Stephen Eustachio ini juga mencatat gol pertama di Piala Dunia 2026. Pada 2022 lalu ia tak mampu menyumbang gol bagi Kanada yang langsung tersingkir di fase grup. Selanjutnya Kanada juga tinggal menunggu pemenang bulan antara Belanda melawan Maroko di babak 16 besar, di mana calon lawannya ini baru akan bertanding pada Selasa dini hari esok ya, 30 Juni 2026 waktu Indonesia Barat. Baik, nanti kita akan hadirkan kelas informasi dari gelaran Piala Dunia 2026. Jadi tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Offside adalah aturan dalam permainan sepak bola yang harus ditaati oleh setiap pemain. Pasalnya, jika pemain melanggar peraturan ini, maka wasit akan menghentikan pertandingan serta memberikan tendangan bebas secara tidak langsung kepada tim lawan dari yang dikenai offside. Offside trap merupakan bagian dari strategi permainan yang melibatkan pemain bertahan dalam menjebak pemain lawan agar berada dalam posisi offside untuk memenangkan bola dan memotong serangan lawan. Perlu diketahui bahwa strategi ini memerlukan pemahaman taktis yang baik dan

Baik, pendengar masih di kilas informasi tentang Piala Dunia 2026 ya, dari bintang sepak bola Uruguay Manuel Ugarte yang bernasib pilu di Piala Dunia 2026 kali ini. Uruguay dipastikan tersingkir di fase grup. Ugarte didera cedera lutut parah. Kalahan 0-1 dari Spanyol memastikan posisi Uruguay finish ketiga di grup H dengan 2 poin. La Calista menempati posisi buncit di ranking peringkat ketiga terbaik, yang mana hanya 800 saja yang berhak lolos ke 32 besar. Sementara itu, Ugarte bermain tak genap satu babak melawan Spanyol. Pemain tengah Manchester United ini cedera saat mencoba mengadang pergerakan Pedri, sehingga harus ditandu untuk keluar lapangan. MU kini mengkonfirmasi bahwa Manuel Ugarte mengalami cedera ligamen lutut. Penilaian terhadap cedera sedang berlangsung untuk menentukan tindakan pengobatan terbaik dan jangka waktu rehabilitasi. Sementara itu, Ojogo meyakini bahwa Ugarte mengalami cedera ACL atau anterior cruciate ligament yang membutuhkan proses pemulihan 6 sampai dengan 9 bulan. Disebutkan pula ada kemungkinan si pemain absen sampai setahun selamanya. Cedera Manuel Ugarte menambah pukulan bagi Uruguay setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia back to back untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sedangkan untuk MU, Ugarte santer dikabarkan masuk daftar jual di bursa musim panas. Baik, pendengar Pusat RRI Kediri, ya pukul 8 nanti Anda bisa nantikan Dialog Kediri Menyapa tentang fenomena FOMO atau Fear of Missing Out di era digital. Jadi belanja karena butuh atau karena memang hanya sekedar takut tertinggal oleh orang lain ya. Nanti kita akan bahasnya bersama dengan dosen manajemen Universitas Baudin Mudori Madura, Evi Nur Safitri ME. Jadi tetap bersama kami pendengar untuk mengikuti program-program lainnya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zorimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zorimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefler. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nike, yang mengangkat sebuah cangkir segi 8 di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zorimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di Museum Sepak Bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu, ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali, mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun Presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional yang membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

Baik, pendengar Prosat RRI Kediri, kita masuk dalam Kediri Menyapa ya. Edisi pagi hari ini kita akan segera hadirkan ya untuk Anda tema mengenai fenomena FOMO atau Fear of Missing Out di era digital ya. Jadi kita berbelanja itu kan sekarang sudah zamannya mudah, memudahkan kita untuk berbelanja ya, online begitu ya. Kadang juga melalui dua-duanya kombinasi gitu ya, kita pesan online terus datang begitu ya. Nah ini yang biasanya mendorong konsumtif masyarakat. Nah ada juga karena memang hal itu bukan sekedar butuh, tapi hanya karena takut ketinggalan nggak punya barang-barang seperti orang lain. Nah itulah FOMO. Nanti kita akan bahasnya bersama dengan Evi Nur Safitri MA, dosen manajemen Universitas Bahauddin Munduari Madura. Anda dapat bergabung di line telepon kami 0384 310 1108, atau bisa di SMS dan WhatsApp kami ya di 0812 34 60 289, atau bisa di line satunya 0857 2535 2550.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, kita sudah tersambung bersama dengan narasumber kita pagi hari ini yang sudah bergabung di saluran telepon. Ada Ibu Evi Nur Safitri MA sebagai dosen manajemen Universitas Bahauddin Mudori Madura. Ya, selamat pagi Ibu Evi.
2: Selamat pagi.
1: Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik. Ya, gimana kabarnya di sana?
1: Luar biasa ya. Baik, Bu Evi, pagi hari ini kita akan ajak pendengar juga ya untuk membahas tema kita hari ini, mengenal fenomena FOMO di era digital. Jadi belanja karena butuh atau karena takut ketinggalan, yaitu mungkin pertanyaan yang sering muncul ketika introspeksi gitu ya Bu ya. Udah belanja beberapa kebutuhan ya, katanya perintilan-perintilan kecil gitu ya, tapi itu karena butuh atau karena takut ketinggalan saja ya gitu ya. Nanti kita akan ajak pendengar bisa bergabung, pendengar di kebersamaan kita pagi hari ini di line teleponnya 0354 310 1108 atau SMS WhatsAppnya 0812 3460 0289 ya. Baik, Bu Evi, di era digital saat ini ya, istilah FOMO atau fear of missing out, tapi kita kenalnya FOMO gitu ya. Semakin sering terdengar ya dari perspektif manajemen dan perilaku konsumen. Mungkin bagaimana Bu Evi ini melihat fenomena FOMO di masyarakat?
2: Oke, sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada para host untuk pertanyaannya kali ini mengenai tentang perspektif manajemen dan perilaku konsumen mengenai tentang FOMO tersebut. Nah, sebelumnya saya melihat fenomena FOMO ini bukan hanya sebagai tren media sosial. Nah, tetapi juga sebagai bagian dari perubahan perilaku konsumen di era digital. Nah, kalau kita tarik kepada dari perspektif manajemen, yakni khususnya perilaku konsumen, FOMO, fenomena FOMO atau kita sebut dengan fear of missing out, itu merupakan apa? Sempitnya itu adalah rasa takut ketinggalan, atau bisa kita juga dilihat ketakutan akan melewatkan sesuatu begitu. Nah, hal ini merupakan kondisi ketika seseorang merasa khawatir tertinggal dari tren, bisa juga dari pengalaman atau informasi yang sedang ramai diperbincangkan khususnya di media sosial saat ini. Nah, perasaan tersebut dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Sehingga apa? Sehingga seseorang membeli bukan semata karena kebutuhan, karena emang manfaatnya atau kebutuhan yang berlangsung, tetapi ini karena dorongan emosional atau tekanan sosial yang tadi dijelaskan, rasa takut ketinggalan. Nah, kalau misalnya kita tarik kepada ilmu manajemen mengenai tentang keputusan pembelian, kita dilihat dari idealnya tentang keputusan pembelian tersebut, nah, dilakukan secara rasional atau kita bisa sebutkan dengan logis, atau memang benar butuh nih gitu loh, itu merupakan secara rasional. Nah, itu bisa mempertimbangkan apa? Bisa mempertimbangkan manfaatnya, kebutuhannya. Nah, dari tersebut kita prosesnya akan mencari dan membandingkan berbagai alternatif. Nah, alternatif yang bagaimana? Seperti harga, akan membandingkan harga, kualitas, ulasan, rating, dan lain-lain. Nah, hal ini akan memutuskan pembelian berdasarkan manfaat, kualitas, dan kemampuan finansial. Nah, di era digital media sosial ini dan berbagai strategi pemasaran seperti apa, seperti flash sale, promo, terbatas atau informasi stok ini akan membuat proses tersebut menjadi lebih singkat. Nah, sehingga apa? Sehingga apa yang ditemukan, konsumen cenderung mengambil keputusan secara impulsif. Nah, kalau secara impulsif itu kita bisa artikan kecenderungan untuk bertindak atau mengambil keputusan secara spontan tanpa memikirkan apa? Tanpa memikirkan kemanfaatan, kebutuhan, tanpa mempertimbangkan konsekuensi secara matang. Itu bisa dilihat dari perspektif manajemen dan perilaku konsumen menurut saya sendiri.
1: Oke, baik ya. Ini bedanya gitu ya. Karena memang sekarang banyak sekali ya Bu ya. Banyak sekali kayak jalan pintas untuk memutuskan untuk membeli ya. Padahal dulu sebelum ada online itu, walaupun barangnya mungkin sedikit ya, kita kan dulu kalau belum ada online kan kita langsung ke toko gitu ya, pilihannya pun nggak sebanyak sekarang, tapi kita memutuskan membeli itu juga rasional, walaupun pilihannya sedikit, nggak sebanyak sekarang gitu ya, tapi kita memutuskan untuk membeli itu dengan secara rasional. Nah sekarang sudah banyak informasi tentang barang tersebut. Ya. Nah ini tambah karena mungkin ada flash sale gitu-gitu.
2: Ya, ada flash sale, terus promo dan lain sebagainya yang kita ketahui saat ini.
1: Nah, kalau untuk bedanya sendiri nih, si Bu, seseorang yang membeli karena memang kebutuhan, karena need that barangnya gitu ya, kita butuh barang itu, dengan yang membeli karena takut ya, karena sosial tadi ya, terdorong rasa takut ketinggalan tren. Ini bedanya apa sih Bu? Beda tipis atau ada yang garis besar bedanya di sini begitu?
2: Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari perbedaan utama, apa sih yang membedakan seseorang yang misalnya berbelanja karena terdorong rasa takut ketinggalan atau kebutuhan nih gitu. Nah, kita bisa dilihat dari terletak pada dasar pengambilan keputusannya gitu. Untuk mengambil keputusan bagaimana? Nah, biasanya kalau misalnya seseorang yang membeli karena kebutuhan, dia akan mempertimbangkan, akan melihat fungsi, manfaat, prioritas, dan gitu. Nah, keputusannya lo, misalnya karena sekarang banyak odol dan lain sebagainya, makanan, beras. Nah, itu kan keputusan cenderung direncanakan dan didasarkan pada pertimbangan yang emang rasional gitu. Nah, sebaliknya, ketika seseorang yang emosional dan tekanan sosial, seperti ingin mengikuti tren yang saat ini booming, seperti K-pop dan lain sebagainya gitu. Takut dianggap ketinggalan atau khawatir kehilangan kesempatan karena adanya promo dan flash sale. Misalnya karena ada promo ini, promo besar-besaran dan flash sale besar-besaran gitu, orang-orang akan tidak mempertimbangkan secara rasional, akan langsung membeli gitu. Oh, nanti takut ketinggalan, takut tidak ada lagi flash sale-nya gitu. Akhirnya dia membeli pembelian tersebut menjadi lebih impulsif dan seringkali tidak melalui pertimbangan yang matang. Karena itu penting untuk menyadari apakah dibutuhkan atau karena takut ketinggalan karena tren itu. Nah, pertanyaan ini terhadap diri kita sendiri itu dapat membantu kita mengambil keputusan yang apa yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Oke, itu jawaban dari saya.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Evi. Lalu Bu Evi, kenapa sih ada nggak satu alasan kuat yang mengapa ya menjawab gitu, mengapa media sosial terus juga strategi marketing digital sekarang tadi flash sale terus update stock begitu ya, kalau tinggal satu waduh kita langsung buru-buru. Nah ini sangat efektif begitu, mungkin ini juga terjadi di saya saya mengakuinya gitu ya. Jadi itu tuh sangat efektif memicu gaya konsumtif masyarakat yang dipengaruhi, mungkin juga nggak karena FOMO, karena butuh, tapi nggak yang oh ini tuh nanti pasti akan butuh, nanti tuh kita pasti akan butuh nih barang ini ya, misal mungkin kalau sekolah sekarang ya beli sekarang zamannya sekolah beli sepatu satu gitu ya, satu kita dapat diskonnya hanya 10%. Pas klik dua gitu ya, dengan mungkin ukuran yang berbeda, ini bisa nih buat tahun depan gitu ya. Nah ada dorongan di situ ya, ini pasti butuh tapi buat nanti. Nah kebutuhan tapi buat nanti. Nah ini mungkin gimana Bu menjelasinnya Ibu Evi?
2: Oke, terima kasih. Oke, dalam media sosial ya dan strategi pemasaran digital ini emang sangat efektif dalam memicu FOMO, perilaku FOMO. Nah, karena apa? Karena keduanya mempengaruhi cara konsumen memperoleh informasi dan mengambil keputusan. Misalnya kalau di media sosial kita bisa searching, bisa setiap hari, kapan saja dengan kita punya internet ya, punya HP dan internet dan lain sebagainya. Nah, di media sosial ini kita terus-menerus melihat apa? Melihat produk, gaya hidup, atau pengalaman orang lain yang tampak menarik gitu, yang kita dilihat dengan namanya konten di TikTok dan lain sebagainya. Nah, paparan ini dapat menimbulkan dorongan untuk ikut memiliki atau merasakan hal yang sama gitu. Nah kalau misalnya kita tarik dari sisi lain atau pelaku usaha ya. Nah, dalam memanfaatkan strategi pemasaran seperti kita ketahui flash sale, promo dan lain sebagainya dengan batas waktu, informasi stok terbatas atau testimoni dari influencer ya. Nah, strategi ini dapat menciptakan rasa urgensi sehingga konsumen merasa harus segera membeli sebelum kehilangan kesempatan tersebut begitu. Nah, itu yang muncul gitu. Strategi pemasaran itu sangat penting. Nah, kalau misalnya kita tarik dalam perspektif manajemen, strategi tersebut merupakan bagian dari pemasaran yang bertujuan mendorong keputusan pembelian. Namun, tantangannya di sini bagi konsumen adalah tetap berpikir rasional itu gitu loh. Apakah ini butuh atau emang ikut-ikutan tren? Kalau misalnya ini barang emang dibutuhkan di kemudian hari, kita juga bisa melihat dari sisi keuangan. Nah, kita itu jangan memaksa gitu. Kalau misalnya kita punya uang yang lebih yang untuk membeli barang gitu loh yang dibutuhkan suatu hari gitu. Itu mungkin bisa dikatakan tidak apa-apa karena dia memang kebutuhannya dia gitu di kemudian hari. Tapi kita juga melihat dari risk check atau bagaimana keuangan gitu loh, perspektif keuangan gitu dalam mengelola keuangan. Ini hanya dilihat dari orang yang memiliki uang lebih gitu loh.
1: Baik. Gitu. Jadi kalau memang itu masih hal yang kebutuhan kayak sandang gitu nggak apa-apa ya, emang itu walaupun memang masih nanti tapi dilihat dari kalau keuangannya
2: dari okay, keuangan ya.
1: Kalau okay, keuangan kalau gara-gara belanja tersebut keuangannya jadi goyang ya jangan ya.
2: Iya, jadi nanti kita yang susah sendiri. Betul. Dan juga kita itu banyak sekarang yang memudahkan untuk utang atau
1: pinjol pindar ya.
2: Pinjol dan lain sebagainya, pay letter gitu yang memudahkan sekarang gitu. Itu jangan dulu, itu akan apa akan mempersulit kita sendiri itu karena itu merupakan hutang begitu bahasa kasarnya gitu.
1: Oke,
2: begitu.
1: Baik, ini memang efektif sekali ya, ini kuat-kuat kuat-kuat imannya masyarakat ya, konsumennya.
2: Iya, benar. Kesadaran diri.
1: Iya. Kesadaran diri kita semuanya gitu ya, bisa nanti bisa jebol apalagi lagi gajian begitu ya. Kencang-kencangnya konten digital, pemasaran digital ini ya.
2: Iya, benar.
1: Oke, baik Bu Evi, apakah FOMO ini hanya berdampak pada perilaku konsumsi atau juga dapat mempengaruhi kondisi keuangan atau produktivitas lain? Kalau keuangan juga pasti ini ya mempengaruhi atau produktivitas atau bahkan kesehatan mental seseorang.
2: Oke, terima kasih. Sebenarnya ya, kalau misalnya kita lihat dari situ, FOMO, perilaku FOMO ini tidak hanya berdampak pada perilaku konsumen, tetapi juga berdampak meluas ke aspek lain yang telah disebutkan tadi, seperti keuangan, produktivitas, bahkan kesehatan mental seseorang, dan bahkan juga bisa berdampak kepada apa? Kepada akademik, kepada pendidikan. Nah, kalau misalnya kita melihat dari sisi keuangan, ini FOMO dapat mendorong perilaku konsumtif yang tidak terencana. Sehingga apa? Sehingga pengeluaran ini akan meningkat gitu, dan tabungan berkurang, bahkan berpotensi apa? Berpotensi menimbulkan masalah finansial seperti penggunaan pay letter atau utang konsumtif okay. Seperti kayak kita hutang hutang pinjol dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita dilihat dari sisi produktivitas, nah, FOMO ini juga dapat mengganggu fokus karena seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengikuti tren. Nah, media sosial, dia sering setiap hari scroll dan lain sebagainya, mencari informasi dari fans dan lain sebagainya, trennya sekarang itu apa gitu, atau aktivitas yang sebenarnya tidak diprioritaskan. Misalnya ada kewajibannya saat ini, dia lebih mending melihat media sosial yang tren sekarang. Jadi prioritasnya itu tidak dilakukan begitu. Jadi kalau misalnya kita melihat dari sisi istilah FOMO ini dapat menimbulkan semua, karena FOMO ini merupakan lingkup pembahasan dari psikolog ini FOMO gitu ya. Nah, ini dapat menimbulkan rasa cemas, tidak puas, dan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Sehingga apa? Sehingga merasa kurang itu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari dampak FOMO terhadap dunia akademik ya, ini tambahan ya. Nah, ini ada penurunan prestasi akademik. Nah, hal ini terjadi karena apa? Karena mahasiswa atau pelajar terlalu fokus mengikuti perkembangan tren di media sosial. Jadi sehingga mengabaikan tugas belajar dan tanggung jawab utama di bidang pendidikan. Akibatnya apa? Kualitas hasil belajar dan nilai akademik bisa menurun. Nah, yang kedua, di dalam bidang akademik itu dapat mengganggu fokus dan konsentrasi. Nah, rasa takut ketinggalan informasi membuat seseorang apa? Terus menerus mengecek media sosial begitu. Nah, saat sedang belajar dan beristirahat itu, nah, kita nggak fokus. Misalnya sedang belajar nih, tiba-tiba di sela-sela ini kita apa suka-suka TikTok dan lain sebagainya, lihat Shopee dan lain sebagainya. Dan sedang istirahat pula, kita malam-malam itu ngecek Shopee dan lain sebagainya, kita tidak tidur. Itu kan merupakan waktu untuk kita beristirahat, untuk nantinya kita untuk besoknya biar lebih fresh, segar dan lain sebagainya, tidak ngantuk gitu. Nah, untuk yang ketiga di bidang akademik ini, FOMO juga dapat memicu apa, krisis percaya diri. Nah, ketika seseorang sering membandingkan dirinya dengan teman atau orang lain, lebih aktif, lebih sukses, lebih produktif di media sosial, hal ini bisa menimbulkan perasaan minder, cemas, bahkan merasa tidak cukup baik gitu loh di sekelilingnya. Oke, begitu. Okay. Untuk dampaknya.
1: Baik, dampaknya luas sekali ya, begitu. Akibat FOMO ini, kalau untuk akademik apa anak-anak sekolah, anak-anak kuliah ya, yang apalagi sekarang itu kan cepat sekali ya, barang-barang itu berganti. Oh, trennya hari minggu ini, trennya minggu ini minggu depan sudah beda lagi. Jadi wah, itu kalau nggak bijak sendiri gitu ya, ngikutin teman, ngikutin influencer, itu pasti nggak ada habisnya. Ini bisa akademiknya pendidikannya bisa terkesampingkan, ini bahkan tertinggal ya. Oke, baik Bu Evi, nanti kita akan lanjutkan ya. Nanti kita akan baca pertanyaan dari pendengar kita di sesi pagi hari ini. Jangan kemana-mana pendengar dan juga Bu Evi, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

0: Oke, pendengar, kita kembali di Dialog Kediri Menyapa hari ini dengan tema belanja karena butuh atau karena takut ketinggalan, mengenal fenomena FOMO di era digital. Masih bersama dengan dosen manajemen Universitas Bahauddin Mudor Madura, Mudori Madura ya, ada Ibu Evi Nur Safitri MA di ujung telepon. Bu Evi masih di sana ya?
1: Masih.
0: Baik, Ibu Evi, oke, masih stay di sana dengan cantik ya. Oke, dan ya, sisi ekonomi rumah tangga ini, Bu ya, apa sih resiko yang dapat muncul jika seorang terus-menerus mengambil keputusan ini, keputusan finansial dari dorongan FOMO? Baik, silakan Ibu untuk.
1: Oke.
0: Monggo.
1: Oke, boleh diulang pertanyaannya karena ada sedikit gangguan di sini.
0: Oke, dari sisi ekonomi rumah tangga, Ibu, apa risiko yang dapat muncul, ya dampaknya begitu ya, jika seorang terus-menerus kita mengeluarkan uang atau mengambil keputusan finansial itu dengan dorongan atau berdasarkan FOMO itu tadi, Bu?
1: Oke, terima kasih. Dari sisi rumah tangga ya, tentunya itu akan mengakibatkan pengeluaran tidak menentu ya. Karena juga kita melihat dari sisi pendapatan kita, kalau misalnya kita tidak seimbang dari dan pengeluaran, akan mengakibatkan apa? Minimnya keuangan kita gitu, akan juga akan bertambah kepada apa? Kepada sisi psikologisnya itu, akan nanti akan susah gitu loh. Ini uangnya dapat dari mana nanti ketika emang minim nanti ya, kalau misalnya ketika kita lebih mementingkan FOMO tersendiri, kita tidak melihat dari sisi pentingnya dalam membeli barang apakah ini bermanfaat atau tidak gitu. Kalau kita misalnya melihat dari sisi rumah tangga, kita kan ada berapa orang yang di sekelilingnya, ada suami, istri, anak dan lain sebagainya. Nah, kita harus melihat atau memikirkan kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah tersebut, tidak melihat dari ego dari tersendirinya membeli FOMO, perilaku FOMO, atau emang dia ini membeli karena takut ketinggalan begitu. Jadi harus lebih apa mengesampingkan hal-hal tersebut tuh, agar apa? Agar di dalam rumah ini orangnya sejahtera, bisa terpenuhi dari kebutuhannya gitu.
0: Oke, itu juga mungkin menjadi strategi gitu. Ada strategi lain nggak, Bu, agar mungkin yang bisa diterapkan masyarakat untuk lebih bijak lagi berbelanja? Kita tuh bijaknya ketika datang langsung mungkin ke toko atau ke pasar gitu ya, itu bijak banget ya. Ini nggak butuh, ini nggak. Tapi kalau soal sudah ada lihat-lihat barang di HP dengan foto yang seestetik atau bagus lah ya, foto barangnya bagus begitu. Nah, ini sudah sifat bijak itu tiba-tiba hilang.
1: Mulai terpengaruhi.
0: Nah, ini gimana
1: mulai
0: ini, Bu?
1: Terpengaruh. Oke, terima kasih. Ada beberapa strategi sederhana ya yang biasa bisa dilakukan gitu, yang bisa diterapkan masyarakat agar tetap bijak dalam berbelanja di era digital ini. Nah, yang pertama, kita harus biasakan membuat prioritas kebutuhan. Nah, jadi sebelum membeli, kita bedakan dulu mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata, keinginan sesaat begitu. Nah, itu yang pertama ya. Nah, untuk yang kedua, nah biasanya itu ada yang namanya terapkan jeda sebelum membeli. Misalnya menunda 1x24 jam. Misalnya di, kalau misalnya kita membeli di online, itu keranjang dulu dah gitu, gak langsung membeli gitu. Nah, cara ini apa membantu kita menilai apakah barang tersebut memang penting atau hanya dorongan sesaat karena lihat apa lihat tren, promo, flash sale dan lain sebagainya gitu. Nah, yang seterusnya ketiga ya. Nah, batasi paparan konten yang sifatnya konsumtif di media sosial. Nah, kalau misalnya kita nih sering setiap hari scroll TikTok, jadi kita tuh ubah sekarang yang kita tuh lihat yang konten yang bermanfaat, yang bisa memberikan pelajaran lah, memberikan pengetahuan lah tentang kehidupan gitu, tentang apa yang positif gitu. Nah, karena apa? Karena terlalu sering melihat promosi atau produk viral, bisa apa? Bisa memicu keinginan untuk ikut membeli gitu. Nah, kita alihkan kepada konten yang positif, yang bermanfaat bagi kita gitu. Terus yang keempat, sesuaikan dengan kemampuan finansial. Nah, ini kalau misalnya kita tidak punya uang untuk membeli, jangan kita memaksakan untuk beli dengan mendalih karena ada pelet itu. Jadi itu sekarang ini yang sekarang itu mudah ya, beli dulu nanti
0: bayarnya nanti aja gitu ya. Oke, baik, Ibu Evi.
1: Artinya, oke.
0: Baik, monggo.
1: Artinya setiap keputusan belanja harus tetap memperhatikan anggaran, bukan hanya emosi dan gengsi saja gitu. Jadi kuncinya di sini adalah tetap pengendalian diri. Gitu.
0: Oke, baik. Baik, jadi ada beberapa ini ya,
1: strategi
0: ya. Skala prioritas, paling enggak skala prioritas ini ya, mana keinginan, mana kebutuhan itu kayak harus dicatat. Mungkin kita ini ya, Bu. Apa? Oke, baik. Halo, Bu Evi masih di sana?
1: Ya, masih,
0: iya, oke. Okay. Baik,
1: masih.
0: Baik. Oke, nah di
1: ya, perlu dicatat ya.
0: Iya, perlu dicatat ini paling nggak di buku apa gitu ya atau di HP gitu biar ini tuh ternyata ada rasa sesal ketika kita sudah membeli jadi tidak terulang lagi, mungkin bisa seperti itu ya Bu.
1: bisa seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, di dunia digital sekarang tuh selain FOMO kan juga ada kebalikannya nih Bu, ada JOMO juga nih. Jadi joy of missing out, nggak apa-apa kita tertinggal gitu ya, enjoy aja gitu ya, kenyamanan untuk apa tidak ikut-ikut yang namanya tren begitu. Jadi itu udah paling nanti juga sebulan hilang gitu. Ada istilah JOMO, kebalikan dari FOMO. Nah, bagaimana mungkin kita menggeser pola pikir dari FOMO ini menjadi JOMO ini, Bu?
1: Benar. Benar sekali.
0: Nah, ini bagaimana kita bisa menggeser pola pikir FOMO menjadi JOMO dalam hal kebiasaan finansial kita, Bu?
1: Sudah tadi dijelaskan tadi adalah JOMO itu JOMO itu adalah kebalikan dari FOMO. Kalau misalnya kita lihat itu adalah joy of missing out, atau kita itu rasa senang karena tidak harus mengikuti semua hal yang sedang tren gitu. Nah, dengan JOMO ini merasa lebih tenang dan fokus pada hal yang benar-benar penting bagi dirinya. Intinya dia tidak terlalu mementingkan apa tren orang lain, apa informasi-informasi yang belum terlalu positif terhadap dirinya. Bagi itu juga bisa berpengaruh kepada psikologi kita gitu. Intinya itu tidak gampang stres, gampang merasa cemas dan lain sebagainya akibat yang tadi FOMO tadi. Jadi JOMO ini lebih positif terhadap diri kita gitu. Intinya itu kita lebih mementingkan diri kita, prioritas diri kita. itu ini teman-teman masyarakat neraka, jadi kita harus beralih kepada yang jomo ini, dari FOMO ke jomo. Nah, mungkin ini tidak langsung ya kita beralih, tapi kita bisa bertahap gitu dengan mementingkan ini pengendalian diri itu. Jadi ini penting di apa refleksikan terhadap kita itu ya, terhadap masyarakat, untuk doa apa, untuk lebih positif terhadap kita, kita bisa lebih mencintai diri kita sendiri, lebih kita bisa mengetahui prioritas yang lebih penting begitu.
0: Oke, baik. Nah, lalu terkait pentingnya literasi keuangan dalam membantu masyarakat untuk mengendalikan perilaku konsumtif akibat FOMO ini seperti apa, Bu?
1: Nah, itu sangat penting sekali ya, literasi keuangan atau pengetahuan keuangan lah gitu. Apalagi di era sekarang, era digital ini yang serba digital, serba cepat, kapanpun bisa, dimanapun bisa, asalkan dapat ada internet, HP dan lain sebagainya. Soalnya dengan paham keuangan sendiri, kita jadi lebih ngerti cari cara mengatur uang sendiri gitu, tahu yang mana yang prioritas dan bisa bedain mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan begitu. Nah, kalau literasi keuangannya baik, biasanya orang nggak gampang kebawa ini FOMO, karena dia akan memikirkan, dia akan memikirkan terlebih dahulu ketika mau beli barang, ini cukup nggak uangnya? Ini nanti kalau misalnya beli ini, nanti untuk kebutuhan selanjutnya terpenuhi nggak begitu? Jadi walaupun head promo, flash sale atau barang viral, tetap bisa mikir dulu gitu, ini aku butuh nggak ya, atau cuma pengen ikut-ikutan saja gitu. Nah, selain itu, nah, literasi keuangan juga bikin kita lebih teratur, misalnya punya anggaran belanja, tabungan, sampai dana darurat gitu loh. Jadi uang nggak habis cuma karena ikut tren. Jadi gampangnya literasi keuangan itu seperti rem gitu loh, rem. Kita tetap bisa belanja dan menikmati tren, tapi tetap dalam kendali supaya enggak kebablasan karena apa? Karena FOMO itu. Jadi gitu.
0: Oke. Jadi penting ya, Bu ya, literasi keuangan.
1: Penting banget.
0: Oke, untuk kita belanja gitu ya. Kita butuh yang namanya anggaran, kita butuh namanya dana darurat, itu dana yang darurat paling penting. Apalagi kita harus ngumpulin dana-dana pendidikan yang sekarang tidak murah ya. Ya. Itu mungkin juga nanti bisa itu tadi ya, mengerem kita untuk berperilaku konsumtif atau mungkin hanya sekedar FOMO akan barang-barang. Ya, kalau barang memang nanti dibutuhkan ya. Kalau barang-barangnya berakhir dengan sekali dua kali pakai, kan jadinya mubazir ya, Bu ya.
1: Iya, mubazir.
0: Mubazir. Tapi ada juga ini alasannya, ketika ada orang-orang seperti ini ya, ngelesnya pakai ini. Ah, nanti juga bisa di pre-love, kan dapat duit lagi gitu ya. Padahal mereka lagi menumpuk sekali. Lagi menumpuk sampah ya.
1: Benar.
0: Oke, baik. Terakhir Ibu, apa pesan kepada masyarakat, khususnya mungkin generasi muda yang generasi muda ini, generasi ibu-ibu muda juga yang paling banyak terjebak di kegiatan FOMO ya, agar kita bisa memanfaatkan perkembangan ini ya, memanfaatkan teknologi ini sebaik mungkin tanpa harus juga menghancurkan finansial kita, mental kita, kepercayaan diri kita gitu ya, dan terjebak pada budaya FOMO ini begitu. Monggo.
1: Oke, terima kasih. Pesan saya kepada masyarakat sederhana, sebenarnya sederhana ya. Kita boleh banget ya menikmati perkembangan teknologi dan media sosial, apalagi sekarang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa luput dari HP dan lain sebagainya begitu. Tetapi yang paling penting, tetap punya apa, kontrol diri. Jangan setiap lihat tren, promo atau barang viral itu langsung merasa harus ikut beli begitu. Biasakan berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri, ini beneran butuh nggak sih atau cuma karena ikut-ikutan saja begitu. Jadi buat generasi muda juga penting banget untuk mulai terbiasa atur uang, nabung, dan gak gampang tergoda gaya hidup yang kelihatan keren di media sosial tapi belum tentu sesuai kemampuan kita. Jadi intinya kita boleh ikut perkembangan zaman, tapi jangan sampai kita yang dikendalikan oleh tren. Kita yang harus pegang kendali, bukan algoritma atau FOMO itu sendiri. Oke, begitu ya, sederhana.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Evi atas waktunya.
1: Sama-sama. Terima kasih
0: pagi
1: juga.
0: Ini ya sangat bermanfaat sekali untuk generasi muda, untuk ibu-ibu di rumah ya, supaya lebih bijak lagi dalam mengontrol diri ya, karena memang ini merembetnya kemana-mana ya.
1: Oke, semoga kita bisa kontrol diri kita masing-masing gitu ya.
0: Lebih bijak lagi dalam konsumsi boleh, tapi jangan berlebihan ya, apalagi hanya sekedar barang-barang konsumtif. Baik, terima kasih Bu Evi atas waktunya. Selamat pagi.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Selamat beraktivitas kembali.
1: Iya, selamat beraktivitas juga.
0: Baik, Evi Nur Safitri MA, dosen manajemen Universitas Bahauddin Mudari Madura yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini ya, yang tadi sudah share-share ilmu menarik tentang fenomena FOMO yang mungkin banyak terjebak di sini ya. Jadi harus lebih luas lagi dalam kita mempergunakan anggaran, apalagi keuangan ya, yang menjadi fondasi, karena sekarang apa-apa butuh duit ya. Oke, terima kasih pendengar tadi Dialog Kediri menyapa di pagi hari ini Senin 29 Juni 2026. Kita akan bergeser ke Halo RRI. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat terkait hoax Pertamina akan hapus Pertalite pada 2027. Berikut disampaikan oleh rekan Iva.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Namun pendengar, faktanya klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu, Direktur Utama Pertamina, Nejke Widyawati, mengusulkan penggantian Pertalite dengan Pertama Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Rencana pengalian BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Demikian, cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda, sebagai gantinya Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical timeout saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical timeout, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum cetak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi cetak pojok atau tendangan bebas.

Dari kawasan Sudirman nomor 104 Pare RRI Kediri masih menemani pagi hari Anda ya. Selamat pagi untuk Anda baru saja bergabung dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya ya. Di jam 9 hingga 10 kami buka layanan aduan untuk masyarakat, untuk pendengar kita ya, di line telepon kami, di beberapa line kami atau jalur informasi kami di 0354310118, atau bisa di SMS WhatsAppnya juga 0812-3460-289 atau 0857-2535-2550 ya, terkait sarana-prasarana begitu ya, di pemerintahan atau mungkin layanan publik terkait Kamtibmas juga bisa ya, di kebersamaan kita Halo RRI yang hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat ya. Kita sambil hadirkan informasi juga untuk Anda dari kawasan Kediri. Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menggelar kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan atau KML golongan penggalang tahun 2026. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta kualitas para pembina pramuka. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Muhammad Muhsin menyampaikan kegiatan berlangsung selama 5 hari yang dimulai tanggal 26 hingga 30 Juni 2026 dengan sistem perkemahan di Sumber Ubalan, Kecamatan Peloso, Klaten, Kabupaten Kediri. Peran pembina ini sangat penting ya, dalam membentuk karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta semangat kebangsaan peserta didik melalui pendidikan kepramukaan. Menurutnya, KML ini merupakan tahapan lanjutan yang harus diikuti oleh pembina agar memiliki kemampuan mendalam dalam aspek metodologi pembinaan maupun pengelolaan kegiatan kepramukaan di gugus depan. Kegiatan diikuti sebanyak 32 peserta yang merupakan utusan pembina pramuka penggalang dari Satuan Pendidikan SD atau MI, SMP atau MTS,

sederajat. Materi dan praktik pembelajaran dipandu langsung oleh tim pelatih Pusdiklat Pamenang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Kediri. Penyelenggaraan KML ini menjadi salah satu bentuk komitmen Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan karakter melalui gerakan pramuka. Diharapkan para peserta yang telah menyelesaikan kursus mampu mengimplementasikan ilmu dan keterampilannya yang diperoleh dari KML ini ya di sekolah maupun gugus depan masing-masing, sehingga dapat melahirkan generasi muda yang berkarakter, mandiri, disiplin, dan berjiwa kepemimpinan seperti pramuka.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, kita hadirkan informasi lainnya. Informasi saja dari Fuji mengenai Gunung Semeru yang mengeluarkan laharnya ya. Silakan Fuji.
1: Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Senin 29 Juni dini hari. Hingga kini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Erupsi Gunung Semeru berupa luncuran lava pijar dengan jarak luncur hingga 1,3 km dari puncak kawah menuju kawasan Besuk Kobokan. Selain itu juga teramati 6 kali letusan dengan warna asap putih hingga kelabu setinggi 1,100 meter ke arah timur dan timur laut. Petugas menghimbau kepada warga agar tidak melakukan aktivitas sejauh 13 km dari puncak Gunung Semeru. Selain itu juga mewaspadai awan panas guguran dari lahar di sepanjang aliran yang berhulu dari Gunung Semeru.

Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zorimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zorimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefebvre. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nike, yang mengangkat sebuah cangkir segi 8 di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zorimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di Museum Sepak Bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika bank sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: Baik, benar, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kita masih bukakan aduan untuk Anda ya terkait layanan publik, sarana prasarana yang ada di apa masyarakat begitu ya, atau informasi-informasi lainnya di pagi hari ini. Bisa informasikan di telepon kami 0354310108 atau bisa di WhatsApp kami, SMS kami di 081234600289 atau di 085735 2555 2550 ya. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh Iva mengenai jejak Majapahit Gajah Mada di balik ritual siraman sedudongancu. Silakan Iva.
1: Terima kasih rekan di Aulia. Ritual siraman sedudi nganjuk tidak hanya menghadirkan prosesi adat yang sakral, tetapi juga mengangkat kembali cerita tutur yang berkembang di masyarakat terkait asal-usul air terjun Sedudo. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan masyarakat Nganjuk Ladang telah mengenal tradisi siraman Sedudo sejak masa lampau. Marhen kemudian menjelaskan adanya cerita tutur yang menghubungkan kawasan Sedudo dan Desa Ngliman dengan perjalanan Mahapatih Gajah Mada setelah masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Ia menyebut nama Ngliman berasal dari kata liman yang berarti gajah. Dalam cerita yang berkembang di masyarakat, Gajah Mada disebut pernah singgah di sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk, mulai Petelasan Lambang Kuning di Kertosono, Sukaliman di Tritik Rejoso, hingga Desa Ngliman di Kecamatan Sawahan. Marhen mengatakan, terlepas dari berbagai cerita sejarah yang berkembang, makna utama siraman sedudo tetap sebagai simbol penyucian diri dan memohon keberkahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepala Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, Gunawan Widado, menambahkan ada berbagai cerita sejarah maupun legenda yang hidup di tengah masyarakat terkait air terjun Sedudo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, informasi pagi hari ini dari PT KAI yang mengantisipasi musim kemarau, di mana PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun perketat pengawasan operasional demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Kondisi itu berpotensi berdampak pada banyaknya semak dan ilalang kering ya di sepanjang jalur kereta api. Untuk itu KAI Daop 7 Madiun mengimbau keras pada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak membakar sampah, rumput atau ilalang serta menghindari aktivitas apapun yang dapat memicu kebakaran di sekitar jalur rel. Pada Minggu 28 Juni 2026 kemarin, manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menyatakan bahwa tindakan membakar lahan atau sampah di area sekitar jalur kereta api sangat berbahaya dan berpotensi besar untuk mengganggu serta membahayakan perjalanan kereta api. Terlebih, mayoritas jalur kereta api di wilayah Daop 7 ini melintasi area persawahan dan perbukitan, di mana aktivitas pembakaran sisa panen atau ilalang kering oleh masyarakat masih kerap dijumpai. Ia menyebutkan berdasarkan laporan dari awak sarana perkeretaapian atau masinis kereta api Argo Semeru KA6 yang sedang melintas di petak jalan antara Saradan Bogor KM 130+8 -9 terdapat adanya ilalang terbakar yang mendekati ruang manfaat jalur kereta api, dan ia menjelaskan jika terjadi kebakaran atau kepulan asap tebal di dekat jalur kereta api, masinis yang melintas wajib mengambil tindakan preventif dengan mengurangi kecepatan kereta api, bahkan menghentikan perjalanan secara luar biasa. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa dampak kebakaran tidak akan membahayakan rangkaian kereta api, penumpang maupun fasilitas operasi. Keselamatan adalah urat nadi dari seluruh operasional kereta api. Sesuai dengan prosedur, masinis yang melihat potensi bahaya kebakaran akan segera melaporkan gangguan tersebut kepada Pusat Pengendali Perjalanan Kereta Api atau Pusdal. Adapun laporan ini kemudian diteruskan secara real time kepada unit pengamanan fasilitas jalan rel serta kereta api selanjutnya yang akan melewati petak jalan tersebut. Ia mengatakan bahaya dari pembakaran ini tidak boleh diremehkan, selain asap tebal yang dapat menghalangi pandangan atau visibilitas dari masinis, kobaran api ini dari pembakaran sampah atau ilalang kering berisiko tinggi memicu insiden fatal jika menyambar bagian lokomotif atau kereta penumpang. Lebih lanjut, sebagai bentuk komitmen nyata terhadap keselamatan, PT KAI Daop 7 Madiun terus melakukan patroli rutin di sepanjang jalur rawan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar rel, serta menyiagakan alat pemadam api ringan atau APAR di pos-pos penjagaan. KAI juga tidak akan segan mengambil langkah hukum tegas mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan aktivitas yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Baik, pendengar, dengan berakhirnya informasi tadi tuntas sudah ya di Halo RRI di si hari Senin 29 Juni 2026. Sekaligus saya Lia Aulia pamit undur diri yang sudah menemani Anda dari pagi ya. Dan nanti di bergeser ke diri siang ini akan ada Askaris yang akan menemani Anda ya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical time out saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical time out, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti

0: waktu tersebut pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum cetak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi cetak pojok atau tendangan bebas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Semoga berbagai aktivitas ataupun juga kegiatan Anda hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kami akan hadirkan juga informasi-informasi menarik untuk Anda mendengar di Kediri Siang. Anda pun juga boleh bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar daerah melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

Asian Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi. Jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Dengan harga emas antam terbaru terpantau pagi ini dari laman resmi logam mulia mengalami penurunan 15.000 per gramnya dari yang sebelumnya 2.660.000 kini menjadi 2.645.000 per gramnya. Melansir dari Antara, harga beli kembali atau buyback juga ikut turun menjadi 2.360.000 per gram. Namun harga ini sewaktu-waktu bisa berubah ya. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai PMK nomor 34 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Penjualan kembali emas batangan di PT Antam juga dengan nominal lebih dari 10 juta dikenakan PPh pasal 22 yang sebesar 1,5% untuk pemegang nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan 3% untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Dan potongan pajak harga beli emas juga mengacu pendengar pada PMK nomor 34 ya, di mana pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% untuk pemegang NPWP dan 0,9% untuk non-NPWP, di mana setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical timeout saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical timeout, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi gol kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum cetak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi cetak pojok atau tendangan bebas.

Spesies Turritopsis dohrnii juga dikenal sebagai ubur-ubur abadi yang dapat ditemukan di seluruh dunia pada perairan iklim sedang hingga tropis. Seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, fase hidup spesies ini dimulai sebagai larva kecil perenang bebas yang dikenal sebagai planula. Konsep keabadian yang dimiliki oleh ubur-ubur abadi ini memang sangat unik. Ubur-ubur ini tidak memiliki konsep usia yang panjang dengan siklus hidup lambat, melainkan kehidupan ubur-ubur satu ini menerapkan konsep regresi, di mana ketika sudah memasuki usia tua, mereka akan kembali menjadi muda. Perbedaan antara ubur-ubur biasa dengan ubur-ubur abadi terletak pada ukurannya. Jika ubur-ubur biasa atau yang sering disebut ubur-ubur bulan dapat tumbuh hingga mencapai ukuran 40 cm, ubur-ubur abadi atau Turritopsis dohrnii hanya berukuran sekitar 4,5 mm saja.

kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS memastikan seluruh data yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Disampaikan oleh Amalia Adi Ninggar Widyastanti, Kepala BPS, mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus karena informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan ataupun juga pungutan lainnya. Data yang akurat nantinya akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sesuai dengan sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sensus Ekonomi 2026, pendengar, ini merupakan komitmen bersama antara BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan juga masyarakat untuk bisa menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan. Nah, untuk mensukseskan Sensus Ekonomi 2026, BPS juga telah menerjunkan setidaknya 7.588 petugas yang akan melakukan pendataan di 17 kabupaten dan di berbagai kabupaten dan juga kota tentunya ya. Bahkan juga saat ini masyarakat diimbau untuk memberikan data secara resmi, data secara valid kepada petugas yang datang ke rumah atau door to door untuk mendapatkan data dalam Sensus Ekonomi 2026. Masyarakat juga diharapkan pendengar bisa menerima kedatangan petugas dengan baik karena pendataan tersebut semata-mata dilakukan untuk menghasilkan data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Kita beralih ke kabar lain. Pendengar, Purabaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, mengubah arah kebijakan beasiswa LPDP. Mulai tahun ini, pendengar, sekitar 80% beasiswa LPDP akan difokuskan pada bidang sains, teknologi, teknik, dan juga matematika, serta industri strategis. Seperti halnya pangan, kemudian energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan, hilirisasi, maritim, dan juga manufaktur maju. Kebijakan ini pendengar diharapkan mampu menghasilkan talenta unggul yang sesuai dengan kebutuhan transformasi ekonomi nasional. Selain itu juga, Kementerian Keuangan terus memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti melalui kolaborasi riset dengan berbagai perguruan tinggi. Yang juga menilai pembangunan industri nasional tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan juga infrastruktur, tetapi juga harus ditopang oleh talenta yang punya kompetensi sesuai kebutuhan industri masa depan. Menko juga menyampaikan kolaborasi yang kuat dapat mewujudkan ya visi Indonesia menjadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia di tahun 2045.

0: Pendengar, kami sampaikan ke ruang dengar Anda saat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama dengan program A3 untuk mengikuti warta berita, untuk mengikuti dinamika olahraga ya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa terus menyimak informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda melalui siaran 100,2 FM ataupun juga streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myungbo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion SoFi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Let's play football. Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Ustakio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion SoFi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang lebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Estacio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
3: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
2: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
3: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
2: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win in MotoGP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a...
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit

0: di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
2: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position.

0: aman dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
1: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan

siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil membalikin Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Watson. Ada Trevin di

0: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karena saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu. Tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih.
0: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.

0: bisa dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya, buat Ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
1: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI.

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Sugeng siang para pamit hangat sekoci, senandung keroncong dan campur sari. Bersama dengan saya Aska Ariska, dan di studio pun juga sudah hadir ada Esa dan Dila ya, menemani saya, menemani Anda semuanya siang hari ini dengan sajian musik keroncong dan campur sari. Tentu Esa dan juga Dila, nanti kita akan hadirkan lagu-lagu keroncong campur sari sampai dengan jam 1 siang ya. Monggo para pamidanget ini bisa bergabung sama dengan kami siang hari ini. Silakan bisa request lagu favorit Anda melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Boleh juga Anda bergabung di line telepon kami ya, 0354 310 1108. Selain request lagu, Esa dan juga Dila, pendengar-pendengar kita juga bisa ya nanti gabungan untuk berbagi informasi-informasi. Mungkin ada kegiatan masyarakat ataupun juga peristiwa-peristiwa penting. Boleh pendengar ya, silakan sekali lagi bisa langsung di calling saja ini WA ataupun juga line telepon kami ya, 0812 3460 0289 0857 2535 2550.

0: Masih di Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Masih dengan saya Aska Ariska, kemudian juga ada Dila dan Isa ya siang hari ini. Monggo silakan para pamidanget ini bisa bergabung bersama dengan kami di Sekoci di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Kita terima terlebih dahulu ya yang sudah bergabung di WA kita siang hari ini. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Eyang Purba.
1: Sekoci, Senandung Keroncong, Campur Sari.
0: Senandung Keroncong, Campur Sari. Ini Eyang Purba, betul ya?
1: Di mana?
0: Ini Eyang Purba, bukan?
1: Yuk.
0: Pak Setioko ya? Pak Setioko ini ya?
1: Iya,
0: soalnya kalau yang di HP satunya nomornya belum disimpan semua pendengar-pendengarnya. Yang di HP satunya lagi ini yang disimpan. Jadi saya tuh udah hafal nomor-nomornya siapa, ngoten lo.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Pak Setioko, ada Esa dan juga Dila. Pak Setioko, silakan disapa juga ini, Pak.
1: Iya, siapa nih, Dila?
2: Iya.
1: Dila sama Eva.
2: Sama Esa.
0: Mbak Dila sama Mbak Esa.
1: Oh, Mbak Esa. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, Pak.
1: Oke.
2: Ya.
0: Ya, wes ini Pak Setiaga gimana kabarnya hari ini? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, kemarin ketemu lagi, sekarang ketemu lagi sama saya.
1: Iya.
0: Saben dino ketemu aku ya, Pak ya. Ora muga-muga ndak waleh ya, Pak ya.
1: Kan juga ketemu lagi.
0: Lah nggih, muga-muga ndak waleh, ndak bosen ini ambek Pak Aska ngono ya. Ya wis minta lagunya apa ini Pak Setioko?
1: Ada lagunya itu aja Wali Songo.
0: Wali Songo.
2: Ya, salamnya untuk siapa, Pak?
1: Salamnya ya untuk Dila sama Esa.
2: Iya.
1: Yang lainnya salam jarak. Salamnya dari di rendang aja.
0: Oke, siap. Nanti ditunggu di rendang lagi Pak Setioko. Anje, matur sembah nuwun Pak Setioko.
1: Ada ya, salam.
0: Anje. Ada juga ini Pak Bani sudah gabungan di WA kita juga siang hari ini. Monggo disapa Esa.
2: Selamat siang Sekoci.
3: Halo.
0: Halo, Anje Pak Bani.
3: Sekoci. Dengkeroncong dan Campur Sari.
0: Nah, Dengkeroncong dan Campur Sari. Pak Bani mau minta lagunya siapa siang hari ini?
3: Jalak putih saking Nandasari.
0: Jalak putih. Okay.
2: Ya, salamnya untuk siapa, Pak?
3: Salamnya Kak Mbak Aska Ariska, Mbak Dila, Mbak Eka. Semoga diberi kesehatan semuanya.
0: Amin. Matur sembah nuwun. Salamnya buat siapa lagi?
3: Ya, salam Ibu Lili, Bu Eti, Mawanda, Bu Putri, Bu Sita, Bu Rini, dan semuanya.
0: Oke, siap. Mantap sembah nuwun Pak Bani, ye. Halo, iya ini suaranya putus-putus ya. Kayaknya sinyalnya agak kurang bagus ini Pak Bani ya. Sembah nuwun sudah bergabung bersama dengan kami di Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Oke, kita baca juga yang sudah gabung di WA dulu ya. Dila, silahkan. Oh ini, Dila lagi ini ya. Off ya, mic-nya ya. Coba-coba dicek di mic-nya itu. Oh sudah, oh coba. Nggak ada suaranya. Oke guys, kita ke Esa aja.
2: Iya.
0: Gimana Esa, dibaca yang sudah gabungan di WA ya. Ada siapa?
2: Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu pop keroncong Sepasang Mata Bola versi Nurul Mahendra. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Eyang Purba, Lek Dul, Pak Agus, Pak Setia Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Aska Rizka dan dua darah cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, barokah, amin.
0: Amin, terima kasih. Ada lagi satu lagi dari siapa ini?
2: Dari Pak Tarci.
0: Oke, Pak Tarci.
2: Centong Langgeharjo Palemahan, Sekoci Senandung Roncong Campursari. Selamat siang Mbak Dila, Mbak Esa, Mbak Aska, mau minta lagu Lali Janjine buat yang lagi siaran, selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih juga untuk Pak Tarji dan Pak Mariono di Tulungagung ya, Matur Sembah Nuwun. Yang lainnya juga boleh bergabung ya siang hari ini, monggo, kita masih ada waktu sampai nanti jelang pukul 1 siang ya. Silakan bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendingan tidak terasa tentu sudah saya Aska, kemudian juga Esa dan Dila menemani Anda semuanya di Sekoci, Senandung, Geronjong, dan Campursari. Terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi ya, ada Pak Bani, ada Pak Setiyoko, kemudian tadi di WA ada Pak Maryono ya, Pak Maryono, kemudian juga Pak Tarji di Pelemahan. Matur suwun. Dan kami informasikan juga nanti Anda bisa bergabung kembali bersama dengan kami di Rendang Request Dangdut ya, sampai dengan jam 3 sore. Untuk Anda pendengar yang ingin berbagi informasi, kita pun juga masih buka line interaktif untuk WA. Jadi silakan nanti Anda bisa menghubungi kami untuk berbagi kabar-kabar daerah, bisa terkait dengan agenda-agenda masyarakat ataupun juga peristiwa-peristiwa penting ya di sekitar Anda. Anda bisa bergabung melalui WA Plus 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Dan pendengar, saat lagi pukul 13 kita juga akan hadirkan untuk Anda Lintas Kediri Siang. Kita akan hadirkan informasi-informasi seputar Kediri Raya untuk Anda. Terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang, edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya Aska Ariska. Pendengar GSJT desak Pemkab Jombang sediakan rest area dan berantas aksi premanisme. Berikut laporan Anne Kusuma.
2: Puluhan sopir truk yang tergabung dalam gerakan sopir Jawa Timur atau GSJT menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang pada Kamis sore kemarin. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas minimnya fasilitas kantong parkir atau rest area bagi kendaraan angkutan barang. Selain itu, para sopir juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas aksi premanisme termasuk bajing loncat dan balap liar yang dinilai mengancam keselamatan para pengemudi di jalur Jombang. Koordinator aksi GSJT, Supri, menjelaskan bahwa Kabupaten Jombang menjadi titik istirahat penting bagi para supir angkutan barang yang menempuh perjalanan dari wilayah timur menuju barat Pulau Jawa.
3: Pertama berkaitan soal balap liar, setelah itu berkaitan soal liarnya. Yang di mana titik Jombang itu adalah titik lemah ketika antar mau ke barat pasti kena disini. Kan kemarin ada anggota kami, beliau adalah korban. Ketika ada balap liar di daerah sini, mereka dihadang dan akhirnya tabrakan. Terkait laga yang disebabkan adanya balap liar, kami adalah korban. Tapi kami yang harus ditahan kendaraan kami, dan ketika pengambilan DD,
2: menanggapi hal tersebut, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan turut menyampaikan bahwa seluruh aspirasi para supir telah diterima melalui audiensi yang diikuti oleh jajaran kepolisian dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Hasil pembahasan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan kepentingan para supir maupun juga keselamatan para pengguna jalan.
4: Kita tetap mengupayakan yang terbaik bagi keamanan masyarakat Jombang, terutama yang melintas di Petaran Mojok. Untuk dugaan pungli sedang kita persukum dan sedang kita periksa untuk pembatasan itu jadi sudah kita diskusikan bahwasanya memang berdasarkan hasil evaluasi selama tahun 2026 ini kan cukup tinggi kecelakaan lalu lintas di jalan Veteran Mojo Agung. Oleh karena itu kita diskusi dan sepakati tadi nanti ada pembatasan yang disesuaikan di samping menjamin rasa aman masyarakat Jombang dan masyarakat yang melintas.
2: Pemerintah dan aparat terkait berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil dari audiensi yang telah dilakukan melalui pembahasan lanjutan mengenai penyediaan fasilitas rest area, pengaturan lalu lintas kendaraan angkutan barang, serta penguatan upaya pemberantasan premanisme di jalur logistik. Anu Kusuma melaporkan.
1: Pelajar SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School di Kabupaten Kediri mengisi masa libur sekolah dengan membuat inovasi yogurt candy. Berikut laporan Ayu Citra.
5: Sejumlah pelajar SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School di Kabupaten Kediri memiliki cara unik dalam mengisi masa libur sekolah mereka. Seperti yang dilakukan oleh pelajar SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri, Raisa Cila Divandra dan Rifki Saputra. Pada hari ini, Rifki menyebutkan bahwa tujuan utama pembuatan yogurt candy ini bukan hanya untuk mengisi waktu liburan, akan tetapi juga sekaligus demi menyelesaikan tugas dari sekolah dan membantu masyarakat guna memperoleh asupan gizi seimbang dari manfaat probiotik yang sangat baik bagi kesehatan. Hingga saat ini, yogurt candy buatan Cila dan Rifki tak hanya dipesan oleh teman-teman di sekolah, tetapi juga dibeli oleh para guru.
6: Kita mengulik dari berbagai masalah di sini, yaitu jajanan yang kurang sehat seperti itu, terus kurangnya asupan probiotik pada anak-anak SMA seperti itu, juga yaitu masalah pencernaan. Maka dari itu kita menggunakan permen ini sebagai solusi dari semua itu. Jadi manfaatnya ini bisa menjadi pencernaan, menjadi cemilan sehat.
5: Sementara itu, Wakil Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School di Kabupaten Kediri, Felix Bayu Suharmanto menjelaskan pula bahwa pada masa libur sekolah ini, para siswa telah memiliki bekal untuk meningkatkan kemampuannya selama di rumah. Sebab meskipun liburan sekolah yang berlangsung sejak tanggal 21 Juni hingga tanggal 19 Juli 2026, tapi anak-anak telah mendapatkan edukasi bahwa libur sekolah bukan berarti libur belajar.
7: Liburan semester itu mulai tanggal 21 anak-anak dipulangkan sampai nanti kembali lagi setelah MPLS di tanggal 19 Juli. Dan harapan kami anak-anak di rumah tentunya sekolah boleh libur tapi belajar tidak boleh. Jadi harapan kami di rumah tetap produktif dalam belajar. nanti ada semacam karya-karya dari anak-anak. Ketika nanti anak kembali ke sini, sudah ada karya-karya yang dibawa di asrama.
5: Diketahui selain inovasi yogurt candy, hingga sekarang ini para pelajar juga memiliki keahlian lain, seperti hanya membuat film pendek maupun memproduksi sabun cuci piring dari bahan alami, misalnya dari bunga telang dan daun pandan. Ayu Citra melaporkan.
1: Ada masih di jalur lintas Kediri siang Senin 29 Juni 2026. Kita beralih ke kabar lain. Kampung Inggris Kediri tetap diminati masyarakat dalam meningkatkan skill bahasa Inggris di tengah pelemahan ekonomi. Informasinya disampaikan Heri Susanto.
8: Di tengah kondisi pelemahan ekonomi yang dirasakan sejumlah sektor, Kampung Inggris di Kabupaten Kediri tetap menjadi tujuan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan atau skill bahasa Inggris. Kebutuhan akan peningkatan skill, khususnya bahasa Inggris, menjadi salah satu alasan utama masyarakat tetap datang meskipun kondisi ekonomi tidak sepenuhnya stabil. Pimpinan LKB Kampung Inggris Language Center KILC Kabupaten Kediri Abdul Wasik menyampaikan minat masyarakat untuk belajar bahasa Inggris masih cukup tinggi. Bahkan Kampung Inggris tetap ramai dikunjungi oleh pelajar dari berbagai daerah pada momen libur sekolah.
9: Mereka yang kesini kan benar-benar ingin memanfaatkan hari liburnya untuk meningkatkan belajar bahasa Inggrisnya. Maka cocok banget kalau di Kampung Inggris karena full sehari, pagi sampai malam, sehingga waktu nggak sia-sia. Tapi kebanyakan memang ngambil itu paling banyak 2 minggu, meskipun liburnya 3 minggu, karena ya nggak mungkinlah dia libur full belajar gitu ya, pasti ada untuk keluarga dan lain-lain atau liburan begitu.
8: Ia mengungkapkan meski terdapat banyak cabang KILC di beberapa daerah, namun siswa tetap memilih untuk datang langsung ke Kampung Inggris yang ada di Kecamatan Pare, karena mayoritas mereka menginginkan suasana baru bersama ribuan siswa yang memperdalam skill bahasa Inggris di ratusan lembaga yang ada. Sementara salah satu siswa LKP KILC asal Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Revi Deskas Stilo mengatakan skill bahasa Inggris pada era sekarang sangat penting untuk mendukung pembelajaran maupun pekerjaan. Dirinya mengikuti kursus bahasa Inggris di Kediri selama 6 bulan untuk penambahan skill dalam persiapan melamar pekerjaan.
10: Tentu aja buat improve skill bahasa Inggris. Saya sadar bahasa Inggris itu penting banget di zaman sekarang. Makanya saya ke Kampung Inggris. Saya milih ke Kampung Inggris langsung di Kediri ini karena saya awal juga tahu kalau Kampung Inggris LC itu ada di Bekasi, ada banyak cabang di mana-mana. Cuman saya mau yang benar-benar 24 jam itu tentang Inggris semua. Saya ngambil 6 bulan.
8: Abdul Wasik menambahkan saat ini KILC memiliki asesmen kursus yang lebih kuat sehingga saat siswa yang tahun lalu sudah pernah datang tidak mengulang lagi materi kurikulum. Mereka langsung melanjutkan sehingga siswa tidak mengalami kebosanan namun tetap mengikuti placement test untuk menguji kemampuan dan pemahaman tentang bahasa Inggris. Untuk menjaga kunjungan siswa belajar tetap stabil, pihaknya mengoptimalkan tools maupun teknik marketing terbaru di tengah perkembangan digitalisasi, sehingga Kampung Inggris tetap memiliki daya tarik sebagai pusat pembelajaran, sekaligus menjadi pilihan masyarakat dalam meningkatkan keterampilan di tengah tantangan ekonomi. Heri Susanto melaporkan.
1: Berikut sementara itu, Jemaah Jombang diminta jaga kondisi kesehatan pasca melakukan perjalanan ibadah haji 2026. Informasinya disampaikan Ana Kusuma.
11: Sebanyak 1.259 jemaah haji asal Kabupaten Jombang telah kembali ke tanah air dengan selamat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Menyusul kepulangan tersebut, para jemaah dihimbau untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan juga kebugaran fisik guna mengantisipasi munculnya gangguan kesehatan pasca perjalanan ibadah haji tahun 2026. Petugas Haji Daerah Kabupaten Jombang, Dian Harbani, menyampaikan bahwa para jemaah haji perlu memantau kondisi kesehatannya secara berkala selama 21 hari setelah tiba di Indonesia. Ia menjelaskan, apabila muncul gejala seperti sesak nafas, demam, diare, sakit tenggorokan, mual, muntah, maupun nyeri di area leher, para jemaah dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ataupun puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan lebih lanjut.
12: Untuk perempuan, nanti jangan lupa untuk menggunakan Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, berharap seluruh jemaah haji yang telah kembali dapat menjaga kondisi kesehatannya dengan baik, dan ia juga berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur setelah menyelesaikan rangkaian haji di Tanah Suci Mekah.
13: Minta doanya kepada seluruh yang mendengar atau yang membaca berita ini, doanya semoga seluruh jemaah haji itu semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
12: Adapun, sebanyak 1.259 jemaah haji asal Kabupaten Jombang telah kembali ke daerah dengan selamat. Sedangkan untuk jumlah jemaah haji yang meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci Mekah berjumlah sebanyak 4 orang. Arung Suma melaporkan.
1: Dengan demikian Lintas Kediri siang edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Berita RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
14: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya? Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

Terima kasih untuk Anda semuanya. Kembali lagi Anda mendengarkan Rendang Request Dangdut. Sedap, gurih, enak, Pak. Kembali dengan saya Aska Ariska dan juga Puji dan Iva ya. Puji dan Iva menemani saya di Rendang siang hari ini bersama dengan pendengar-pendengar semuanya yang sedang memantau siaran kami juga ya. Rendang Request Dangdut yang kami hadirkan lagu-lagu dangdut pilihan sampai nanti jam 3 sore tentunya seperti biasa. Anda pun juga boleh bergabung bersama dengan kami pendengar untuk request lagu dangdut favorit Anda melalui WA Pro 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Boleh juga di calling saja rendangnya di line telepon kami ya, 0354-310-1108. Tentu kami hadir di siang jam 1:30 begini memang biasanya identik dengan jam-jamnya lagi istirahat gitu ya. Lagi istirahat, lagi santai-santai siang. Atau mungkin juga hari Senin banyak yang lagi kerja ya. Jadi untuk Anda semangat kerjanya, semangat beraktivitasnya di Senin siang. Untuk yang lagi santai di rumah saja, selamat mendengarkan siaran kami.

0: Anda kembali lagi mendengarkan Rendang Request Dangdut. Sedap, gurih, enak banget. Monggo para pamidangan rendang siang hari ini bisa langsung bergabung saja, bisa langsung request lagu-lagu favorit Anda, dan juga bisa berkirim salam spesial tentunya ya. Masih bersama dengan saya ada Fuji dan Iva menemani siang hari ini sampai nanti jam 3 sore. Fuji dan juga Iva, monggo disapa pendengarnya untuk bergabung. Monggo, silakan Iva dan juga Fuji. Ayo disapa-sapa aja biar disenggol-senggol mungkin yang belum gabungan. Ayo, siapa? Ada Pak Selamat di Tulungagung. Ada siapa lagi ya? Oleh itu, ini biasanya di Kediri Kota. Ada Pak Munoto, ada siapa lagi?
1: Ada Pak Setioko juga.
0: Pak Setioko, nah ini siapa lagi? Siapa nih yang diingat-ingat nama pendengarnya?
1: Yang Purba.
0: Yang Purba, nggih. Siapa? Pak Bani, Pak Uco, Mama Wanda, wes semuanya saja pokoknya ya. Kita terima dulu yang sudah bergabung di line telepon, yang sudah nungguin dari tadi. Halo, selamat siang Rendang.
2: Halo, siang Rendang. Sedap, gurih, enak pol.
0: Sedap, gurih, enak pol. Ini dengan Lekdul di Kediri Kota.
2: Iya, betul sekali.
0: Hari ini gimana kabarnya, Lekdul? Sehat, Lekdul?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja, Lekdul.
0: Alhamdulillah.
2: Sama keluarga sehat juga ya.
0: Amin, doanya semoga selalu sehat ya, Lekdul.
2: Alhamdulillah.
0: Ada juga ini Mbak Fuji dan juga Mbak Iva siang hari ini.
2: Halo, cantik.
3: Halo, Lekdul.
2: Ketemu lagi.
0: Iya. Tiap hari ketemu nih kayaknya ya.
2: Tetap semangat ya.
3: Iya.
2: Jaga kesehatan. Waktumu masih panjang ini.
0: Nah, masih muda-muda ya, Lekdul ya.
2: Iya.
0: Masa depan masih panjang, masih cerah
2: betul
0: nantinya
2: kali, ya.
0: Iya. Ya, wes ini Lekdul lagunya minta apa, Lekdul?
2: Lekdul minta cincin putih.
0: Cincin putih dari
2: Caca Andika.
0: Caca Andika, cincin putih. Oke, siap, nanti saya putarkan. Salamnya ya. Monggo, Lekdul.
2: Ini JLS Tulungagung Selatan lagi nyundul-nyundul ini.
0: Anjing.
2: Nah, masih panjang.
0: Mama Wanda, ayo bari kita gabungan Mama ya, Wanda ya.
2: Lagi JLS Selatan, Bunda Lili ya, Malang ya. Ada Bunda Lili, ada Bung Freddy bersama Bu Putri, Bu Farida juga yang ada di Palu, yang ada di Blitar Mbah Hugeng bersama, wah banyak ini kayaknya yang dari Blitar ini. Mudah-mudahan saya selalu Mbah Hugeng.
0: Amin, Mbah Hugeng di Blitar.
2: Ada yang berdua juga, Pak Mariono juga, ada Kung Slamet, Mas Dwi Cahyo. Ada Mas Dwi Cahyo ini sering naik kayaknya.
0: Ya, Mas Dwi Cahyo ya. Monggo habis ini, habis disenggol-senggol ya, bisa gabungkan ya.
2: Ada di Pare, Bunda Sita, ada Kung Bani juga ya. Ada Pak Jana Abidin, Bunda Eti juga, yang di Kediri ada Pak Sukarji, Pak Tarji juga.
0: Pak Sukarji nje di Minggiran.
2: Pak Munoto juga, Pak Dianto. Oh ya, Kang Maman yang ada di Pare Kekuatan. Kumaha kabarna? Kapan naik kok ya?
0: Berapa hari ini naik terus ini Kang Maman? Iya.
2: Iya. Ada Mas Gilang di Nganjuk, ada Mas Arif. Ada Bang itu, Bang Irman, dan semuanya Mbak Aska.
0: Oke, siap.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Berikutnya fakta di siang hari ini berkaitan dengan dana bantuan hibah dari MUI. Bagaimana kebenaran informasinya? Kita simak bersama dengan dialog berikut ini.
3: Mendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang membagikan foto dengan narasi bantuan gratis dari Majelis Ulama Indonesia tanpa administrasi. Namun pendengar, faktanya setelah dilakukan penelusuran, diketahui akun tersebut bukanlah akun resmi milik Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Adapun akun Facebook MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dengan menganalisis foto konten tersebut, diketahui bahwa foto dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas atau kemungkinannya mencapai 92,2%. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda kembali mendengarkan Rendang Request Dangdut. Sedap, gurih, enak banget. Kita baca dulu yang sudah bergabung di WA siang hari ini. Ada siapa saja?
1: Ada Pak Zainal Abidin dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Minta diputarkan lagu Surga Dunia dari Elvi Sukaisih.
0: Surga Dunia, oke.
1: Salam buat Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Setioko, Pak Slamet, Pak Uco, Pak Mariono,

0: Matur nuwun kembali ya. Kita geser ke yang sudah gabungan di line telepon dulu ya. Halo, selamat siang. Rendang.
1: Rendang request dangdut sedep gurih wenak pon.
0: Sedep gurih wenak pon. Dengan Bu Sita di Gedang Sewu ya.
1: Ya, betul, Mbak.
0: Bu Sita gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Oke, terima kasih Bu Sita. Alhamdulillah sehat selalu Bu Sita ya. Siang hari ini mau diputarkan lagunya siapa?
1: Lagunya dari Mansur.
0: Mansur S yang apa?
1: Kertas dan Api.
0: Apa judulnya?
1: Kertas dan Api.
0: Oh, Kertas dan Api.
1: Oke.
2: Salam-salamnya monggo Bu Sita.
1: Ya, Mbak. Salam.

0: Mariyono, Mariyono Pak Karyoto, Bani, ada Kang Maman, ada Mama Wanda, Bu Putri, Bu Felia, Bu Rahayu, Bu Rini, Bu Wiwi, dan semuanya saja tanpa terkecuali. Mbak Nini Aryani, buat panjenengan bertiga semoga selalu sehat.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sita di Gedang Sewu ya. Ada juga Pak Bani. Pak Bani selamat siang.
2: Selamat siang. Rendang kue dangdut sedap, gurih, enak.
1: Sedap gurih, enak pol anje, Pak Bani. Pak Bani lagune nopo, Pak?
2: Lagu dangdut dari Intan, judulnya Gemes, Mbak.
1: Gemes sih sebentar, Intan.
2: Iya.
1: Judulnya lagunya Gemes.
2: Ya, judulnya Gemes pokoknya.
1: Dari Mbak Intan Caca ya, Gemes ya. Oke, salamnya monggo.
2: Ya, salamnya untuk Mbak Askan, Tim Puji, Mbak Eva. Ya, semoga sehat selalu. Ya, dan selanjutnya untuk Pak Selamat, Pak Seoko, ya. Pak Sukarji, Pak Sugeng, yang Purbo, yang Ramat, Mbak Edul, Mas Gilang, ya, Pak Agus, Pak Jena, Om Predi, Putra Tut, Pak Uco, dan semuanya aja, Mbak. Waktunya agak tidak, agak mepet.
1: Baik sih, ya tidak apa-apa, Pak Bani. Sebenarnya, Pak Bani ya. Inje. Kita baca dulu lagi yang sudah gabungan di WA. Ada siapa lagi?
3: Ada Pak Mariyono di Tulungagung. Minta diputarkan lagu Dangdut Koplo Petra Cinta versi Tiara Amora. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Aska Ariska, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, barokah.
1: Amin, terima kasih Pak Mariyono di Tulungagung. Kita putarkan lagi ya lagu-lagu yang sudah diminta pendengar kita siang hari ini. Yang mau request lagu ataupun juga kirim salam, monggo silahkan bergabung juga bersama dengan kami di Rendang Request Dangdut. Sedap.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri? Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight respon. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit, karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

Offside adalah aturan dalam permainan sepak bola yang harus ditaati oleh setiap pemain. Pasalnya, jika pemain melanggar peraturan ini, maka wasit akan menghentikan pertandingan serta memberikan tendangan bebas secara tidak langsung kepada tim lawan dari yang dikenai offside. Offside trap merupakan bagian dari strategi permainan yang melibatkan pemain bertahan dalam menjebak pemain lawan agar berada dalam posisi offside untuk memenangkan bola dan memotong serangan lawan. Perlu diketahui bahwa strategi ini

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Dengan tidak terasa tentang sudah saya Aska Ariska dan juga ada Fuji dan Iva menemani Anda semuanya di rendang siang hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang sudah bergabung melalui WA ataupun juga di line telepon Pro 1 ya. Tadi sudah ada Pak Mariono, kemudian ada siapa lagi? Fuji dan juga Iva.
1: Ada Lekdul.

Nah, oke, baik. Ini juga ada yang barusan bergabung, Pak Tarji ya. Pak Tarji minta lagunya apain? Cincin Kawin. Tapi ngapunten belum bisa kita putarkan karena kita sudah di ujung segmen ya di siang hari ini. Dan selainnya akan ada Willy Anugrah menemani Anda semuanya peringat dalam perjalanan ke diri sore sampai nanti jam 8 malam. Akhirnya saya Aska Ariska pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

Ya lagi Maha Penyayang. Ya hanya milik Allah Asmaul Husna. Ya maka bermohonlah.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali lagi bersama saya Willy Anugrah. Senang sekali saya dapat hadir kembali ke ruang dengar Anda, melanjutkan perjalanan ke diri sore ini untuk edisi awal pekan hari Senin 29 Juni 2026. Masih dipancarluaskan dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Saya akan hadir di perjalanan ke diri sore hingga nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih panjang perjalanan kita, kita akan isi dengan hadirnya program-program menarik yang siap kita hadirkan kembali untuk Anda. Dan di sore hari ini pendengar, kita akan hadirkan kembali segmen spesial Beranda Asta Cita dengan mengusung tema UMKM yang siap kita hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti merapat pada pukul 4 sore tentunya. Dan pendengar, saya ucapkan selamat menunaikan ibadat salat asar ya bagi Anda yang menjalankannya. Baru saja kita dengarkan bersama kumandang azan untuk waktu asar, waktu di Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah kita, amalan-amalan baik kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kita hadirkan beberapa komposisi indah terlebih dahulu untuk menyegarkan dan juga untuk mewarnai ruang dengar Anda di perjalanan sore awal pekan sore hari ini.

Meksiko memiliki gurun dengan nama Zona del Silencio, yang berarti zona diam atau zona senyap. Daerah gurun ini sama sekali tidak menawarkan kehidupan sosial yang luas, bahkan sinyal telepon, radio, maupun televisi tidak tersedia di tempat ini. Fakta menariknya, Zona del Silencio sering dikaitkan dengan banyaknya laporan penampakan UFO, munculnya bola api terbang, cahaya yang berubah-ubah warna, serta benda terbang melayang berkecepatan tinggi. Bahkan, ada penampakan wujud menyerupai manusia, seperti yang disaksikan langsung oleh Ernesto dan Josefina Diaz pada 13 Oktober 1975. Saat itu, keduanya sedang mencari fosil di Zona del Silencio. Keganjilan lain juga terjadi pada tanaman kaktus jenis Nopal coyotilo yang memiliki warna ungu dan hewan kura-kura jenis bolson yang ukurannya di luar batas kewajaran.

Desa Aogashima terletak di pulau vulkanik Aogashima yang berada di Samudra Pasifik, Tokyo, Jepang, dan hanya dihuni oleh sekitar 160 penduduk berdasarkan data akhir tahun 2024. Desa fenomenal di dunia dengan sebutan Desa dalam Kawah Gunung Berapi Aktif ini menawarkan harmoni hidup dengan kondisi alam ekstrim. Dengan dikelilingi tebing terjal, akses menuju Desa Aogashima sangat terbatas karena hanya melewati sebuah pelabuhan kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Penduduk desa ini hidup berdampingan dengan kekayaan vulkanik. Mereka memanfaatkan uap panas bumi untuk kebutuhan harian seperti memasak dan bekerja. Uniknya, Desa Aogashima mampu memproduksi Hinya salt, garam berkualitas tinggi yang diolah secara alami melalui penguapan air laut menggunakan energi panas bumi.

Kita kembali lagi di Beranda Asta Cita mendengar di edisi awal pekan hari ini ya, 29 Juni 2026. Kita membahas terkait dengan lebih dari 4,6 juta pelaku UMKM yang ada di Jawa Timur ini sudah tercatat secara resmi telah melek digital. Dengan adopsi teknologi yang masif di sektor pemasaran daring atau online dan juga pembayaran non-tunai. Provinsi Jawa Timur ini memegang peran krusial dalam ekonomi nasional karena menjadi salah satu daerah dengan populasi UMKM terbesar yang ada di Indonesia, yakni mencapai 4,58 juta sampai dengan 9,78 juta pelaku usaha yang tergantung pada instrumen pendataan yang digunakan. Digitalisasi menjadi kunci utama pendengar bagi produk-produk lokal supaya mampu bersaing global dan juga menembus batas geografis. Dan berbicara tentang peta perkembangan pendengar, fokus adopsi teknologi dan inisiatif penguatan UMKM melek digital di Jawa Timur tersebar dengan beberapa adopsi teknologi tertentu. Yang pertama di sektor pemasaran dominan pendengar, penerapan teknologi paling tinggi berada di bidang digital marketing. Kemudian pelaku usaha aktif, ini memanfaatkan media sosial, kemudian juga e-commerce dan juga marketplace. Integrasi dan juga transaksi QRIS ini merupakan adopsi sistem keuangan digital yang dipicu oleh insentif pemerintah dan juga meluasnya penggunaan QRIS untuk transaksi harian. Dan pendengar, eksplorasi teknologi cerdas sebagian pelaku usaha ini mulai diarahkan ke ekosistem digital terpadu, termasuk penggunaan kecerdasan buatan atau AI atau artificial intelligence yang memang ini dipergunakan dan sangat dibutuhkan untuk optimalisasi layanan digital oleh para pelaku UMKM. Dan pendengar ini terbukti juga banyak sebaran-sebaran yang menunjukkan gerakan digitalisasi yang memang ini sudah diimplementasikan dengan sangat baik begitu ya oleh para pelaku UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Ini nanti akan coba kita mapping setelah ini, tentunya masih dalam segmen Beranda Asta Cita dengan tema awal pekan yang selalu kita hadirkan UMKM.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical timeout saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical timeout, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok apabila tim yang bertahan sengaja mengundur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum sepak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi sepak pojok atau tendangan.

Ya, baik, kita masih melanjut di perjalanan Kediri sore ini, pendengar, di beranda Asta Cita dengan tema awal pekan, ya, hari Senin 29 Juni 2026 dengan hadirnya UMKM. Dan kita tadi sudah hadirkan satu tema, yaitu UMKM yang sudah tercatat ini 4,6 juta pelaku UMKM, ya, di Jatim yang sudah resmi tercatat telah melek digital dengan adopsi berbagai macam teknologi yang memang masif di sektor pemasaran online atau daring maupun pembayaran non-tunai. Sementara pendengar, gerakan digitalisasi di berbagai daerah oleh rekan-rekan pelaku UMKM ini juga tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya ada di Kota Malang, di mana kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI ini berhasil mendigitalisasi kampung wisata keramik. Salah satunya yaitu yang berada di wilayah Dinoyo Malang untuk pembuatan iklan serta penetrasi pasar daring atau online. Tidak hanya di Kota Malang saja, di Kabupaten Jember, Jawa Timur pun juga gerakan digitalisasi ini tampak begitu dominan. Di mana pelatihan intensif ini rutin diberikan kepada komunitas usaha lokal dan juga para pelaku UMKM yang ada di Jember, termasuk edukasi khusus bagi 100 pelaku UMKM berjenis kelamin perempuan agar siap bersaing di era pemasaran berbasis online. Kemudian tentunya kalau Malang, Jember, pasti kita tidak akan terlepas dari kota Surabaya, Jawa Timur, di mana penyelenggaraan pelatihan cerdas digital secara berkala ini diselenggarakan, ya, di tingkat kecamatan untuk membekali para pelaku wirausaha baru seputar strategi niaga elektronik atau secara digital. Kemudian Kabupaten Gresik, Jawa Timur ini juga banyak sekali terlihat keterlibatan sektor akademis melalui sosialisasi kreatif mahasiswa guna mendorong UMKM rumahan beralih ke UMKM digital. Kemudian termasuk juga di kabupaten maupun kota Kediri, pendengar, ya, ini banyak sekali digital talent scholarship dan juga digital talent yang memang begitu dikuasai dan juga mendominasi para pelaku UMKM yang tersebar di Jawa Timur tanpa terkecuali di kabupaten maupun kota Kediri. Termasuk juga banyak diselenggarakan pelatihan-pelatihan di Kediri, pendengar, pendampingan digitalisasi yang memang ini bersinergi dengan pemenuhan izin dan juga legalitas negara supaya UMKM lebih mudah mengakses modal perbankan. Dan pendengar, di kesempatan kali ini kita juga mengulas mengenai adanya program-program dukungan pemerintah, ya, yang memang ini real dan juga tidak tanggung-tanggung untuk memberikan support yang luar biasa melalui berbagai macam gebrakan, kemudian juga fasilitas program untuk memfasilitasi rekan-rekan UMKM ini supaya mereka betul-betul melek digital dan juga mampu beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi teknologi. Di antaranya ada adanya Millennial Job Center atau yang disingkat dengan MJC. Ini merupakan program unggulan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mempertemukan talenta-talenta muda kreatif dengan para pelaku UMKM guna membantu pembuatan kemasan atau packaging dan manajemen pemasaran digital. Kemudian selain itu, pendengar, ada juga program dukungan pemerintah berupa Digital Talent Scholarship atau DTS yang merupakan program berskala nasional dari pemerintah pusat, ya, yang melibatkan ekosistem platform digital guna mengasah keterampilan teknis para pelaku wira usaha tanpa terkecuali yang sudah tergabung dalam UMKM tentunya. Dan pendengar, disampaikan juga salah satu program lain yaitu fasilitasi legalitas usaha. Jadi ini merupakan bentuk real daripada pelaksanaan program pendampingan digitalisasi yang dibarengi dengan ini, ya, semacam pemenuhan legalitas maupun juga pemenuhan izin negara supaya ini rekan-rekan UMKM yang tergabung ini betul-betul bisa mengakses modal perbankan, kemudian juga mereka terkait dengan permodalan yang masih berkutat dengan permasalahan-permasalahan itu bisa terbantu lewat program pemerintah, yakni fasilitasi legalitas usaha.
Ya, kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri sore pendengar, masih dengan hadirnya segmen Beranda Astacita. Untuk segmen hari ini kita membahas terkait dengan UMKM dan kita spesifikasikan pada lebih dari 4,6 juta para pelaku UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur ini saat ini sudah tercatat secara resmi telah melek digital dan sedang berjuang untuk mengadopsi berbagai macam teknologi yang memang ini bisa dikatakan terus berkembang secara masif ya di sektor pemasaran online, termasuk juga diantaranya ada pembayaran non-tunai yang saat ini sudah mulai menjadi satu hal yang harus betul-betul diadaptasi oleh para pelaku UMKM tanpa terkecuali yang ada di kota maupun di Kabupaten Kediri.

Baik, benar, kita masih di perjalanan Kediri sore ini dan akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di segmen Beranda Asa Cita untuk tema spesial di awal pekan, yakni mengenai UMKM. Tadi kita sudah banyak berbincang mengenai lebih dari 4,6 juta pelaku UMKM di Jatim, tanpa terkecuali di kota maupun Kabupaten Kediri sudah tercatat sudah melek digital dengan perjuangan mereka terus beradaptasi mengenai teknologi yang kian masif, khususnya di sektor pemasaran daring dan juga pembayaran non-tunai. Dan saat lagi tepat pukul 4 sore pendengar, kita akan bergabung sejenak dengan program 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengikuti Info Prima yang akan mengupdate kabar-kabar terkini dan traktual seputar Jawa Timur yang akan tersaji bersama rekan-rekan reporter yang bertugas di sore hari ini. Dan nanti saya akan kembali menyapa Anda pada pukul 16.30 masih dalam perjalanan Kediri sore ini.

0: kemudian Soekarto menjalani siraman yang diambil dari tujuh sumber air di pimpinan. Berikutnya murak sesaji serta kupat luar. Kepala RRI Madiun Kuku Setio Budi Akhrianto mengatakan, antusias peserta mengikuti ruatan di RRI cukup tinggi. Setidaknya ada 42 peserta atau Soekarto yang diruat bukan hanya berasal dari Madiun, namun dari beberapa daerah di Jawa Timur serta Bandung.
1: Ruatan ini juga masih punya perhatian dari masyarakat dan masyarakat membutuhkan. Dasarnya itu kita. Jadi kita melayani masyarakat yang ingin ruat anaknya misalnya, ruat keluarganya. Karena kalau menggelar ruatan sendiri tentu biayanya sangat mahal. Maka melihat yang paling dalam, niatnya adalah supaya apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan untuk meruat segala Soekarto atau apa energi negatif yang ada di mereka itu bisa terlaksana. Insya Allah mudah-mudahan ini akan kita jadikan event tambahan supaya orang itu tidak nyari-nyari kemana sih aku mau ruatan kalau ada anu ini butuh. Oh ini sudah menjelang suruh biasanya ruatan. Oh ya sudah di RRI Madiun aja lah.
0: Sementara itu, Dalang Ruatan Ki Subandi Marsuti Carita mengungkapkan, ruatan harus terus dilestarikan sebagai wujud nguri-nguri budaya dengan landasan acara adat. Lebih dari sekadar ritual, ruatan menyimpan makna mendalam untuk membuang sengkolo atau malapetaka.
2: Makna ruatan ini adalah diruat, dihilangkan keringat-keringat yang jelek yang melengket di pribadi Soekarto. Kalau sudah hilang, didata perjalanan adanya pacar padang jinggang. Makanya sini saya beri tulisan sini, ini untuk menangkalkan kita kalau berjalan ada yang mengganggu. Gini saja.
0: Ia berharap peserta ruatan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ki Subandi juga meminta Soekarto untuk selalu memohon doa tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mendapatkan keselamatan lahir dan batin. Dari Madiun, Eka Wulan melaporkan.
3: Soekarto dari berbagai daerah datang membawa harapan besar mengikuti ruatan bersama di RRI Madiun. Laporannya bersama Imam Malik.
4: Radio Republik Indonesia RRI Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan adat istiadat dengan menggelar prosesi ruatan bersama. Kegiatan yang syarat akan nilai tradisi ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai daerah yang datang membawa beragam harapan besar. Mulai dari doa agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat, keinginan agar diberikan kelancaran karir serta rezeki bagi anak cucu, hingga harapan untuk membuang sial sengkolo demi menyongsong kehidupan masa depan yang lebih baik dan penuh berkah. Prosesi ruatan ini menarik antusiasme tinggi dari masyarakat, antara lain Budiono, seorang peserta asal Magetan. Budi sengaja mendaftarkan kedua anak laki-lakinya yang dalam istilah Jawa disebut uger-uger lawang untuk mengikuti ruatan.
5: Harapan saya sebagai orang tua dan ibunya, secara otomatis anak itu selamat di dunia dan akhirat, tidak ada sesuatu yang menghambat. Jadi dua-duanya berkarir di militer maupun di manapun bekerja, yang satunya selamat, lancar, rezeki lancar, tidak ada sesuatu apapun yang mengganggu anak saya yang berdua. Jadi anak saya berdua tidak ada yang mengganggu, semuanya lancar dan diberkahi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
4: Senada dengan Budi, peserta lain Ruslaini Ari Widyastuti, warga asal Madun, yang juga ikut serta dalam ruatan ini. Ari mengungkapkan dirinya merupakan anak ketujuh dari enam bersaudara dengan silsilah keluarga yang unik atau dalam istilah Jawa disebut gilir kacang, selang-seling perempuan dan laki-laki.
6: Saya itu enam bersaudara, saya anak terakhir, jadi anak ketujuh. Kakak saya itu gilir kacang, jadi perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, laki. Lah kebetulan saya perempuan, tidak ada pasangannya gitu. Jadi saya diikutkan guru saya untuk disarankan untuk ikut ruatan. Ya intinya

0: berharap yang terbaik untuk kehidupan kedepannya gitu. Ya minta kepada Allah diberikan yang terbaik dalam segala hal ini itu.
1: Melalui kegiatan ini, RRI Madiun dapat terus mempertahankan visinya untuk terus mengudara dan menjadi wadah pelestarian budaya Jawa yang adiluhung. Diketahui, sebanyak 42 peserta dari berbagai wilayah mengikuti ruatan bersama di RRI Madiun. Mulai dari Madiun, Magetan, Nganjuk, hingga Bojonegoro dan Tangerang Provinsi Banten. Sebelum puncak acara ruatan, pagelaran wayang oleh sejumlah dalang telah berlangsung dalaman depan RRI Madiun sejak Sabtu siang. Lakon yang ditampilkan diantaranya Wahyu Makutoromo oleh dalang Kiwimar Aji Wicaksono, Pamung Sejati oleh dalang Kiputut Puji Aguseno. Sedangkan puncak ruatan dipimpin oleh pangruat Kidalang Kondobuono Marsuti Carito. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda bisa dengar di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Rahayu, silakan.
3: Baik, terima kasih Satya. Pendengar juga pemirsa, periode Mei 2026, okupansi Hotel Kota Batu cenderung stabil, tarif kamar justru menurun. Informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
4: Tingkat okupansi hotel di Kota Batu selama periode libur panjang Mei 2026 tercatat relatif sama dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Namun, pelaku perhotelan mengaku menghadapi penurunan rata-rata tarif kamar atau room rate yang berdampak pada pendapatan usaha. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi mengatakan, tingkat hunian hotel pada Mei 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan Mei 2025. Kondisi tersebut menunjukkan kunjungan wisatawan ke sektor akomodasi masih cukup terjaga.
5: Sedangkan untuk okupansi memang tertinggi kemarin di weekend libur Waisak, bisa mencapai 80% untuk rata hotel di Kota Batu. Sedangkan yang libur Idul Adha itu yang 2 malam itu rata kita di 60%, tidak setinggi di libur Waisak. Tetapi itu pun dengan room rate yang memang tidak bisa naik publish rate aja, tidak bisa naik dari seperti biasanya. Kalau dulu biasanya itu ketika long weekend itu kita ada lebih tinggi 20% sampai 50% dari publish rate kita.
4: Meski terjadi libur panjang, hotel-hotel di Kota Batu tidak dapat menaikkan tarif kamar seperti tahun-tahun sebelumnya. Permintaan kamar yang belum terlalu tinggi membuat pelaku usaha harus mempertahankan harga agar tetap kompetitif. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Avrilia Purbosari. Avril, silakan.
6: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar, Lomba Cinta Batik Jember yang diselenggarakan tim penggerak PKK menjadi ajang untuk menggali potensi tiap kecamatan. Berikut laporan Gia Deborah.
7: Tim penggerak TPPKK Kabupaten Jember menggelar Lomba Cinta Batik Jember 2026 di Gedung Wahya Wibawa Graha Senin 29 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi upaya mendorong pelestarian batik sekaligus menggali potensi khas dari setiap kecamatan di Kabupaten Jember. Ketua Pokja 3 TPPKK Kabupaten Jember Sri Winarti mengatakan lomba tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan program kerja Pokja 3 TPPKK Kabupaten Jember khususnya dalam bidang pelestarian. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Jember, Dr. Andes Hadi Mulyono MSI menegaskan batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia internasional sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk terus melestarikan dan mengembangkannya. Sementara itu Ketua TPPKK Kabupaten Jember Ninggita Eka Puspita SMSC berharap lomba tersebut tidak sekedar menjadi ajang kompetisi, tetapi mampu memacu semangat para kader PKK dan pemerintah kecamatan dalam mengembangkan potensi batik di wilayah masing-masing.

0: pecinta batik Jember TPPKK Kabupaten Jember berharap lahir berbagai inovasi dan motif batik khas dari kecamatan yang tidak hanya memperkuat identitas budaya daerah, tapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat dan para perajin batik. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
1: Baik, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
2: Terima kasih, Aprilia. Polrestabes Surabaya resmi menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kericuan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya 26 Juni 2026 lalu. Laporan Faiz Putra.
3: Polrestabes Surabaya resmi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kericuan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Jumat 26 Juni 2026 lalu. Keempat tersangka ditetapkan karena diduga terlibat dalam aksi perusakan fasilitas umum dan penyerangan terhadap aparat kepolisian saat melakukan pengamanan proses demonstrasi. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menjelaskan pada awalnya petugas mengamankan sebanyak 24 orang untuk menjalani pemeriksaan. Setelah itu terdapat 14 orang yang dipulangkan karena belum ada unsur pidana yang bisa dikenakan dalam pemenuhan unsur pidana. Di samping itu, juga terdapat 6 orang lagi yang saat ini diproses dalam tindak pidana narkoba hasil urin setelah terbukti menggunakan sabu. Pihaknya bekerjasama dengan BNN Kota Surabaya untuk melakukan pendalaman sesuai barang bukti yang ditemukan seperti ponsel.
4: Di awal kita amankan sebanyak 24 orang. Dari 24 orang itu lalu kemudian kita lakukan pendalaman dan kita akan buka data-data dari info yang mereka bawa masih berproses. Sedangkan untuk yang 14 ini sementara kita pulangkan karena secara pembuktian masih menunggu nanti hasil dari analisa komunikasi yang ada. Sebanyak 4 orang ini sudah kita tetapkan mereka sebagai tersangka perusakan terhadap barang dan juga pengerjaan terhadap petugas yang mana teman-teman ini 5 tahun sehingga mereka kita lakukan penahanan.
3: Pihak kepolisian juga memastikan seluruh penanganan atas kerusuhan kemarin dilakukan dengan cara persuasif dan bertindak sesuai prosedur yang semestinya. Atas perbuatannya, keempat tersangka perusakan fasilitas umum kini resmi ditahan dan dijerat dengan pasal 262 KUHP dan atau 522 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Faiz Putra melaporkan.
2: 5 pelaku ganjal ATM lintas provinsi diamankan Polres Lamongan saat beraksi di ATM halaman Dinas Pendidikan Lamongan. Laporan Farin Regi.
5: Polres Lamongan ungkap kasus percobaan pencurian dengan pemberatan menggunakan modus ganjal ATM. Dalam kasus tersebut, 5 pelaku yang diduga tergabung dalam jaringan spesialis ganjal ATM lintas provinsi berhasil diamankan petugas. Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazul Taman mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Lamongan terhadap sejumlah laporan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan. Mereka berhasil ditangkap saat sedang beraksi di ATM Bank Jatim yang berada di halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Modus yang digunakan para pelaku adalah membuat mesin ATM seolah-olah mengalami gangguan sehingga kartu nasabah tertahan di dalam mesin.
6: Kemudian 9 buah kartu ATM berbagai bank milik pelaku, karena biasanya pelaku nanti akan menyesuaikan ATM milik korban untuk dilakukan swap atau penukaran kartu. Kemudian 5 buah tusuk gigi ini yang sudah dimodifikasi seperti ini. Jadi ini adalah kartu ATM yang menjadikan alat pengecor alat ini. Kemudian kartu bank, ada juga 1 buah gergaji besi, silakan diangkat. Ini digunakan biasanya untuk mengambil kartu ATM yang sudah terlanjur masuk menarik kembali gergaji besi kartu, dan tentunya satu kendaraan yang digunakan oleh pelaku untuk berpindah-pindah tempat apapun melarikan diri.
5: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 17, pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Farin Raki melaporkan.
2: Polisi Sidoarjo wujudkan bakti sosial lewat program bedah rumah. Jonor Fahmi melaporkan.
7: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun, Polresta Sidoarjo bersama Ditlantas Polda Jawa Timur melaksanakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini menjadi bagian dari bakti sosial Polri agar kehadirannya dapat memberikan manfaat nyata sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat. Program bedah rumah menyasar warga yang menempati rumah tidak layak huni, hasil pendapatan dan patroli petugas di lapangan. Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Kristian Tobing menegaskan program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjadi kepedulian Polri kepada warga yang membutuhkan, khususnya mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni.
8: Cek di wilayah sini ini rumah yang memang tidak layak, karena kebetulan anggota dari Polres Sidoarjo itu ada yang melaksanakan, yang sering melaksanakan kegiatan patroli melewati sini, babin kaptimas melaporkan. Nah, kami memang mendatakan ini program Polda di seluruh Polres, di seluruh wilayah kabupaten, mendatakan mana rumah-rumah yang tidak layak ini, dan kemudian di wilayah kami pun ada beberapa rumah yang ini juga baik proses melaksanakan bedah rumah, dan ini kegiatan ini dilaksanakan tentunya dalam rangka bagaimana Polda Jawa Timur, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Polres Sidoarjo, kami mendekatkan diri dengan masyarakat, kemudian mereka melaksanakan kegiatan bakti sosial pada masyarakat, dan ini wujud bagaimana kami terus berusaha untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Kami sadar bahwa kegiatan.
7: Sementara itu, Ahmad Win Wanto, penerima manfaat program bedah rumah, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Selama 10 tahun, ia tinggal di rumah yang sering terendam banjir hingga air masuk ke dalam kamar sehari-hari. Wanto bekerja serabutan dan kini berharap keluarganya dapat tinggal dengan lebih nyaman. Selain program bedah rumah, Polresta Sidoarjo juga menggelar berbagai kegiatan bakti sosial lain, diantaranya pengobatan gratis, penyaluran peralatan pertanian, serta layanan SIM dan samsat keliling. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Polresta Sidoarjo berharap kegiatan Hari Bayangkara dapat dilaksanakan masyarakat.
2: Ika di Jatim apresiasi pembentukan Kementerian Haji untuk tingkatkan layanan jemaah. Oni Arianto melaporkan.
9: Ketua Ikatan Dai Indonesia IKDI Jawa Timur M. Bai Hakim mengapresiasi pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2026 ini. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat koordinasi sekaligus meminimalkan berbagai persoalan yang sempat terjadi pada musim haji sebelumnya. Menurut Bai Hakim, kehadiran kementerian khusus akan membuat pelayanan kepada jemaah haji semakin fokus. Bai Hakim Senin siang juga berharap berbagai kendala yang pernah dialami pada tahun lalu tidak kembali terulang pada penyelenggaraan haji mendatang.
10: Alhamdulillah, dengan adanya kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh, ini ada peningkatan daripada tahun lalu. Minimal adalah meminimalisir kasus tidak seperti tahun lalu. Ya, tahun lalu ya lumayan lah beberapa kasus itu muncul. Tapi kasus itu tidak terulang pada tahun ini. Sehingga kita melihat bahwa ini adalah sebuah sesuatu yang baru, yang itu penting untuk kenyamanan para jemaah haji. Lebih-lebih ketika ada rencana untuk membuat tempat, lokasi tempat tinggal para jemaah haji. Ini akan memudahkan kita, ya, umat Islam Indonesia dalam hal pelaksanaan ibadah haji.
9: Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya terus berlangsung. Memasuki hari ke-29, Debarkasi Surabaya mencatat lebih dari 89% jemaah dan petugas haji telah kembali ke tanah air. Kendati demikian, hingga saat ini masih terdapat 15 jemaah haji yang belum dapat dipulangkan karena masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Oni Arianto melaporkan.
2: Ribuan peserta ikuti perhelatan Perkemahan Cinta Alam Indonesia atau CAI ke-47 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Kosambi Wojo Wonosalam. Laporan Ane Kusuma.
11: Sebanyak 1.500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara mengikuti Perkemahan Cinta Alam Indonesia atau CAI ke-47 tahun 2026 yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Gading Mangu, Kecamatan Perak, di bumi Perkemahan Kosambi Wojo, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang pada hari ini. Kegiatan yang berlangsung mulai 29 Juni hingga 2 Juli 2026 tersebut dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang didampingi Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa serta seluruh jajaran Forkopimda Jombang dan juga Forkopimda Kecamatan Wonosalam. Humas Pondok Pesantren Gading Mangu, Rudi Haryanto, menjelaskan bahwa CAI sendiri merupakan agenda tahunan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-47 sebagai wadah pembinaan karakter generasi muda sekaligus mempererat silaturahmi antar peserta dari berbagai daerah.
12: Acara pagi hari ini yaitu camping CAI yang diadakan Ponpes Gading Mangu pada Jombang Jawa Timur. Acara tahunan, pesertanya dari seluruh Indonesia. Jadi bahkan ada yang dari mancanegara. Sekitar 1.500.
13: 1.500 Pak ya. Di tahun ini di ke tahun berapa Pak?
12: Ini tahun ke-47 tahun. Kebetulan dari Forkopimprov semua hadir, Forkopimda dan Forkopimcam semua hadir dan tentunya Wakil Presiden kita juga sempat hadir dalam acara pembukaan CAI tahun 2026. Kegiatan yaitu diisi dengan karakter luhur untuk anak-anak biar bisa menjadi generasi yang tangguh, wawasan kebangsaan tentunya.
11: Sementara itu, salah satu peserta, Faiz, mengaku memperoleh pengalaman baru melalui keikutsertaannya dalam Perkemahan CAI 2026 ini.
14: Ya, kesannya bisa mengikuti acara seperti ini, bisa kesini, senang karena acara ini juga diikuti oleh banyak orang, bahkan sampai didatangi oleh Bapak Wakil Presiden. Itu sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Wakil Presiden.
11: Perkemahan Cinta Alam Indonesia ke-47 ini dijadwalkan berlangsung hingga 2 Juli 2026 dengan agenda pembinaan karakter, edukasi kebangsaan, jelajah alam, pertunjukan seni budaya, serta berbagai kegiatan yang bertujuan mempererat persaudaraan antar generasi muda dari berbagai wilayah di Indonesia maupun mancanegara. Anusuma melaporkan.
2: Pendidikan di Hong Kong yang tergolong maju menarik perhatian para orang tua di tanah air, meski biaya pendidikannya menyentuh ratusan juta rupiah. Farida Husnia melaporkan.
15: Pendidikan di Hong Kong, China yang tergolong maju menarik perhatian para orang tua di tanah air. Hal ini tampak dari raut wajah mereka yang serius mengikuti seminar pendidikan di Hong Kong. Usai memberikan sambutan, Asisten Sekretaris Utama Biro Pendidikan Daerah Administratif Khusus Hong Kong, Asli Lung, mengatakan, masyarakat Indonesia ada yang menempuh pendidikan di Hong Kong karena Hong Kong merupakan salah satu kota teraman di dunia.
16: In Hong Kong, we are actively promoting the international hub in higher education, which the universities in Hong Kong is quite prestigious and widely recognized. So the next stage of our move to promote Hong Kong's education is to promote the international education hub at the basis of education. That's why the delegation from the Hong Kong, we have the Education Bureau and the DSS Schools Council are coming over to promote Hong Kong's best education to Indonesian's children.
15: Sementara itu, salah satu orang tua sekaligus peserta seminar pendidikan di Hong Kong, Edmond Tungka, berencana memberikan pendidikan bagi anaknya di Hong Kong.
17: Mungkin kalau bagi anak-anak, kalau lokasi terlalu dekat, cepat sering pulang. Jadi akhirnya tidak belajar, nggak terlalu merasakan environment global. Hong Kong agak jauh dan beda sekali budaya. Jadi menurut saya menarik untuk dipelajarin. Buat anak-anak juga kebetulan mereka juga pernah di sana, jadi tertarik sekali.
15: Biaya pendidikan di Hong Kong mencapai ratusan juta rupiah. Meski begitu, kurikulumnya sudah tergolong maju. Farida Usnia melaporkan.
2: Kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 dinilai menjadi titik kebangkitan tinju di Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 dinilai menjadi momentum kebangkitan olahraga tinju di Jawa Timur setelah beberapa tahun vakum. Antusiasme peserta yang mencapai 216 petinju dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan tingginya minat terhadap kejuaraan tersebut. Wakil Ketua Pertina Jawa Timur Agung Samsul Hadi mengatakan, Piala Wali Kota Surabaya kini telah berkembang menjadi ajang yang lebih besar dari konsep awalnya sebagai kejuaraan antar sasana. Menurutnya kompetisi tersebut layak disebut sebagai event berskala semi nasional.
18: Ini adalah yang awal yang kita lakukan Surabaya. Jadi kan kalau kita kaji Piala Wali Kota ini kan sebenarnya untuk antar sasana, tapi sudah begitu meluas sampai semi nasional. Ini kebanggaan. Mudah-mudahan dengan Piala Wali Kota Surabaya ini merupakan barometer kebangkitan pertinjuan Surabaya dan ini khususnya, dan nantinya akan bisa memberikan dampak yang terbaik untuk Jawa Timur.
1: Agung menambahkan kehadiran atlet dari berbagai provinsi menjadi indikator bahwa Piala Wali Kota Surabaya mulai mendapatkan perhatian di tingkat nasional. Kondisi itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas persaingan sekaligus pembinaan atlet tinju di Jawa Timur. Ia optimis konsistensi kejuaraan akan berdampak positif terhadap prestasi tinju di daerah. Surabaya juga dinilai berpeluang kembali menjadi salah satu pembinaan tinju amatir di Indonesia. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama rekan Ani Purnama. Ani, silakan.
19: Terima kasih, Dio. Pemerintah Kabupaten Sumenep mengajak masyarakat memberikan data yang jujur kepada petugas Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Berikut laporan Muhammad Ali.
20: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur dalam pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurut Bupati, pendataan sensus telah berlangsung sekitar 2 pekan. Sementara, kegiatan seremonial yang digelar hari ini bertujuan memberikan semangat pada para petugas lapangan agar pelaksanaan sensus berjalan optimal. Bupati menegaskan, seluruh data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak ragu menyampaikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.
21: Kalau sekarang kan isunya digeser, ini nanti berkaitan dengan pajak, tidak, ini nggak ada kaitannya. Silahkan dijawab, kan bukan sekedar rupiah yang ditanyakan, kesehatan ditanyakan, gitu loh. Bukan cuma rupiah ini. Misalnya karena ditanyakan berapa gajinya, mindsetnya adalah ini pajak jangan-jangan. Enggak, kan banyak yang ditanyakan, punya penyakit nggak, gitu loh. Punya tabungan enggak? Kan tanyain juga. Nah, harapannya itu jujur. Tidak ada kaitannya kok dengan pajak.
20: Bupati menambahkan, data yang akurat akan membantu pemerintah merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sebaliknya, data yang tidak sesuai kondisi di lapangan akan menyulitkan pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan.
19: Baik pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Satya. Silakan Satya.
22: Terima kasih Ani, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Satya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
23: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perjalanan Kediri sore ini masih akan terus melaju di edisi hari ini, pendengar, di 29 Juni 2026. Masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare, Kediri. Dan tentunya masih bersama saya, Willy Anugrah, yang masih akan hadir ke ruang dengar Anda, menyapa Anda kembali di kesempatan kali ini. Saya ingin menyapa Anda dimanapun berada, dimanapun suara kami dapat Anda jangkau. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Kediri sore ini di edisi awal pekan, mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, jasmani, rohani, jiwa, galir, dan batin, dengan agenda-agenda yang sudah Anda rencanakan sejak awal tadi pagi, yang tentunya mungkin sebagian sudah selesai di jam-jam seperti sekarang ya, merapat pada pukul 5 sore, atau sebagian juga masih berjibaku dengan berbagai macam mobilitas yang tentu sedang Anda kerjakan. Mudah-mudahan lancar saja, sesuai dengan harapan kita semuanya, dan kita tetap diberikan kesehatan, dan tentu apapun yang kita lakukan tetap memberikan satu energi positif yang bisa kita hadirkan demi karya-karya terbaik kita di hari ini. Masih di Kediri sore, saat lagi mendengar kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda Galeri Budaya Nusantara.

0: hoax atau fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kita awali Galeri Budaya Nusantara dengan terlebih dahulu menghadirkan Cek Fakta di edisi sore hari ini, Senin 29 Juni 2026. Kali ini mengenai kabar hoax tentang Pertamina yang akan menghapus Pertalite pada tahun 2027. Pertalite akan dihapus Pertamina, ini merupakan kabar hoax yang pada sore hari ini akan diturunkan oleh rekan Iva.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Namun pendengar, faktanya, klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Galeri Budaya Nusantara hadir kembali untuk Anda di edisi awal pekan hari ini 29 Juni 2026. Saya tidak sendiri mendengar untuk menyampaikan Galeri Budaya Nusantara di edisi Senin sore hari ini. Ada rekan saya.
2: Saya Dila.
1: Oke, dan juga rekan saya.
2: Esa.
1: Ada Dila dan juga Esa, begitu ya. Oke, Dila suaranya pelan sekali ya. Oke, apa mikrofonnya? Oke, headsetnya tidak bunyi.
2: Iya.
1: Oke, baik. Oke, nanti kita coba ini ya, disampaikan ke teman-teman teknisi. Hari ini kita punya agenda apa nih kira-kira? Mungkin untuk Dila sementara tidak perlu pakai headset dulu, bisa dilepas saja. Oke, jadi kita hari ini kita akan punya apa nih, tema apa untuk Galeri Budaya Nusantara nih, Mbak Esa nih?
2: Ada Festival Impact Cap Gomeh di Tabana diisi parade pentas budaya Nusantara.
1: Oke, baik, ada Festival Imlek Cap Gomeh ya, ini yang ada di Tabanan. Ini diisi dengan parade pentas budaya Nusantara. Jadi pentas budaya Nusantara tentunya adalah mengacu pada banyak jenis budaya dan ini ditampilkan dalam rangka Festival Imlek 2026. Ini pada, kalau kita berbicara tentang Imlek, ini biasanya jatuhnya adalah diperingati pada bulan Maret, begitu. Nah, mungkin boleh disampaikan begitu Mbak Dila, terlebih dahulu seperti apa nih isinya?
2: Parade Budaya Lintas Agama digelar dalam rangkaian Festival Imlek 2026 dan Cap Gomeh 2577 di Tabanan, Senin.
1: Oke. Senin 9 Maret ya 2026. Oke. Dan
2: festival yang ketiga kalinya ini diawali dengan parade budaya dari Vihara Dharma Catra Tabanan menuju panggung utama di Taman Bung Karno. Iring-iringan berlangsung meriah dengan melibatkan unsur lintas budaya dan agama.
1: Oke.
2: Parade diawali barisan paskibraka, drum band pemerintah kabupaten atau Pemkab Tabanan. Barongsai disusul barisan pelangi harmoni yang diisi perwakilan 6 agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB bersama pemuda dan perempuan lintas agama. Bupati Tabanan
1: I. Komang Gede Sanjaya
2: mengatakan Festival Imlek yang rutin digelar setiap tahun ini bukan sekedar perayaan budaya Tionghoa, melainkan juga bentuk nyata komitmen menjaga harmoni di tengah masyarakat yang majemuk.
1: Oke, baik. Jadi itu pendengar yang sudah disampaikan oleh Dila bahwa Bupati Tabanan I. Komang Gede Sanjaya ini menyampaikan bahwa Festival Imlek yang rutin digelar setiap tahun ini bukan sekedar perayaan budaya Tionghoa saja, melainkan juga bentuk nyata komitmen menjaga harmoni di tengah masyarakat yang majemuk, begitu. Jadi kita seperti yang kita ketahui bersama, kita punya banyak sekali tradisi, kita punya banyak sekali budaya, dan di kesempatan kali inilah dalam momen Festival Imlek 2026 dan juga Cap Gomeh 2577 ini di selenggarakan sebuah apa ya, bisa dikatakan ini parade pentas budaya Nusantara yang menampilkan gambaran atau refleksi semua begitu ya, visualisasi daripada budaya-budaya di Nusantara ini seperti apa. Jadi ini ditampilkan semuanya di Tabanan yang memang ini menjadi sentra Festival Imlek yang rutin digelar setiap tahunnya, begitu. Oke, mungkin bisa ditambahkan Esa, ada informasi apa lagi nih?
2: Sanjaya menambahkan Kabupaten Tabanan sebelumnya juga telah meraih penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama atau Kemenag sebagai daerah yang dinilai berhasil menjaga kerukunan umat beragama.
1: Oke.
2: Sanjaya menganalogikakan beragama antara agama dan budaya seperti filosofi nasi goreng.
1: Jadi ini pendengar bahwa analogi keberagaman antar agama, antar budaya ini dianalogikan begitu sebagai filosofi nasi goreng atau satu kuliner yang memang ini menjadi favorit warga negara Indonesia se-Nusantara. Ini bahwa ketika memasak nasi goreng ini semua bahannya dicampur, ada nasi, ada garam, kemudian juga ada telur, ada ayam, ada sayur. Dan pendengar, jika semuanya ini bersatu, rasanya tentu menjadi enak. Yang tadinya nasi saja ini hambar, kemudian kalau garam saja ini asin. Sementara kalau telur seperti itu, ketika dikonsumsi juga tentu rasanya tidak enak. Dikonsumsi secara langsung, maka ketika semuanya dimasak ini jadi satu, rasanya menjadi enak begitu, dan menjadi favorit seluruh warga Nusantara ini bahkan. Begitu juga dengan harmoni di Tabanan, jika semua warga bersatu maka hasilnya pasti baik juga. Dan ini memang menjadikan satu refleksi untuk kita semua pendengar ya, bahwa dengan adanya satu kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya di Tabanan, ini menjadikan satu festival Imlek dengan wujud yang digelar secara seremonialnya adalah Parade Pentas Budaya Nusantara. Ini menunjukkan betapa masyarakat di Tabanan ini menjunjung tinggi kesatuan dalam keberagaman. Kita nanti akan coba hadirkan kembali pendengar, masih dengan mengusung tema yang sama terkait dengan adanya Parade Pentas Budaya Nusantara, tentunya masih di Galeri Budaya Nusantara, yang kita hadirkan kembali di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik, kita masih di Galeri Budaya Nusantara pendengar di segmen kedua sekaligus merupakan segmen terakhir yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini di segmen Galeri Budaya Nusantara. Tadi sudah kita bahas bersama mengenai Festival Imlek Cap Gomeh di Tabanan yang diisi parade pentas budaya Nusantara, dan ini memang luar biasa menjadi pelangi harmoni yang memang menggambarkan betapa beragam tradisi dan juga budaya di Indonesia, dan ini semuanya dituangkan dalam gelaran pesta budaya dalam rangka dalam rangka Festival Imlek ini pada saat perayaan Cap Gomeh 2577 yang ada di Tabanan. Dan tadi ada filosofi yang menarik juga tadi disampaikan bahwa ya, kegiatan ini memiliki filosofi nasi goreng. Jadi semuanya terdiri dari beberapa bahan yang kalau mereka berdiri sendiri dan dinikmati tentu rasanya tidak akan enak dan tidak layak makan. Tapi dengan dicampur ini semuanya bisa menjadi satu produk makanan yang begitu banyak disukai oleh seluruh penduduk Nusantara. Dan mungkin boleh disampaikan dalam parade itu tampilannya seperti apa ini, Mbak Dila? Ya, tampilannya tuh.
1: Ya, baik. Mm-hmm. Dalam parade tersebut juga menampilkan anak-anak Nusantara mm-hmm. dengan berbagai busana daerah, yeah. peserta berkostum Cheongsam, mm-hmm. drum band anak-anak, barong landung, barong bangkung, mm-hmm. barongsai, hingga kesenian dari luar Bali seperti tari Jaipong dan Jawara Sunda.
0: Oke, baik. Jadi seperti itu pendengar, kalau penasaran seperti apa sebenarnya parade atau tampilannya, karena tadi disampaikan ada pesta budaya juga. Jadi tampilannya adalah memang sesuai dengan yang namanya pesta budaya Nusantara, maka tentu semuanya yang ditampilkan adalah beragam busana-busana daerah. Kemudian juga kostum-kostumnya juga macam-macam. Kemudian juga tari-tarian pun yang dihadirkan juga banyak begitu jumlahnya. Baik, terima kasih pendengar. Kita akan akhiri segmen di Galeri Budaya Nusantara hari ini dengan tema Festival Imlek Cap Gomeh di Tabanan diisi parade pentas budaya Nusantara. Dan tepat pukul 17.29 saat lagi kita akan jelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya. Dan saya nanti akan kembali lagi bersama rekan Dila dan juga rekan Esa di segmen buletin yang akan kita hadirkan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kabupaten maupun Kota Kediri dan juga Jombang yang nanti akan kita update bersama di Warta Kediri tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
2: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain kita memperhatikan kesucian air untuk berwudu, juga sangat dipentingkan kesucian pakaian dan perlengkapan sholat kita. Setidaknya dari dua hal, dari najis dan dari hal yang tidak halal. Pastikan setiap barang yang melekat dalam tubuh kita dalam bentuk pakaian atau apapun benar-benar halal dari segi bahan maupun kepemilikannya. Jangan sampai ada barang halal tapi tidak halal kita menggunakannya. Misalnya ghasab, yaitu menggunakan barang milik orang lain tanpa izin yang punya. Pernah terjadi di sebuah masjid, pendengar, 9 buah mukena inventaris hilang semuanya. Maka bila sang pencuri melakukan salat dengan menggunakan mukena tersebut, walaupun bersimbah air matanya, niscaya tak akan Allah pernah terima salatnya, dikarenakan barang haram yang ia gunakan. Pendengar RRI Surabaya yang berbahagia, perhatikan pula keindahan pakaian yang dikenakannya, terutama kalau hendak salat di masjid. Setidaknya milikilah rasa malu mengapa bila hendak berhadapan dengan pejabat selalu berusaha memberikan penampilan yang terbaik, padahal Allah lebih berhak mendapatkan yang terbaik. Menghadap Allah, salat tepat waktu adalah lebih utama dibandingkan kita menunda-nunda salat meskipun itu rapat sekalipun. Berikutnya, gunakan ikat pinggang yang erat, saku, atau jangan sampai menyimpan barang yang akan jatuh sehingga mengganggu salat, HP misalnya. Dan jangan lupa pakailah wewangian, khusus untuk laki-laki nih ya, bagi yang suka wewangian, karena sunnah Rasulullah itu memang demikian. Semoga kita setahap demi setahap niat kita kuatkan di dalam ibadah solat kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.

0: acara pagi hari ini yaitu camping cai yang diadakan Ponpes Gading Mangu Perak Jombang Jawa Timur. Acara tahunan, pesertanya dari seluruh Indonesia. Jadi bahkan ada yang dari mancanegara. Sekitar 1.500 peserta.
1: Iya. Di tahun ini.
0: Di tahun ini.
1: Tahun berapa?
0: Ini tahun ke-47.
2: Kurikulum yang digunakan dari Kementerian Pendidikan yang sudah diadopsi oleh SR ya sudah.
3: Pendidikan tidak ada terkait pengawasan dalamnya.
2: Tidak ada. Jadi kalau sharing ya. Jadi teman-teman ada kegiatan. SR mengundang teman-teman pengawas, teman-teman guru PAI, teman-teman kepala sekolah, teman-teman BK untuk memberikan materi.
4: Sari berita, ribuan peserta ikuti perhelatan Perkemahan Cinta Alam Indonesia atau CAI ke-47 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Kosambi Wojo, Wonosalam di Jombang yang dibuka langsung oleh Wapres RI Gibran Raka Buming Raka. Sementara Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Jawa Timur memperkuat

0: Raka Buming Raka, rekan Ana Kusuma melaporkan.
1: Sebanyak 1.500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara mengikuti Perkemahan Cinta Alam Indonesia atau CAI ke-47 tahun 2026 yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Gading Mangu, Kecamatan Perak, di bumi Perkemahan Kosambi Wojo, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang pada hari ini. Kegiatan yang berlangsung mulai 29 Juni hingga 2 Juli 2026 tersebut dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka yang didampingi Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa serta seluruh jajaran Forkopimda Jombang dan juga Forkopimcam Kecamatan Wonosalam. Humas Pondok Pesantren Gading Mangu, Rudi Haryanto, menjelaskan bahwa CAI sendiri merupakan agenda tahunan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-47 sebagai wadah pembinaan karakter generasi muda sekaligus mempererat silaturahmi antar peserta dari berbagai daerah.
2: Acara pagi hari ini yaitu camping CAI yang diadakan Ponpes Gading Mangu pada Jombang Jawa Timur. Acara tahunan. Pesertanya dari seluruh Indonesia. Jadi bahkan ada yang dari mancanegara. Sekitar 1.500.
3: 1.500 Pak ya. Di tahun ini. Ini di ke tahun berapa Pak?
2: Ini tahun ke-47 tahun. Kebetulan dari Forkopim Prof semua hadir. Forkopimda dan Forkopimcam semua hadir. Dan tentunya Wakil Presiden kita juga sempat hadir dalam acara pembukaan CAI tahun 2026. Kegiatan yaitu diisi dengan karakter luhur untuk anak-anak biar bisa menjadi generasi yang tangguh, wawasan kebangsaan tentunya.
1: Sementara itu, salah satu peserta, Faiz, mengaku memperoleh pengalaman baru melalui keikutsertaannya dalam perkemahan CAI 2026 ini.
4: Ya, kesannya bisa mengikuti acara seperti ini, bisa kesini, senang karena acara ini juga diikuti oleh banyak orang, bahkan sampai didatangi oleh Bapak Wakil Presiden. Itu sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Wakil Presiden.
1: Perkemahan Cinta Alam Indonesia ke-47 ini dijadwalkan berlangsung hingga 2 Juli 2026 dengan agenda pembinaan karakter, edukasi kebangsaan, jelajah alam, pertunjukan seni budaya, serta berbagai kegiatan yang bertujuan mempererat persaudaraan antar generasi muda dari berbagai wilayah di Indonesia maupun mancanegara. Ana Kusuma melaporkan.
5: Kabar berikutnya akan disampaikan oleh rekan reporter Heri Susanto dan dibacakan oleh rekan Esa. Silakan rekan Esa.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri perkuat peran dalam rekrutmen dalam dan pengembangan sekolah rakyat. Rekan Heri Susanto melaporkan.
6: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat perannya dalam mendukung operasional sekolah rakyat atau SR, khususnya dalam proses rekrutmen peserta didik hingga penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Mohsin, menjelaskan pihaknya bersinergi dengan Dinas Sosial dalam menjaring calon siswa sekolah rakyat. Proses rekrutmen dilakukan dengan mengedepankan data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga sasaran program tepat menyentuh masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menyiapkan tenaga guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang ditugaskan secara khusus di sekolah rakyat hingga tahun 2029.
7: Kurikulum yang digunakan dari Kementerian Pendidikan yang sudah diadopsi oleh SR ya sudah.
8: Dinas Pendidikan tidak ada terkait pengawasan dan lainnya?
7: Tidak ada. Jadi kalau sharing ya, jadi sharing. Teman-teman ada kegiatan, SR mengundang teman-teman pengawas, teman-teman guru PAI, teman-teman kepala sekolah, teman-teman BK untuk memberikan materi pelatihan di SR. Nah itu kita siapkan.
6: Dia menambahkan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri merekrut siswa sebanyak 3 kelas, mulai jenjang SD, SMP, dan SMA dengan jumlah per kelas 30 anak. Sehingga perekrutan siswa SR tahun ini sebanyak 270 siswa dengan rincian jenjang SD 90 siswa, jenjang SMP 90 siswa, dan SMA sebanyak 90 siswa. Sementara Jatmiko, masyarakat Kabupaten Kediri berharap dalam rekrutmen siswa sekolah rakyat, pemerintah turun langsung ke lapangan agar tepat sasaran, sehingga siswa yang masuk kategori miskin ekstrim dapat menikmati sekolah gratis fasilitas dari pemerintah tersebut.
9: Jadi kalau bisa ya sosialisasi ke masyarakat itu bagaimana cara mendaftarnya, terus apa syarat-syaratnya. Dari pemerintah juga turun tangan ke lapangan untuk melihat langsung. Sebaiknya ya kerjasama dengan RT, RW, atau kelurahan, karena mereka kan yang punya datanya. lainnya, ya juga untuk mencegah titipan-titipan seperti itu, anak-anak yang memang tidak selayaknya masuk sekolah rakyat, jadi tepat sasaran dan kuotanya juga terbatas kan ya.
6: Muhammad Musin mengungkapkan keberadaan sekolah rakyat sangat membantu penurunan potensi anak tidak sekolah atau ATS, di samping keberadaan SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School milik pemerintah Kabupaten Kediri yang tahun ini merekrut sebanyak 100 siswa tidak mampu. Hal tersebut juga merupakan bagian penting dalam upaya bersama untuk memastikan anak yang sudah lulus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.

0: Dinas Pendidikan juga akan menyampaikan data anak yang berpotensi putus sekolah atau anak yang lulus tidak melanjutkan sekolah kepada pihak Dinas Sosial. Heri Susanto melaporkan.
1: Kembali ke rekan reporter Ane Kusuma dan akan dibacakan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
2: Pemkab Jombang segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk atasi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU. Rekan Ane Kusuma melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang akan segera berkoordinasi dengan pihak Pertamina menyusul masih berlangsungnya kelangkaan stok BBM Pertalite maupun juga solar di beberapa SPBU yang memicu antrian kendaraan sehingga hal tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, Anji Eko Saputro, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan ke hampir seluruh SPBU selama 3 hari terakhir. Berdasarkan hasil monitoring dan keterangan pengelola SPBU, hambatan pasokan diduga berasal dari kendala distribusi BBM dari Surabaya menuju masing-masing SPBU. Permasalahan tersebut diperkirakan berkaitan dengan pengaturan shift pengemudi armada pengangkut yang menyebabkan penyaluran BBM bersubsidi belum berjalan optimal.
4: Ya, selama 3 hari terakhir ini kami sudah melakukan monitoring ke hampir seluruh SPBU di Kabupaten Jombang. Hasilnya memang masih ada kendala pada distribusi BBM. Informasi yang kami terima masalahnya ada pada armada pengangkut dari Surabaya menuju SPBU di Jombang. Ada kendala pengaturan shift sopir sehingga pengiriman BBM ini jadi terlambat. Ya, dan kami sudah meminta seluruh pengelola SPBU untuk tetap mengupayakan pelayanan kepada masyarakat semaksimal mungkin. Tapi untuk persoalan distribusi tentu ini perlu ada koordinasi dengan Pertamina karena mereka yang bertanggung jawab terhadap penyaluran BBM. Dalam waktu dekat kami akan mengundang Pertamina untuk duduk bersama. Mekanismenya sama seperti saat kami menangani distribusi LPG 3 kg. Ya, harapannya bisa segera ditemukan solusi agar pasokan kembali normal.
3: Sementara itu, dampak kelangkaan BBM bersubsidi ini juga masih dirasakan oleh masyarakat. Salah satu pengendara, Iqbal, mengaku bahwa kondisi tersebut telah berlangsung sekitar sepekan terakhir dan menyulitkan masyarakat dalam memperoleh BBM.
5: Antri bio solar, Pak. Sudah hampir 1 jam ternyata giliran sudah enggak dapat. Karena mungkin dari pembatasan kuota mungkin, Pak. Ya, habis ini saya mulai dari Pojoagung sampai Bandar Kedung Mulia sudah enggak ada. Kosong, Pak.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap koordinasi dengan Pertamina dapat segera menghasilkan solusi atas kendala distribusi BBM bersubsidi, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk memperoleh BBM maupun menghadapi antrian panjang. Ana Kusuma melaporkan.
1: Kita bergeser ke kabar berikutnya mengenai Koperasi Desa Merah Putih yang akan disampaikan oleh rekan reporter Heri Susanto, dibacakan oleh rekan Esa. Silakan rekan Esa.
2: KDMP Desa Gadungan mulai beroperasi. Warga harap kelengkapan barang segera terpenuhi. Rekan Heri Susanto melaporkan.
0: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri kini telah beroperasi dan mulai melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran KDMP ini diharapkan dapat mempermudah akses warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus pergi jauh ke luar desa. Ketua KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu, Heri Purwanto, menyampaikan meski sudah beroperasi, terdapat sejumlah barang kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan masih menunggu adanya pasokan barang dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang belum sepenuhnya diterima.
6: Beroperasi sudah 6 hari ini, jadi barang-barangnya semua dari Agrinas, dan kami mengawali dari Kecamatan Puncu ini mengawali dari 8 desa, termasuk kami itu ada 3. Cuma ini kan barangnya belum full, Pak, jadi masih ada barang yang dicari belum ada, itu memang bertahap datangnya.
0: Sementara salah satu warga Desa Gadungan, Fitri Rahayu, berharap agar KDMP segera melengkapi stok barang yang dijual. Menurutnya, keberadaan KDMP sangat membantu masyarakat, namun akan lebih optimal jika seluruh kebutuhan masyarakat dapat tersedia di gerai.
7: Tadi kebetulan lewat terus buka. Saya mau mampir beli ini. Sebagai masyarakat, semoga yaitu tadi agar lebih lengkap aja, Pak. Jadi kalau mau beri keperluan, biar nggak jauh-jauh aja, biar kesini aja.
0: Heri Purwanto menambahkan, pada 3 hari pertama KDMP beroperasi mendapat respon positif dari masyarakat Desa Gadungan. Hal tersebut dapat dilihat dari omset yang didapatkan, yaitu mencapai sekitar 1,4 juta rupiah. Pihaknya menyatakan akan terus berupaya berkoordinasi dengan pihak PT Agrinas agar distribusi barang dapat segera terpenuhi secara lengkap, sehingga KDMP Desa Gadungan dapat berfungsi maksimal sebagai pusat layanan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai bentuk pengamanan, pada beberapa titik gerai KDMP juga terpasang CCTV 24 jam untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti pencurian. Diharapkan keberadaan KDMP tidak hanya menjadi tempat berbelanja masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat serta meningkatkan kemandirian desa. Heri Susanto melaporkan.
1: Kita bergeser ke kabar dari rekan reporter Ana Kusuma mengenai DBHCHT yang akan dibacakan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
2: Pemkab Jombang salurkan bantuan DBHCHT tahun anggaran 2026 terhadap 14.368 petani Jombang melalui BPJS Ketenagakerjaan. Rekan Ana Kusuma melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang menyalurkan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun anggaran 2026 kepada 14.368 petani melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Pada hari ini bertempat di Balai Desa Karangpakis, Kecamatan Kabuh. Bantuan tersebut berupa pembiayaan iuran jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian bagi petani tembakau, petani cengkeh, serta petani tanaman pangan yang tersebar di 7 kecamatan sentra pertanian. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, menjelaskan bahwa bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberikan perlindungan kepada petani yang memiliki risiko kerja cukup tinggi.
8: Alhamdulillah, tahun ini pemerintah Kabupaten Jombang memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada 14.368 petani melalui pembiayaan DBHCHT tahun anggaran 2026. Untuk penerima manfaat ada petani tembakau, petani cengkeh, kemudian petani tanaman pangan. Harapannya mereka bisa bekerja dengan lebih tenang karena sudah memiliki jaminan apabila terjadi kecelakaan kerja maupun risiko lainnya.
3: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi melalui Sekretaris Daerah Agus Purnomo menegaskan bahwa pemberian perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian.
9: Terhadap petani tembakau, cengkeh, dan pangan. Dan sekaligus dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan terhadap 12 orang warga ahli waris tenaga kerja yang meninggal kecelakaan. Ya, tentunya ini Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan apresiasi. Kegiatan ini sangat membantu bagi masyarakat Kabupaten Jombang.
3: Di sisi lain, salah satu keluarga penerima manfaat, Nur Hayati, menilai santunan yang diterima sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga setelah kehilangan salah satu anggota keluarga yang menjadi tulang punggungnya.
10: Saya berterima kasih kepada Pak Bupati Pemda Kabupaten Jombang yang telah memberi santunan kepada kami. Kami sangat bermanfaat sekali atas adanya BPJS Ketenagakerjaan Jam Sostek ini.
3: Melalui program ini pun diharapkan mampu memberikan rasa aman, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan sektor pertanian sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pendengar Anda masih di Jalur Warta Kediri edisi awal pekan hari ini, Senin 29 Juni 2026. Pendengar, kita bergeser kembali melanjutkan kabar dari rekan reporter Heri Susanto mengenai lulusan SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School. Dibacakan oleh rekan Esa. Silakan rekan Esa.
2: Pemkab Kediri bangga 126 siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School lulus 106 lolos perguruan tinggi. Rekan Hirusanto melaporkan.
0: Ratusan siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School mengikuti prosesi kelulusan atau graduation yang digelar di Convention Hall SLG Kabupaten Kediri. Program sekolah gratis yang digagas pemerintah Kabupaten Kediri menunjukkan hasil membanggakan, seluruh siswa angkatan pertama berhasil lulus sempurna. SMA Dharma Wanita 1 Pare merupakan sekolah gratis milik Pemkab Kediri untuk membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga tidak mampu. Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana menyampaikan dari 126 siswa angkatan pertama yang dinyatakan lulus, sebanyak 106 siswa telah diterima di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Mas Dito merasa bangga dan berpesan kepada para siswa bahwa kelulusan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan yang lebih besar di jenjang pendidikan tinggi.
11: Begitu kalian hari ini merasa jauh lebih baik, jangan pernah kalian lakukan. Kalian harus ingat dulu pada saat kalian posisi kalian sebelum seperti sekarang. Adik-adik semua, sekali lagi saya ucapkan selamat. Perjuangan kalian baru dimulai karena perjuangan yang sesungguhnya adalah di universitas, setelah itu di dunia kerja.
0: Sementara Sementara Kepala SMA Dharma Wanita Satu Pari Boarding School Ahmad Rizik Mubarok mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Kediri yang telah menginisiasi dan mendukung penuh sekolah berasrama. Bagi sebagian besar anak yang lulus, kesempatan mendapatkan pendidikan yang berkualitas awalnya hanya sebuah mimpi.
12: 3 tahun yang lalu mereka datang membawa keterbatasan ekonomi, namun hari ini mereka pulang membawa ilmu, kepercayaan diri dan harapan yang lebih besar terhadap masa depan yang lebih baik. Inilah makna sesungguhnya dari pendidikan, memberikan kesempatan kepada seorang anak untuk mengubah jalan hidupnya dan pada saat yang sama membuka kemungkinan bagi sebuah keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
0: Ia menambahkan melalui dukungan dari Pemkab Kediri, SMA Dharma Wanita Satu Pari hadir sebagai ruang belajar sekaligus ruang tumbuh bagi anak yang lahir dari keluarga sangat sederhana, bahkan tidak berani bermimpi, namun memiliki potensi besar untuk mengembangkan diri dan meraih masa depan yang lebih baik. Ahmad Rizik Mubarok juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan CSR kepada para siswa, serta ucapan terima kasih kepada perguruan tinggi yang telah memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada lulusan SMA Dharma Wanita Satu Pari untuk menempuh jenjang pendidikan selanjutnya. Heri Susanto melaporkan.
1: Kabar mengenai petani cengkeh Wonosalam Jombang akan diupdate oleh rekan reporter Ana Kusuma, dibacakan oleh rekan Dila.
2: Menjelang masa panen, petani cengkeh Wonosalam optimistis hasil maksimal. Ana Kusuma melaporkan.
3: Menjelang masa panen pertengahan tahun 2026, petani cengkeh di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang menunjukkan optimisme terhadap hasil panen tahun ini. Selain didukung kondisi cuaca pada musim kemarau yang dinilai lebih ideal, harga jual cengkeh basah masih berada di angka yang stabil, yakni mencapai sekitar Rp29.500 per kilogramnya. Salah seorang petani cengkeh di Dusun Cegunung, Desa Jarangwulung, Hari, menjelaskan bahwa musim kemarau memberikan hasil panen yang lebih baik jika dibandingkan musim penghujan. Sebagian besar pohon cengkeh jenis Sansibar yang dibudidayakan tahun ini berbuah dengan baik sehingga produksi diperkirakan melampaui 10 ton.
13: Sekarang ini sudah hampir 29,5. Kalau musim sekarang ini kan buahnya kan full ini. Ini bisa 10 ton lebih ya. Kalau enggak sepiro buah itu cuma hanya 3 ton 4 ton. Ini kan sudah kebanyakan banyak yang mati sekarang ini, banyak penyakit daun itu. Banyak yang mati, tapi sekarang ini ya hampir 400-an pohon lah. Harapannya ya harganya ya agak lumayan lah. Misalnya nggak tahu memberatkan petani itu loh.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang Muhammad Roni turut menyampaikan bahwa luas areal tanaman cengkeh di Kabupaten Jombang mencapai 660,5 hektar dengan sekitar 435 hektar berada di Kecamatan Wonosalam, kemudian sisanya tersebar di Kecamatan Bareng. Berdasarkan data tahun 2025, produksi cengkeh kering sendiri di Kabupaten Jombang mencapai 363 ton per tahun, di mana lebih dari 60% atau sekitar 234,9 ton berasal dari Kecamatan Wonosalam.
14: Kecamatan Wonosalam sampai sekarang ini masih menjadi sentra utama produksi cengkeh di Kabupaten Jombang. Dari total produksi cengkeh kering sekitar 336 ton per tahun, yang lebih dari 60%-nya berasal dari Wonosalam. Ya, kami terus berupaya melakukan pendampingan kepada petani ya, mulai dari penerapan budidaya yang baik, pengendalian organisme pengganggu tanaman sampai peningkatan kualitas hasil panennya.
3: Dengan kondisi cuaca yang mendukung, meningkatnya harga jual serta berlanjutnya program pembinaan dari pemerintah daerah, sektor perkebunan cengkeh di Kabupaten Jombang diharapkan mampu mempertahankan produktivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani pada musim panen tahun ini. Ana Kusuma melaporkan.
1: Kabar terakhir kembali akan dihadirkan oleh rekan reporter Heri Susanto mengenai penurunan permintaan oleh-oleh haji di Kabupaten Kediri. Dibacakan kembali oleh rekan Esa. Silakan rekan Esa.
2: Permintaan oleh-oleh haji di Kabupaten Kediri menurun sekitar 20% pada musim haji 2026. Rekan Heri Susanto melaporkan.
0: Permintaan oleh-oleh haji pada musim haji tahun 2026 di Kabupaten Kediri cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dirasakan sejumlah pelaku usaha yang menjual berbagai kebutuhan dan souvenir khas haji. Salah satunya disampaikan Sonia Ike Risanti, bagian admin toko Zaidan, pusat grosir oleh-oleh haji dan umroh di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Menurutnya, penjualan oleh-oleh haji tahun ini menurun sekitar 20% jika dibandingkan pada musim haji tahun 2025. Penurunan omset penjualan pernik haji juga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat saat ini, serta jemaah haji lebih memilih membeli souvenir secara online.
15: Kalau permintaannya cenderung lebih kurang ya Pak, soalnya kan ekonominya lagi kayak gini, jadi lebih ke dampak ke uangnya sendiri. Mungkin 20% lah. Kalau paling banyak itu di Sajadah sih. Kalau makanan itu pasti kurma, kismis, kacang arab, itu selalu ada.
0: Meski demikian, sejumlah produk masih menjadi favorit para jemaah haji maupun keluarga yang mencari buah tangan, seperti sajadah yang menjadi salah satu barang yang paling banyak diminati. Selain perlengkapan ibadah, oleh-oleh berupa makanan ringan juga masih menjadi pilihan utama, seperti kismis, kacang arab, dan kurma menjadi barang yang paling sering dicari konsumen. Sonia menambahkan, perubahan tren belanja juga mempengaruhi jenis oleh-oleh yang dipilih masyarakat. Konsumen kini lebih mengutamakan barang yang memiliki nilai guna, serta makanan yang dapat dibagikan kepada keluarga dan kerabat. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan, seluruh jemaah haji yang tergabung dalam kloter 109, 110, 111, dan 112 hingga saat ini masih dalam kondisi sehat. Pihaknya mengimbau kepada seluruh jemaah agar tetap menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci hingga kepulangan ke tanah air.
16: Ya, harapannya kita kepada para jamaah tetap menjaga kondisi fisik, karena beberapa asesmen ada beberapa jamaah yang kondisi kesehatannya menurun, ada yang memang karena usia tua, faktor-faktor ini yang memang harus kita waspadai.
0: Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk tetap mematuhi arahan petugas kesehatan dan ketua rombongan, serta segera melaporkan apabila mengalami keluhan kesehatan. Dengan kondisi yang tetap prima, diharapkan seluruh jemaah dapat mengikuti proses rangkaian ibadah baik di Mekah maupun Madinah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta membawa predikat haji yang mabrur. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Willy Anugrah bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
17: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Pendengar, kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke Diri sore ini, dan kita masih akan terus mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual yang siap kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Kali ini rekan Dila ada satu kabar yang akan dihadirkan di perjalanan ke Diri sore hari ini. Silakan rekan Dila.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan atensi keras terhadap kinerja jajaran aparatur wilayah di Kecamatan Sukomanunggal, Semampir, dan Sawahan yang dinilai melempem dalam menangani persoalan di lapangan. Eri Cahyadi langsung menginstruksikan pihak inspektorat untuk memeriksa para camat dan lurah di tiga wilayah itu. Rapor merah ini diberikan Eri setelah menemukan sejumlah pembiaran pelanggaran di lapangan di Kecamatan Sukomanunggal yang menyoroti masalah ketertiban pasar tumpah serta tumpukan sampah di saluran air. Sementara di Kecamatan Semampir, Eri menyayangkan absennya camat dan lurah saat terjadi kemacetan parah di kawasan pasar. Sementara di kawasan Belauran, Kecamatan Sawahan, praktik parkir liar dinilai masih dibiarkan menjamur. Selain ketiga kecamatan tersebut, Eri juga meminta inspektorat memeriksa 5 pejabat wilayah lainnya.
0: Oke, baik, terima kasih rekan Dila. Nanti akan kita coba hadirkan kabar dari rekan Esa yang nanti akan kita hadirkan di segmen selanjutnya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saatnya azan Isya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho

0: Baik, baru saja kita hadirkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Kediri dan sekitarnya, dan saya beserta segenap angkasawan dan juga angkasawati RRI Kediri mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi Anda yang menjalankannya. Mudah-mudahan amalan ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan satu kabar terakhir akan dibacakan kembali oleh rekan Esa berikut ini. Silakan rekan Esa.
1: Sebanyak 200 peternak telur ras menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jatim. Mereka menuntut harga telur naik juga terkait peraturan pemerintah mengenai harga eceran tertinggi atau HET yang dijalankan secara konsisten. Koordinator aksi YESI yang juga di peternak telur asal Blitar meminta pemerintah di daerah konsisten menjaga harga telur. Apalagi sudah ada aturan dari Kementerian Pertanian terkait harga jual ke konsumen sebesar Rp30.000.
0: Oke, baik, terima kasih rekan Esa sudah dihadirkan kabar terkini mengenai permintaan dari 200 peternak telur ras ini yang menggelar unjuk rasa sementara orang-orang yang memang kemarin banyak diuntungkan dengan libur sekolah yang ternyata MBG juga berhenti sementara, dan ini menurunkan beberapa harga sembako, salah satunya adalah komoditi telur. Namun ternyata juga dari peternak telur ini yang menginginkan ada konsistensi terkait dengan harga eceran tertinggi. Baik pendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan Programa 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti Warta Berita Pro 3 yang disiarkan secara sentral dari Jakarta. Dan tentunya saya Billy Anugrah akan hadir kembali nanti di perjalanan Kediri sore dalam program Mimbar Agama Katolik yang akan kita hadirkan kembali untuk Anda di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kreatif, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Persatu Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI 81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2 yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2 saya ulangi.

0: Rifki Harsha menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementerian yang memberikan apresiasi berupa hadiah 100 juta rupiah untuk Fajar.
1: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, kita anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
0: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juli meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsha mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana Induk Ekonomi Kreatif periode 2026-2045. Erina Zahra melaporkan.
3: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
4: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsha mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan-rencana Induk Ekonomi Kreatif atau RINDEKRAF 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
3: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, BIM aplikasi teknologi baru konten digital, dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningrat Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai 1.757,87 triliun rupiah dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
5: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
4: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahroti.

0: bencana.
1: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan,
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
1: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
2: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
3: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan di rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
5: Makanya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
6: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
4: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Kristawati.
7: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
8: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
7: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari undang-undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
8: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
9: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
8: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Haji Indonesia Asal Banten, Jakarta dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari tanah suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Saada Tudarain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
2: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rizky, menegaskan tugasnya belum

0: 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
1: Insyaallah akan terus haji. Itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulakan jemaah kita. Walaupun nanti itu selesai musim haji, artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli. Siapa yang berapa hari lagi? Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler.
0: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rifki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul

siap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik dan segalanya sudah siap bagi kami dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantang.

0: de leur transmettre tous les jours.
1: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Katolik. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

Masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri sore ini pendengar, di edisi hari ini di awal pekan hari Senin 29 Juni 2026, masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita hadirkan mimbar agama Katolik yang pada sore hari ini akan mengusung tema Hati Seorang Raja, yang akan dibawakan oleh Bapak Nicholas Wibowo selaku penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Selamat mendengarkan.

Saudara-saudara, pendengar RRI Pro 1 Kediri yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik, hasil kerjasama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri dengan RRI Pro 1 Kediri. Kita akan merenungkan dan menghayati tentang hati seorang raja dalam kitab Ulangan bab 17 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Marilah acara ini kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih dan rahmat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Puji syukur atas peran sebagai raja yang Engkau percayakan kepada kami. Kami serahkan pertemuan ini dalam kehendak dan rencana-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara, perjalanan bangsa Israel dan raja-rajanya sangat kompleks. Awalnya Israel menjadi satu kerajaan utuh sekitar tahun 1050 sampai 930 sebelum Masehi. Pada masa ini Israel dipimpin oleh seorang raja yang memerintah 12 suku Israel, Saul, Daud, dan Salomo. Akan tetapi kerajaan terpecah dan terbagi menjadi dua. Kerajaan Israel utara dengan ibu kota Samaria dan kerajaan Yehuda sebelah selatan dengan ibu kota Yerusalem. Selain memimpin secara militer dan politik, para raja mempengaruhi kehidupan keagamaan bangsa Israel. Jatuh bangun kerajaan dan rakyatnya sangat dipengaruhi oleh tindakan para raja. Idealnya seorang raja seperti gembala yang baik yang membawa domba-dombanya ke padang rumput hijau. Saudara-saudara, marilah kita membaca kitab Ulangan bab 17 ayat 14 sampai dengan ayat 20. Apabila engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan mendudukinya serta tinggal di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanya raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang boleh kuangkat atasmu. Dari antara saudara-saudaramu lah harus kuangkat raja atasmu. Tetapi engkau tidak boleh mengangkat atasmu seorang asing yang bukan saudaramu. Hanya saja, janganlah raja itu memperbanyak jumlah kuda, dan janganlah ia membawa bangsa ini kembali ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Jangan ia mempunyai banyak jumlah istrinya, supaya jangan hatinya menyimpang. Jangan pula terlalu memperbanyak emas dan peraknya. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Levi.
Kitab itu harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya, agar ia belajar takut akan Tuhan Allahnya, berpegang pada segala perkataan hukum dan ketetapan ini serta melakukannya. Dengan demikian, ia telah bersikap tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, atau menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak cucunya di tengah-tengah orang Israel. Saudara-saudara, bangsa Israel sedang bersiap untuk masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Musa sudah mengantisipasi kemauan mereka. Suatu saat bangsa itu akan menginginkan seorang raja. Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa di sekelilingku. Ulangan bab 17 ayat 14. Memang benar, inilah yang mereka katakan di Kanaan. Angkatlah bagi kami seorang raja untuk memerintah kami, sama seperti semua bangsa lain. Jika ingin seperti yang lain, yang diharapkan adalah seorang raja yang kuat secara militer dan ekonomi. Untuk mengantisipasi keadaan itu, Musa menegaskan bahwa Allah lah raja mereka. Kalaupun mereka ingin seperti yang lain, mereka harus ingat bahwa mereka harus berbeda dengan bangsa lain. Raja mereka haruslah raja yang dipilih Tuhan. Kitab Ulangan bab 17 ayat 15. Bukan orang asing, melainkan seorang dari saudara mereka sendiri. Ini bukan soal kesamaan suku, melainkan tentang raja yang ingat akan status sebagai bangsa perjanjian. Raja pilihan Tuhan menghindari tiga hal. Pertama, janganlah raja itu memperbanyak jumlah kudanya. Ulangan bab 17 ayat 16. Kuda adalah lambang kekuatan militer dan kekuasaan. Kekuatan militer akan semakin menjauhkan mereka dari semangat perjanjian dengan Tuhan. Cepat atau lambat, mereka akan melupakan Tuhan. Raja seperti ini akan membawa bangsa Israel kembali ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Maksudnya, anggaran militer yang tak ada batasnya akan mendorong raja untuk menarik pajak dari warga. Ini menempatkan rakyat seperti pada situasi perbudakan. Kedua, janganlah ia memperbanyak jumlah istrinya. Ulangan bab 17 ayat 17. Larangan ini bukan tentang monogami atau persinggahan, melainkan tentang aliansi politik dengan bangsa lain melalui perkawinan. Aliansi memang bisa memperkuat kerajaan, tetapi sangat membahayakan. Ini terbukti pada Salomo. Dia memiliki 700 istri dan 300 gundik, yang sebagian besar adalah perempuan asing. Kitab Raja-Raja 1 bab 11 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Hatinya menyimpang. Dia mengizinkan istri-istrinya untuk membawa ilah-ilah lain ke Israel,
sehingga merusak kesetiaan pada Allah Israel. Ketiga, jangan pula ia terlalu memperbanyak jumlah emas dan peraknya. Kitab Ulangan bab 17 ayat 17. Emas dan perak lambang kemewahan dan kebesaran. Di Israel hal itu mungkin diraih dengan menarik pajak dari rakyat. Persis inilah yang terjadi pada zaman Salomo. Israel mencapai puncak kemakmurannya, tetapi rakyat diperas untuk membiayai kemegahan negara. Setelah kematian Salomo, kerajaan Israel terpecah dan hancur. Salah satunya karena penindasan terhadap rakyat sendiri. Sebagai gantinya, Raja Pilihan Tuhan melakukan setidaknya dua hal. Yang pertama, dia harus mempelajari Taurat, membacanya seumur hidupnya, belajar takut akan Tuhan Allahnya. Raja yang tidak takut akan Tuhan membawa rakyatnya pada kehancuran. Dengan berpegang pada Taurat, raja tidak berjalan semaunya dan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Firman Tuhan menjadi kompas dan peta hariannya. Hidupnya menjadi perwujudan nyata dari kebenaran, kemurnian, dan kehendak Tuhan. Cara ini memungkinkannya untuk lama memerintah. Bukan raja yang menentukan hukum, tetapi hukum Allah yang menentukan raja. Kedua, Raja Pilihan Tuhan terlebih dahulu menaklukkan dirinya sendiri. Tidak ada hak istimewa untuk memuaskan setiap selera dan hasratnya. Dia memiliki kewajiban yang lebih besar daripada orang lain untuk menahan diri. Godaan akan mengelilinginya. Dia harus menghadapinya dengan waspada, sabar, teguh. Dia harus menahan hasrat duniawi, keinginan untuk pamer, ambisi untuk menundukkan bangsa lain. Dia harus menahan kesenangan sensual dan keserakahannya. Keistimewaan Raja Pilihan Tuhan terletak bukan pada banyak kuda, banyak istri, atau kekayaan besar, melainkan menjadi penjaga kebenaran yang bijaksana, pelindung kebebasan dan kedamaian publik. Untuk memenuhi fungsi seorang raja dengan setia, dia harus berjalan dengan hati-hati di jalan yang sempit, menjadi orang yang setia kepada Raja Surga. Saudara-saudara, ada yang harus dihindari dan ada yang wajib dilakukan oleh Raja Pilihan Tuhan. Ketetapan ini hendak membentuk hati seorang raja. Seperti apa hatinya, begitulah pemimpin dan begitu pula bangsanya. Kita memperhatikan penekanan pada hati. Allah menghendaki hati para pemimpin ini tidak pernah berpaling dari Dia. Hati mereka harus dibentuk dan diberi makan setiap hari oleh firman Allah. Para raja dalam sejarah Israel adalah orang biasa yang kemudian dipilih dan diurapi. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk taat kepada Tuhan yang memerintah semesta alam. Jatuh bangunnya raja-raja Israel kuno menawarkan pelajaran yang berharga bagi kita.
Raja yang setia kepada Tuhan mengalami berkat, sedangkan yang tidak setia menyaksikan kehancuran. Di tengah godaan yang mengintai penguasa, Tuhan mengendaki hati mereka sepenuhnya. Pengalaman para raja menunjukkan bahwa permulaan yang luar biasa tidak serta-merta berarti akhir yang baik. Orang perlu terus-menerus tunduk pada Tuhan dan firman-Nya dengan sepenuh hati. Hati seorang raja mengingatkan kita tentang bagaimana kita memimpin, entah sebagai gembala, ayah, ibu, teman, entah di gereja, di rumah, di komunitas, di tempat kerja. Dalam kehidupan yang terus berubah, bagaimana kita menemukan arah yang benar, di mana kita menentukan stabilitas yang kita butuhkan untuk memimpin dengan baik. Saudara-saudara, raja pilihan Tuhan, ketetapan ini hendak membentuk hati seorang raja. Seperti apa hatinya, begitulah pemimpin, dan begitu pula bangsanya. Kita memperhatikan penekanan pada hati. Allah mengendaki hati para pemimpin ini tidak pernah berpaling dari Dia. Hati mereka harus dibentuk dan diberi makan setiap hari oleh firman Allah. Para raja dalam sejarah Israel adalah orang biasa yang kemudian dipilih dan diurapi. Mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk taat kepada Tuhan yang memerintah semesta alam. Jatuh bangunnya raja-raja kuno menawarkan pelajaran yang berharga bagi kita. Raja yang setia kepada Tuhan mengalami berkat, sedangkan yang setia dan yang tidak setia menyaksikan kehancuran. Di tengah godaan yang mengintai penguasa, Tuhan mengendaki hati mereka sepenuhnya. Pengalaman para raja menunjukkan bahwa permulaan yang luar biasa tidak serta-merta berarti akhir yang baik. Orang perlu terus-terus tunduk pada Tuhan dan firman-Nya dengan sepenuh hati. Saudara-saudara, beberapa kata dan kalimat yang benar-benar mengena pada hidup, pemikiran, dan keinginan kita, peran sebagai raja. Berikut pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk kita renungkan. Apakah kita punya peran kepemimpinan dalam keluarga, gereja, dan masyarakat? Apakah kita menyadari bahwa setiap tindakan kita dan sikap kita bisa berpengaruh pada orang lain? Saat kita memiliki kedudukan, harta, dan pengaruh, adakah godaan yang selalu mengintai kita? Sebelum kita memimpin orang lain, apakah kita memimpin dan menundukkan diri kita sendiri di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, marilah pertemuan ini kita akhiri dengan doa. Allah Bapa yang
bersyukur atas penyelenggaraan dan berkat-Mu dalam hidup kami, terutama pengalaman iman yang kami alami dalam pertemuan ini. Kami mohon rahmat-Mu untuk memampukan kami dalam melaksanakan tugas sebagai raja dalam kehidupan keluarga dan menggereja, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudara pendengar RRI Pro 1 Kediri yang berbahagia, demikianlah perjumpaan kita, dan sampai berjumpa lagi di waktu dan gelombang yang sama. Semoga mimbar ini ada guna manfaatnya bagi kita orang beriman. Terima kasih dan semoga Tuhan memberkati kita

0: Baik pendengar, baru saja kita sudah simak bersama-sama mimbar agama Katolik, mudah-mudahan bisa mempertebal kebenaran Anda bagi Anda yang mempercayainya. Sekali lagi pendengarnya, kita bergeser dalam penyajian mini drama radio, lalu dilanjutkan galeri komunitas di mana kita akan berdialog nantinya ya, dalam penyajian galeri komunitas bersama dengan Bapak Sudarsono selaku dari Ketua Kelompok Sadar Wisata Topok Darwis Sumber Banteng Berkah, yang mengatakan begitu peran masyarakat dalam mengembangkan wisata Sumber Banteng. Mudah-mudahan dan juga pendengar semua, maksud kami ya, bisa berinteraksi dengan Pak Sudarsono nantinya ya, melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan mana tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda baru saja mendengarkan mimbar agama Katolik, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar sinyal, kita simak bersama-sama mini drama radio pada penyajian mini drama radio edisi malam hari ini, persembahan dari RRI Ranai dengan judul Gagal Lagi. Saya mendengarkan.

0: hal camik-camik pagi ni.
1: Makanya kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
2: Oh hai, lah semua us kerjakan makcik. Makcik oi, ha, kandung ayam makcik lah us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah besih ge. Oh, ah, licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
1: Eh. Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Eh, Us.
2: Oi.
1: Makcik nak ke rumah kat Leha dulu ya.
2: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi, makcik.
1: Jangan berlebih mulut engkau tu ya, Us. Makcik ni nak ke rumah Kak Leha nak buat kuih untuk dijual.
2: Ya ke? Alhamdulillah.
1: Doakan saja berhasil. Eh, Us.
2: Ya.
1: Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya.
2: Yeah,
1: nak suruh dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
2: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
1: Yelah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: 你下，
1: 隔你下，隔你下，哦，
0: 咦，隔你下，
2: 咦，又有我，
0: 又有。Kenapa tak pakai salam lagi? Biasa tu bersurek assalamualaikumnya.
1: Ai, maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
0: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
0: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joya hari ni?
1: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih tu satu rasa, banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
0: Oh, iya juga ya.
1: Sampai lupa. Maklumlah tunggu.
0: Alah, masuk Joya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha,
0: ya.
1: Dah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
0: Tak usah pening-pening, tak usah khawatir. Lah ada semua. Kau tak tengok tu ya? Cetakan ayam lagi terbenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
0: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih saja. Ada-ada sajalah kau ni mengayal.

0: As. Oh, As. As.
1: Oi, Ols.
0: Ya, how the is? As, mainnya dia mah.
2: Dia, Ols. Agak bos medi ke kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu mendau ke Jawa. Dari aku datang sini, sama sekarang, belum keluar-keluar dia. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh ke rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik lehaku jemput As kerana nak posting kue dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As, As, awulah mulu kat dalam nak. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh.
4: Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dah ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin, bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepau ni.
4: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapa lah nak mendayau noh?

0: Joya, Joya, iya, kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
1: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joya itulah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
0: Aku betul-betul sikit lah Joya. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
1: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
0: Eh, Joya.
1: Ya.
0: Kalau di sini satu resep telurnya dua. Kalau lima resep jadi dia berapa?
1: 12.
0: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
1: Ya, 12.
0: 10 tak Joya?
1: 2 kali 5. Oh, ya betul 10 kali 5.
0: Kau tak SD nampaknya. Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
1: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dikeras, tunggulah 2 jam lagi.
0: Aduh Joya, kita ni mengadun kuih ni hasil saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
1: Cuba sini Joya yang cetakkan.
0: Cuba ni kau cetak.
1: Ni dapat ke Leha?
0: Aduh Joya, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ini.
2: Assalamualaikum Makcik Leha,
3: Makcik Joya.
2: Kami bertiga siap menghadap.
3: Makcik Joya.
1: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As ni.
0: Tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi sutek kambang. Bendek sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kuah.
0: Tu tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah, ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Wah, habis kau ni nak.
4: Tuan Us, ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong, dia patah tenggok.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga, tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak Makcik Joy, Makcik Leha?
0: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya satu bungkus RM15,000. Jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
5: Aduh, lah gagal ulah.

Baik, pendengar bahasa kita sudah simak bersama-sama mini drama radio persembahan dari RRI Ranai dengan judul Gagal Lagi. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Saya kita bergeser ya untuk penyajian galeri komunitas. Pastikan terus jangan lama-lama tetap 100,2 FM RRI Pro 1 Gede Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfono Mendengar dalam lanjutan program Kediri malam ini ya. Kita memasuki nyajian galeri komunitas yang mana akan memandu pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dalam nyajian galeri komunitas edisi malam hari ini pendengarnya, kita akan berdialog seperti janji saya tadi ya, bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak Sudarsono selaku ketua dari Pokdarwis atau kelompok sadar wisata Sumber Banteng Berkah, yang mengatopi itu peran masyarakat dalam mengembangkan wisata Sumber Banteng. Pendengar semua bisa berinteraksi ya dengan Pak Sudarsono nantinya ya, terkait dengan topik di malam hari ini ya, melalui jalur on air 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Baik, di penghujung telepon sudah tersambung dengan Pak Sudarsono, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Sudarsono.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
1: Selamat malam Bapak, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Ini posisi lagi di mana, Pak? Di rumah kah?
2: Ini posisi saya di lokasi wisata Sumber Banteng, tempatnya di sekretariat.
1: Oh, di sekretariat, alhamdulillah. Bapak, di malam hari ini kita dialog, gak usah serius-serius Pak ya, santai aja sambil ngopi Pak ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Wisata itu harus santai.
1: Benar. Wisata itu harus santai. Kalau serius-serius nanti banyak yang gak datang nanti, kan gitu.
2: Betul.
1: Ya.
2: Harus senyum terus kita.
1: Benar. Di malam hari ini kita akan berdialog terkait dengan peran masyarakat dalam mengembangkan wisata Sumber Banteng nih Pak. Namun sebelum saya mau ke fokus dari topik kita di malam hari ini ya, mungkin Bapak bisa diinformasikan kepada pendengar RRI Kediri, bagaimana Pak kondisi wisata Sumber Banteng saat ini Pak?
2: Ya, alhamdulillah kondisi wisata Sumber Banteng untuk hari ini, tahun ini sangat bagus sekali. Karena wisata Sumber Banteng sudah berdiri tidak terasa ya, dari 2017 dan sampai 2026, 9 tahun.
1: 9 tahun ya.
2: Walaupun kita sudah mengalami yaitu pandemi COVID-19 itu 2 tahun. Ya, alhamdulillah Sumber Banteng tetap eksis dan banyak pengunjungnya.
1: Oke, kondisinya berarti sudah mulai bagus pasca pandemi Pak ya? Atau sebelum pandemi atau seperti apa? Kondisinya seperti apa kalau sebelum pandemi dahulunya?
2: Sebelum pandemi kita memang berangkat itu 0 rupiah Pak. Kita 2017 bulan 11 kita mulai mengerjakan wisata Sumber Banteng ini. Awalnya kita tidak ke wisata ya, kita melestarikan mata air.
1: Oke.
2: Okay. Ya, karena kami bersama warga ini prihatin. Nanti kalau sumber ini tidak kita rawat, kalau mati gimana? Karena air itu sangat diperlukan untuk kehidupan. Ya, alhamdulillah kita bersama warga sekitar gotong royong. Jadi sumber ini kita bersihkan, kita rapikan. Nah, alhamdulillah belum sampai 100% itu sudah ada pengunjung.
1: Oke.
2: Okay. Ya, itu uniknya.
1: Uniknya di sana, Pak ya.
2: Itu ada pengunjung dan pengunjung itu minta ada fasilitasnya, dalam arti harus apa, ada yang jualan. Sebelumnya memang tidak ada yang berjualan karena Sumber Banteng ini kan dulunya tempatnya gimana ya, alamnya tuh masih
1: asri.
2: Asri. Jadi orang mau berkunjung itu takut, apalagi kalau ada pohon yang besar, pohon beringin. Pasti mitos, wah ada
1: anunya DUIT akeh kine iki gitu Pak ya.
2: Akeh kine, betul. Angker.
1: Padahal ya banyak airnya kan Pak, kan gitu Pak ya.
2: Betul, benar. Itu adalah pompanya air itu sebenarnya.
1: Nah, pohon. Benar. Oke, okay, ya. Baik. Pak Sudarsono, mungkin bisa diinformasikan kembali Pak ya, seperti apa sejarah wisata Sumber Banteng ini Pak pada zaman dahulu kala, sebelum mungkin sejarah dari sebelum 2017 diresmikan sebagai wisata. Terus apa fungsinya, apa itu Sumber Banteng itu?
2: sumber Banteng itu sudah diyakini warga, sudah menjadi cerita. Dulu memang di sini itu hutan belantara dan banyak bantengnya. Banteng berkembang biak di sini, cari makan, minum, dan di tengah desa itu ada gubangan besar. Jadi kalau habis dari makan minum di sumber Banteng ini, kembali tidurnya di gubangan besar yang ada di tengah desa. Ceritanya itu dulu.
1: Nah,
2: itu memang di bawah pohon beringin ini ada sumbernya. Nah, ini yang dipakai warga keseharian, yaitu untuk mencuci pakaian, juga
1: irigasi sawah.
2: Ini sumbernya ya, yang di bawahnya pohon beringin itu, itu untuk nyuci pakaian, terus berbagai anulah kegiatan masyarakat
1: lah ya,
2: sekitar. Okay. Terus airnya ini alirannya memang digunakan untuk irigasi untuk sawah.
1: Untuk sawah. Sehingga pada 2017 di apa namanya? Di diresmikan untuk sebagai tempat wisata, seperti itu, Pak.
2: Belum. 2017 kita bergerak, Pak.
1: Oh, baru bergerak.
2: Untuk melestarikan. Nah, kita bersihkan. Terus 2018 alhamdulillah kita dapat SK dari pemerintah, yaitu SK Port Darwis, untuk melanjutkan mengelola sumber Banteng ini untuk menjadi wisata.
1: Jadi apa namanya, baru diresmikan sebagai tempat wisata adalah satu tahun setelahnya.
2: Iya.
1: Yaitu pada tahun 2018. Kok ya dilalahi 2019 langsung COVID gitu, Pak ya?
2: COVID sampai
1: 2021,
2: 2 tahun.
1: Benar, Pak ya?
2: Iya.
1: Yang awalnya dulu masyarakat sudah senang, wah dapat SK enak ini. Maksudnya roda perekonomiannya akan berputar. Apa namanya, pandangannya bahwasanya wah nanti banyak apa namanya pengunjung yang datang, ada yang orang berjualan gitu, Pak ya. Kok malah dilalai, kok malah COVID gitu kan, Pak ya?
2: Betul.
1: Jadi malah ambiar semua, jadi apanya mana plan-plan yang berarti kan jenengan dan juga tim otomatis kan di tahun 2018 sudah memproyeksikan oh ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini akhirnya gagal total ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Baru 2000 berapa lagi diaktifkan kembali, Pak?
2: Ya, COVID. Alhamdulillah, Pak, setelah pandemi kita dapat berkah yaitu dari PLN Peduli.
1: Oke.
2: 2023 kita dapat CSR itu sekitar 500 juta.
1: Oke.
2: Nah, alhamdulillah dari pengembangan wisata yaitu melestarikan alam dengan kegiatan wisata. Temanya itu yang kita angkat alam budaya tradisional. Jadi kita dapat CSR itu untuk memperlengkapi fasilitas yang ada di Tata Sumber Banteng.
1: Oh, dulunya berarti sebelum ada CSR bantuan tersebut kayak biasa belum tata rapi ya, Pak ya, belum disemen dan sebagainya.
2: Masih seadanya. Karena kita berangkat Rp0,
1: Pak. Itu, Pak ya.
2: Semangatnya cuma enteng-enteng jazz gitu aja.
1: Tapi alamnya apa, berkah setelah COVID baru ada CSR, baru semuanya direvitalisasi.
2: Iya, dari pertama dari jalur pintu masuk kita ada pirilon yaitu Tata Sumber Banteng dengan segala macam
1: pernak-perniknya.
2: Iya, dengan kegiatan-kegiatan itu ada sudah fasilitas-fasilitas sudah terbaca di pintu masuk, juga tempat parkir. Terus lapak UMKM, lapak sekretariat, terus lapak-lapak penjual ini dirapikan, dilengkapi. Terus kita masuk ke dalam kayak wahana-wahana perahu dilengkapi. Terus nah ini uniknya di Wisata Sumber Banteng itu ada salah satu mata air eksklusif yaitu Sumber Towo.
1: Sumber apa, Pak?
2: Sumber Towo.
1: Towo.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Itu sudah diyakini warga untuk pengobatan. Jadi airnya itu bisa langsung diminum
1: tanpa harus diolah, dimasak dan sebagainya.
2: Itu memang sebelum kita uji lab itu warga sini sudah meyakini bahwa Sumber Towo ini sebagai obat. Ya alhamdulillah pada 2023 kita uji lab ke Geraha Mutu Persada Mojokerto.
1: Sudah ada sertifikatnya, Pak ya?
2: Sudah ada. Itu pH-nya 7,10. Jadi layak langsung diminum tanpa harus dimasak.
1: Oke, dan itu sudah dipajang di sekretariat sudah ada Pak ya, kalau misalkan ada masyarakat ingin apa namanya yang ketahu bahwasanya adakah hasil uji labnya, jadi tinggal pihak
2: langsung sekretariat ada sekretariat dan menghubungi ke sekretariat.
1: Oke.
2: Dan air ini tidak kita jual belikan Pak. Jadi air ini kalau pengunjung mau datang ke sumber Banteng monggo mengambil air. Jadi secukupnya saja. Jadi tidak kita pungut
1: ya, biaya. Ya yang enggak sambil ngambil sampai satu tangki juga ya Pak ya gitu ya.
2: Betul.
1: Tahu sadar diri lah ya Pak ya gitu ya.
2: Iya. Ini kan sadar wisata kita.
1: Ya. Oke, ada sumber Towo. Apa lagi Pak di sana Pak?
2: Nah, ini yang tidak kalah menariknya juga ini wisata naik perahu. Naik perahu tempatnya itu juga tidak dalam. Kedalamannya sekitar 75 cm lah. Jadi aman. Kalau kejebur cuma basah aja kalau di wisata. Nah, dan di situ banyak ikan-ikan lokal. Seperti ikan apa, ikan dewa juga ada. Ikan baderbang, terus tawes, nila, juga koi. Jadi ikannya ini semuanya besar-besar Pak.
1: Oke.
2: Jadi pengunjung di sini bisa naik perahu dan ngasih makan ikan.
1: Oke.
2: Dan juga ikannya itu gimana ya, seperti mengajak kita untuk bercanda gitu loh. Jadi enggak liar gitu, enggak. Kalau kita kasih makan itu malah seneng dipegang-pegang gitu. Mau ikannya ini.
1: Intinya satu ya Pak ya, enggak boleh dipancing ya Pak ya.
2: Betul.
1: Kalau dipancing ya entek.
2: Kualat Pak.
1: Oke. Berarti itu ya, selain tadi ada sumber Towo, lalu juga ada apa namanya? Ada perahunya tadi juga, dan juga ada wisata untuk memberi makan
2: juga
1: ikan.
2: Juga ada terapi ikan.
1: Oh, ada terapi
2: ikan. Terapi ikan ada.
1: Oke. Baik. Pak Sudarsono, terkait dengan potensi wisata daerah yang mana di Sumber Banteng itu Pak ya, salah satunya ada di Sumber Banteng. Bagaimana potensi wisata Sumber Banteng saat ini Pak, menurut dari sudut pandang Pak Sudarsono sendiri, potensinya seperti apa nih wisata Sumber Banteng?
2: Potensinya
1: ini,
2: wisata Sumber Banteng sangat bagus sekali Pak. Salah satunya yaitu dapat meningkatkan perekonomian di warga sekitar.
1: Oke.
2: Terutama yang jualan di lapak-lapak yang tidak apa ini, semuanya yang berjualan warga sekitar sini Pak. Jadi potensinya itu sangat bagus sekali, bisa menambah lapangan pekerjaan dan juga bisa menghasilkan uang. Itu Pak. Jadi warga di sini bisa sibuk dengan mencari rezeki di sini. Potensinya sangat besar sekali.
1: Besar, ya? Oke. Baik, lalu ada berapa UMKM yang memang sudah Bapak tempatkan di sana?
2: Di sini UMKM sudah dari awal kita 2018 itu dari 3 lapak, sekarang sudah menjadi 15 lapak.
1: Sudah menjadi 15 lapak.
2: 15 lapak dan pedagang kaki limanya sekitar 10 Pak.
1: Pedagang kaki limanya memang dibolehkan untuk pedagang kaki lima Pak ya?
2: Iya.
1: Selain yang ada di stan-stan gitu ya, jadi bebas gitu ya.
2: Iya. Karena setan sudah penuh dengan 15 lapak ukuran dengan 2 meter kali 3 meter itu sebanyak 15. Jadi semuanya sudah penuh. Jadi kalau warga yang mau berjualan harus pakai gerobak sendiri, pakai rombong sendiri. Dan sudah kita kasih tempat untuk berjualan.
1: Oke, baik Pak Sudarsono, sebelum kita break sejenak Pak Sudarsono, kita dengarkan ada komposisi lagu yang mau lewat sebentar Pak ya. Begitu besarnya potensi yang ada Pak Sudarsono, bagaimana peran masyarakat? Nah, ini dia terkait dengan topik ini. Bagaimana peran masyarakat untuk ikut andil Pak terhadap wisata Sumber Banteng pada khususnya Pak?
2: Iya. Peran masyarakat sangat antusias sekali, yaitu untuk melestarikan dan juga menjaga supaya wisata Sumber Banteng ini tetap eksis dan bisa berkembang. Dengan salah satunya yaitu masyarakat yaitu menginginkan beberapa bulan sekali untuk membersihkan membersihkan mata air yang sudah ada ini kita bersihkan dan kita tanami lagi tanaman-tanaman yang memperkuat agar mata air ini tidak mati dan bisa besar, karena begitu besar sekali manfaatnya air untuk kehidupan. Jadi peran masyarakat itu sangat antusias sekali lah untuk melestarikan sumber bandeng ini.
1: Oke, baik Pak Sudarsono. Pak, kita break sejenak boleh Pak ya? Teleponnya nggak usah dimatikan Pak, nggih.
2: Siap.
1: Oke, baik. Kita beri ruang sejenak untuk pendengar semua untuk mendengarkan beberapa satu komposisi lagu mungkin Pak ya. Baik pendengarnya. Sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana ya, masih dalam penyajian Galeri Komunitas bersama dengan narasumber kami yaitu ada Bapak Sudarsono selaku ketua dari POKDARWIS atau Kelompok Sadar Wisata Sumber Banteng Berkah yang mengatakan itu peran masyarakat dalam mengembangkan wisata Sumber Banteng. Sesaat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.

0: Masih bersama saya Arvona dan juga ada Pak Sudarsono. Halo Pak Sudarsono.
1: Halo.
0: Oke. Bapak, terkait dengan besarnya potensi Pak ya yang ada di Sumber Banteng nih Pak ya. Yeah. Adakah inovasi Pak yang dilakukan seperti penambahan warna wisata ataupun ada hal lain mungkin?
1: Ya, yeah. Tetap Pak, kalau inovasi itu memang sudah komitmen dari kita, yaitu inovasi tiada henti. Ya karena berpotensinya wisata Sumber Banteng ini, ya alhamdulillah Pak, dari 2024 kita sudah mendapat sertifikat ADWI, yaitu Anugerah Desa Wisata Indonesia. Kita masuk 500 besar dari sekian ribu peserta desa wisata se-Indonesia. Nah, pada 2024 kita masuk 500 besar.
0: Oke, itu yang menandakan bahwasanya bahwa inovasi yang dilakukan oleh pengelola dari ya, wisata Sumber Banteng ini memang ada hasilnya gitu Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Baik. Itu. Terkait dengan mungkin pemasaran ataupun informasi yang memberitahukan bahwasanya di Sumber Banteng ini ada tempat wisatanya, itu seperti apa caranya pengelola mungkin untuk memberikan ya, informasinya?
1: Kita menyampaikan di media sosial, yaitu kita ada mensosnya, yaitu Official Sumber Banteng. Itu ada di YouTube, IG, juga TikTok. Nah, nanti pendengar semuanya bisa like dan subscribe Official Sumber Banteng yang media sosialnya. Nah, itu salah satu sarana kita untuk memperkenalkan wisata Sumber Banteng. Di situ sudah ada video-video yang ada di wisata Sumber Banteng ini, baik untuk spot naik perahu, terus terapi ikan, spot ikan, juga bermain air. Khususnya anak-anak ini kan seneng toh bermain air. Nah, itu karena airnya itu alami, selalu sirkulasi terus. Jadi airnya itu tidak dibuat-buat, memang alami. Dan selain bermain air, juga kita siapkan yaitu untuk acara glamping juga ada. Terus main ATV juga ada. Terus sapa juga ada. Terus tempat untuk acara-acara rapat, acara-acara keluarga juga kita siapkan. Jadi insyaallah lengkap lah yang di wisata Sumber, walau tidak besar karena Sumber Banteng ini tempatnya tidak begitu.
0: Berapa luasannya berapa, Pak?
1: Luasnya lengkap dengan parkir sama lokasi wisata sekitar 600 Pak, 600 meter.
0: 600 meter, 600 meter persegi gitu Pak ya.
1: Iya Pak.
0: Oke, baik. Terkait dengan hal itu, bagaimana Pak peran dari pemerintah desa Pak dalam pengembangan wisata Sumber Banteng ini Pak?
1: Ya alhamdulillah gayung bersambut Pak dari pemerintah. Itu sangat mendukung sekali. Nah, sedikit banyak campur tangan pemerintah itu di Sumber Banteng ada. Ya, salah satunya penambahan pembangunan-pembangunan yang ada di Sumber Banteng, juga himbauan-himbauan ini sebagai tempat konservasi dari pemerintah. Terus kegiatan-kegiatan yang ada di Sumber Banteng seperti acara-acara besar itu juga sama pemerintah dibantu lah. Jadi pemerintah itu sangat membantunya sangat besar.
0: Sangat besar ya. Untuk perharinya ada berapa wisatawan Pak diperkirakan Pak di Sumber Banteng itu sendiri, atau mungkin di weekend saja yang paling ramai?
1: Ya kalau hari-hari biasa itu sekitar, kalau tidak liburan Pak, sekitar 100-150, tapi kalau di hari liburan rata-rata kayak liburan sekolah hari ini sekitar 500-an. Tapi kalau hari puncaknya Sabtu sama Minggu itu 1000 lebih.
0: Sudah sampai 1000 lebih Pak ya?
1: Iya.
0: Apalagi sudah liburan sekolah juga weekend jadi satu, itu malah malah tambah ya. Ramai dari seribuan itu.
1: Kalau Pak, hari-hari biasa yang datang kan kota-kota dekat aja Pak, dekat-dekat kota Kediri ini. Kota lokal lah.
0: Kota lokal lah ya.
1: Kalau pas hari Sabtu Minggu yang datang dari luar kota ya Kak, kayak dari Surabaya, dari Mojokerto, dari Nganjuk, terus dari Madiun, Ponorogo. Banyak Pak ya.
0: Siap. Baik, Pak Sudarsono, gak kerasa Pak Sudarsono kita berada di penghujung segmen. Pak Sudarsono, mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin kesimpulan apa Pak yang ingin disampaikan, mungkin setelah kesimpulan nantinya jenengan mau menginformasikan, mau promosi, boleh silakan. Okay. Kesimpulannya dulu monggo.
1: Okay. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia di mana berada, terima kasih telah mendengarkan acara Galeri Komunitas ini. Kami sampaikan kepada pendengar semuanya untuk datang dan berkunjung ke wisata Sumber Banteng. Okay. Karena di wisata Sumber Banteng sangat alami dan sangat murah, dalam arti kita tidak ada tiketing. Jadi ramah di kantong dengan harga apa itu, menu-menu lapak-lapak yang ada di UMKM itu sangat murah sekali. Jadi wisata, pengunjung wisata hanya cukup membayar parkir dan masuk sukarela. Itu aja. Dan Anda dapat menikmati kesejukan yang mendalam istilahnya.
0: Oke, benar-benar.
1: Jadi benar. Kalau Anda datang ke wisata Sumber Banteng ini, satu pasti terpikat, dua itu merasakan kesejukan yang mendalam. Jadi di sini itu nuansa alaminya sangat kental sekali. Apalagi ditambah dengan minum air eksklusif Sumber Towo. Karena Sumber Towo ini sangat berkhasiat sekali. Dan diyakini warga itu segala macam penyakit alhamdulillah bisa disembuhkan. Dan juga tergantung niatnya Bapak. Jadi kalau kita ingin pengobatan ya kita sebut, ya terutama ya tetaplah kita minta kepada Allah. Dan selain untuk pengobatan juga untuk bisa mengangkat derajat, selainnya kita mau naikkan pangkat, itu juga bisa di wisata Sumber Banteng, terutama di Sumber Towo. Jadi sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia ini untuk datang dan berkunjung ke wisata Sumber Banteng. Wisata yang sangat murah, terjangkau dan sangat menarik untuk didatangi. Monggo yang mau datang dan bisa untuk mengklik yaitu di media sosialnya Sumber Banteng, di TikTok, IG, juga YouTube-nya Sumber Banteng, yaitu Official Sumber Banteng. Itu yang kami sampaikan.
0: Siap. Terima kasih Pak Sudarsono untuk dialognya Bapak. Mudah-mudahan dialog kita bermanfaat untuk kita semuanya Pak ya.
1: Amin. Nanti
0: kapan-kapan saya main tak ke sana Pak ya.
1: Harus.
0: Oke. Baik. Terima kasih Pak Sudarsono. Salam hangat selalu untuk keluarga di rumah dan juga apa pengelola dari Sumber Banteng. Semoga wisata Sumber Banteng juga tambah ramai nantinya. Terima kasih Bapak ya. Izin saya tutup teleponnya Bapak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah ya kebersamaan kita dalam penyajian Galeri Komunitas bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak Sudarsono selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Tepuk Darwis Sumber Banteng. Berkembang topik itu peran masyarakat dalam mengembangkan wisata Sumber Banteng. Mudah-mudahan dialog kita bisa menambah wawasan kita. Sekali lagi pendengar, tepat pada pukul 21 kita bergeser dalam penyajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori. Lagu yang bisa merequestkan lagu sana Anda, lagu mancanegara lawas ya, dari tahun 60 hingga tahun 90 melalui jalur on air 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 0811 3541116. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
1: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
0: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
1: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
0: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
4: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Take me to
5: your heart. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda kembali lagi masih bersama saya Adul Fonda, pendengar ya. Kita memasuki penyajian Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu. Yang bisa merequestkan lagu sangat Anda, lagu mancanegara nama dari tahun 60 hingga tahun 90 ya. Lalu jalan on air 0354 3101108, ataupun dia pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460289 atau di 0857 2535 2550.

0: Senin malam Selasa, yuk kita ramaikan ya edisi malam hari ini. Mungkin ada yang persiapan untuk nonton bareng nanti ya, pertandingan 32 besar ya, yang mempertemukan antara apa ya, calon kandidat juara mungkin ya. Ada timnas Brazil melawan, nah ini deh, perwakilan dari Asia, sang samurai biru, yaitu ada timnas Jepang. Sebelum nonton Piala Dunia, dengerin Ruang Rindu dulu ya, penghantar sampai jam 11 gitu. Ntar sejam bikin kopi, makan sedikit cemil-cemilan, ngerokok gitu kan, sejam ngudut, habis gitu langsung nonton gitu kan ya. Atau yang di 32 besar ini ada yang menjagokan salah satu tim ya, atau mungkin ada yang udah gugur duluan ya. Boleh, yuk kita sharing-sharing juga ya di Ruang Rindu ini ya. Sambil requestan, sambil mau mengomentari ya, mau dukung siapa di Piala Dunia edisi tahun ini gitu ya. Mungkin ada yang apa namanya sudah gugur duluan gitu ya. Seperti ada timnas-timnas yang sudah gugur gitu kan. Ada timnas Qatar kek, mau Arab Saudi ya, Uzbekistan ya, yang sudah lolos gitu kan, yang sudah nggak lolos ya, atau mungkin yang kandidat juara ya, seperti Argentina, ada yang dukung Argentina, ada yang dukung Prancis, ada yang dukung juga Belanda gitu ya, ada yang dukung Jepang mungkin ya, Australia mungkin ya. Australia ternyata dari Asia itu wah sangat luar biasa sekali ya, sama dengan samurai biru. Ya ngomong-ngomong Piala Dunia juga ya, bahwasanya segera informasi pendengar ya, nanti ya tepat pada pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, akan hadir ya di tengah-tengah ruang dengan anak semuanya, pertandingan babak 32 besar antara Brazil melawan dengan Jepang ya, di Stadion Houston ya, Stadium ya. Lalu dilanjutkan pada pukul 3:30 nanti akan ada Jerman melawan Paraguay. Nah, yang ada yang jagoin Jerman, yang jagokan Jerman boleh nanti malam ya, begadang gak usah tidur gitu ya, habis nonton Brazil langsung nonton Jerman. Atau mau yang ingin menginformasikan kondisi ruang suara kita ya, ruang dengar kita ya, di daerah-daerah seperti ada di Tulungagung ya, beberapa hari yang lalu memang sempat terkendala ya, mungkin ada diinformasikan kembali bagaimana perkembangannya, apakah masih ada ngeses-ngesesnya ya, ya atau seperti apa, karena kemarin sudah dipantau ya oleh tim dari teknisi kita ya, tim teknik media baru kita memang terpantau juga masih normal ternyata ya, memang mungkin terkendala cuaca mungkin ya yang ada di Besuki sana gitu ya. Oke, sudah ada yang masuk di jalur on air. Siapa dulu? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memang lewat lagu.
0: Lewat lagu, Bu Siti Aisyah.
1: Iya, betul.
0: Iya, gimana kabar? 100 dong.
1: Alhamdulillah, sehat baik.
0: Sehat baik. Kandat gimana, Bu? Panas kah, Bu?
1: Panas lah. Mana mungkin ada yang dingin.
0: Dingin no, malam-malam dingin dong, Bu. Beneran.
1: Kalau malam.
0: Iya, di atas mungkin jam ya, sekarang udah dingin, Bu. Jam 9 masa belum dingin?
1: Iya, udah dingin.
0: Udah dingin, udah berdinding enggak sih?
1: Ya mendingan lah daripada kemarin.
0: Iya.
1: Lebih dingin.
0: Lebih sekarang. Dingin sekarang ya. Benar-benar.
1: Iya.
0: Ya.
1: Mas Haril, gimana kabar?
0: Alhamdulillah. Kenapa, Bu, saya, Bu?
1: Semangat seperti awas supporter
0: sepak bola.
1: Sepak bola.
0: Iya dong, harus. Ya kalau enggak semangat ya bukan saya, Bu, namanya. Saya
1: iya.
0: Lagi sakit.
1: Ya, harusnya gitu lah.
0: Iyalah, iyalah. Oke deh. Apa nih, Bu, lagunya, Bu?
1: Lagunya apa nih, Mas? Manca.
0: Manca negara no sekarang no hari iya. Senin mah.
1: I love you.
0: Ah, dari?
1: Sophie.
0: I love you dari Sophie. Oke, tak carikan. Salam-salamnya monggo yuk.
1: Salam-salamnya buat Ibu Farida Palu.
0: Oke.
1: Abang Freddy Meroke.
0: Meroke.
1: sekeluarga.
0: Nah,
1: Pak Sukarji, minggiran sekeluarga.
0: Oke.
1: Bu Rini Wates, Pak Agus, Kampung Dalem, Mbak Jona, Kupang, Pak Selamat Kalambret, yang Purto, yang Rahmat, apalagi ya? Mas Gilang kemana ya? Kok nggak pernah muncul?
0: Nah, Mas Gilang, ayo Mas Gilang.
1: Terus Kang Ahmad Irwan, Garut, Mbak Dinda, dan semua saja. Aduh, Mbak Dinda ya?
0: Iya, belum.
1: Semua saja yang lagi merenggan dimanapun Anda berada. Salam sehat, hormat, dan selalu dalam lindungan Allah. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Terima kasih Bu Siti.
1: Selamat hari.
0: Siap.
1: Ya, selalu sehat.
0: Amin.
1: Bahagia dengan
0: lindungan
1: Allah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke. Sudah ada dari Bu Siti Aisyah di Kandat ya. Ini sudah ada yang masuk kembali di jalur pesan singkat. Oke. Sebelum saya jalur pesan singkat, ada yang masuk di jalur telepon WhatsApp. Ada Bu Silis. Halo, selamat malam, Urang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lat lagu, Bu Sulis. Gimana kabar di Bosarang?
1: Bosarang, aman-aman aja. Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah, Bosarang panas Bu ya? Oke, sama, berarti sama kayak Kandat berarti.
1: Mana kawannya dua non?
0: Sendirian. Sudah enggak ada no Bu. Sampai jam 7 tadi malam-malam saya sendirian. Okay. Siap Bu Sulis. Nopo niki lagune Bu Sulis?
1: Lagunya udah aku kirim.
0: Oh, yang di WA itu ya.
1: Itu.
0: Oke, okay, siap. Monggo salam-salamnya monggo.
1: Salamnya buat Mas Gilang, Mas David, Pak Toha, okay. Pak Tarsi Centong, Bu Sita, Bunda Wilut, dan semuanya.
0: Oke, dan semuanya. Ibu, izin, itu lagunya masih belum boleh diputarkan. Dicari yang lainnya boleh ya. Itu masih lama, baru itu lagunya. Lagunya harus yang lama soalnya.
1: Lama. Kalau lama
0: apa di chat aja nanti enggak apa-apa. Nanti tak cari.
1: Demis Roses.
0: Hah?
1: Gun and Roses
0: apa?
1: Demis Roses. Rain and Ses.
0: Oh, Rain and Tears.
1: Iya.
0: Lanjut Bu, salam-salamnya Bu lagi Bu.
1: Lagi tambah lagi siapa ya?
0: Atau semuanya aja.
1: Semua aja kurang cool.
0: Oke deh.
1: Untuk siap. Mas Arilnya sehat-sehat selalu.
0: Siap, terima kasih.
1: Selamat bertugas.
0: Iya Bu Sulis.
1: Banyak rezeki.
0: Amin. Doa terbaik juga untuk Bu Sulis.
1: Dan
0: amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, saya bergeser lagi di jawaban singkat ada dari Pak Mario dari Karangwaru Tulung Agung ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu gitu katanya. Dari Pak Mario dari Karangwaru Tulung Agung minta diputarkan lagu Mancanegara I Need You versi Char Future. Masih belum boleh ya, ya. Barusan saya lihat sepertinya lagunya masih baru gitu kan ya. Oke, diganti dari How Can I Tell Her. Oke, dari Lobo. Oke, siap deh kalau gitu ya. Salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani. Lalu ada Pak Setioko, Pak Zainal Abidin. Ada Pak Agus juga. Ada Eyang Purbo, Lek Dul. Ada Pak Sugianto dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama dengan Kak Ariel Fonda. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki baru. Amin. Ditunggu lagunya, oke. Dari Lobo, How Can I Tell Her?

0: Oke, sudah ada yang masuk lagi di jalur seluler. Ada Bung Freddy. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Lewat lagu.
0: Lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bung Freddy, gimana kabarnya?
1: Kabarnya kami keluarga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, kami sehat. Cuaca hari ini ya paginya cerah, menjelang asar sempat hujan, okay. Tapi itu juga sebentar saja, numpang lewat gitu. Okay. Malam hari ini cerah gitu.
0: Oke.
1: Okay, Mas Hari sehat bersama keluarga.
0: Alhamdulillah, Pak Ngesu, insya Allah sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, okay, Mas Ariel, saya langsung saja ya.
0: Boleh. Boleh.
1: Saya mau minta lagu dari namanya Randy. Van Walmer.
0: Randy-nya pakai E pakai A.
1: Randy pakai Y biasa Yankee. Nah, Randy gitu.
0: Okay.
1: Terus Van Walmer gitu satu kata.
0: Van Warmer
1: gitu. Van Warmer. Ya. Okay. Jadi judulnya? Randy Van Walmer. Judulnya Just When I Needed You Most.
0: Most. Gitu. Sudah ready.
1: Iya, ada most. Iya, gitu. Ada tambah most artinya sangat gitu.
0: Sangat
1: membutuhkan Anda gitu ya.
0: Oke, sudah ready pokoknya mah.
1: Ketika iya, saya salam ya Mas Ariel.
0: Monggo.
1: Oke, pertama ada Pak Tarji, Pak Sukarji, ya Pak Slamet, Pak Agus, okay. Pak Sujianto, yang Purba, okay. Yang Rahmat juga. Nah, yang Rahmat ini kita lama tidak dengar suaranya. Yeah. Kita doakan semoga yang Rahmat
0: Amin.
1: Tetap sehat ya.
0: Amin.
1: Ini yang kita yang senior di antara para penelpon ini.
0: Ya,
1: beliau
0: ya.
1: Sudah bener. Iya di atas 9 ini kepala
0: leres.
1: 90. Iya,
0: leres.
1: Luar biasa. Kita perlu belajar dari yang Rahmat ini gimana jaga kesehatan. Itu mestinya pikirannya tenang gitu, makannya juga yang sehat-sehat gitu ya. Makan dari hasil kebun sendiri, jangan yang instan-instan.
0: Nah, itu dia.
1: Oke, juga ada Mas Widya di Tokyo sana ya. Semoga sehat Tokyo, sudah tidak musim salju.
0: Bener.
1: Ini kayaknya sudah apa nih? Masuki musim
0: duren.
1: Iya, musim duren ya. Kalau di Jepang kayaknya duren nggak mau hidup, terlalu
0: mau
1: dingin
0: terlalu
1: kayaknya.
0: Dingin gitu ya.
1: Oke, juga ada Pak Munoto, okay. Kemudian ada Bang Le juga,
0: di
1: sana. Kemudian saya mau salam ibu-ibu ya, ada Inge. Bu Farida di Parigi Motong ya di Palu sana. Kemudian ada juga Mbak Ayu Manise, okay. Yang ada di Maluku Tengah, Mas Sohi ya itu, okay, di Maluku bener. Tengah. Juga ada Auntie Deona, di Oisapa ya, Oisapa itu di Kupang,
0: okay,
1: sana ya,
0: bener.
1: NTT. Dan juga ada Teteh Dinda. Oh iya, sekalian di situ ada Kang Maman, Kang Ahmad Irwan. Kemudian ibu-ibu ya, Ibu Siti Aisyah, Ibu Rini, Bu Pipit, Bu Sita, Bu Dewi, Bu Rahayu, Bu Eti yang Bu Eti. IKN Tanaya Pasir Panajam Kaltim. Dan saya rangkum semuanya saja tanpa kecuali ya. Ada Pak Setiopo juga mungkin kalau tadi saya belum kena absen ya. Dan semuanya saja pendengar setia, spesialnya fans beratnya Mas Ariel gitu.
0: Kok bisa saya?
1: Iya, Mas Ariel fansnya banyak gitu.
0: Amin.
1: Iya, senusantara, luar biasa.
0: Luar biasa. Biasa di luar saya.
1: Oke, Mas Ariel ya, Mas Ariel. Tetap sehat ya.
0: Siap.
1: Matur sembah nuwun.
0: Matur mbah nuwun.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sudah ada Bung Freddy ya, sudah merapat juga ya di jalur seluler ya, 0812-3460-0289. Kita dengarkan dulu ya requestan dari pendengar semuanya, boleh gak sih ya? Pastikan terus jangan mengamanah, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai niki tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
2: forget, but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kembali lagi dalam jajan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori dan lagu. Sudah saya aturkan tadi ya, request dari pendengar semuanya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya ya. Dan juga monggo silakan yang ingin masuk kembali melalui jol on air ya, 0354 3101108, ataupun jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS 0811 3541 1116, atau di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550 ya. Sudah ada masuk jol on air, sapa dulu yuk. Halo, selamat malam, urang rindu.
1: Selamat malam Bung Ari.
0: Selamat malam. Siap dengan Pak Widi kah ini?
1: Dengan Pak Dito, Tulungagung.
0: Oh, siap Pak Dito. Gimana kabarnya Pak Dito?
1: Wah, siap celing suaranya RRI ini.
0: Alhamdulillah celing ge. Alhamdulillah.
1: Ya, saya tolong dicari-carikan.
0: Apa itu?
1: Hangat-hangat.
0: Apa itu hangat-hangat?
1: Soldier Fortune dari Purple.
0: Gimana gimana? Purple?
1: Ya, Purple, Soldier Fortune.
0: Sebentar. Purple. Soldier Fortune.
1: Ya,
0: Soldier Fortune. Oke, siap. Monggo salam-salamnya.
1: Ya, salam-salam dari Sabang Maroke ya.
0: Inggih, siap.
1: Motor nuwun Mas Arif.
0: Inggih, itu aja. Terima kasih, Bapak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, ada Pak Tarji ya di jalur telepon WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lewat lagu, siap Pak Tarji, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, semangat ini.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini di mana Pak? Di Kampung Inggris kah?
1: Iya, di Kampung Inggris ini ramai kok. Mulai liburan
0: ya. Oh iya, liburan ya, benar ya, benar.
1: Liburan, lapangannya ruame. Iya, lapangannya ruame sekali.
0: Alhamdulillah. Iya. Inggih, monggo lagunya apa ini, Pak?
1: Dari Ricky Martin, karena kan ini lagi musimnya sepak bola Piala Dunia.
0: Oke, Ricky Martin World Piala Cup. Dunia ya, World Cup ya.
1: Iya, iya, ini kan lagi musimnya, musimnya sepak bola. Iya itu biar, ya biar tambah semangat nanti kalau diputarkan lagunya dari Ricky Martin, Mas Tarik.
0: Oke, siap, monggo salam-salamnya, Pak.
1: Ya mau datang ke sana ke Jawa, ini dukung saja dari sini.
0: Dukung saja dari rumah ya, benar.
1: Ya dari rumah lewat lagu kan benar. Bisa semangat.
0: Benar.
1: Iya, salamnya.
0: Monggo.
1: Salamnya Bapak Minoto, Pak Slamet yang Purba, Mama Wanda,
0: Bukita,
1: semuanya saja.
0: Semuanya saja.
1: Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan, amin, kebahagiaan bersama amin, keluarga.
0: Amin.
1: Mas Ari juga demikian. Tetap sehat, semangat.
0: Amin.
1: Matur nuwun waktunya Mas Ari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Di belakang Pak Tarja ada yang masuk jalur on air. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagai rindu dan memori lewat lagu.
0: Lewat lagu, Bapakku Pak Slamet.
2: Iya. Apa kabar Nanda?
0: Alhamdulillah, pangestu insyaallah. Semangat ya. Tetap. Pak, gimana Pak? Pantauan radio?
2: Lah, gini, ini saya mohon saya jelaskan yang jelas. Kadang-kadang orang seperti tadi yang
0: Inge.
2: Pak siapa tadi?
0: Pak Dito,
2: heeh. Iya, itu memang kalau di Tulungagung Kota, itu okay. Yang foto pernah saya kuling 2 bulan yang lalu ya bening. Di Karangnya ya? Juga ya suaranya enak, cuma ada efeknya
0: ces gitu ya. Oh iya.
2: Radio lek ngeses kan.
0: Oh kok ngeses kan ngeses gitu kan ya. Enggak ces gitu ya.
2: Ya ces ces kirim anu
0: sama Pak. Inggih. Laras.
2: Malah kalau mau klenong-klenong ke gubuk saya Mas Arif nanti.
0: Siap.
2: Saya biar tahu persis.
0: Siap tahu persis ya.
2: Memang mendengarkan enggak jeli. Kadang radio FM itu kan
0: berubah
2: tempat, geser titik kan.
0: Benar. Benar. Mungkin Kak. Kayak sih cuaca nih Pak nih kayaknya loh ya.
2: Tapi ini saya sebetulnya sudah 2 bulan yang lalu.
0: Oh gitu. Oh sudah 2 bulan yang lalu.
2: Iya, 2 bulan yang lalu. Cuma ini kalau waktu siang itu agak keras.
0: Oh, kalau siang agak keras.
2: Iya, pas Aulia siaran saya rekam itu jelas suaranya aja, cuma ada cece gitu.
0: Oke.
2: Okay. RRI Surabaya ya masuk. Ya
0: gitu. Jelas.
2: Tapi ngesesnya enggak begitu keras. Wajar, itu wajar.
0: Oke, okay. Ini
2: kalau enggak jeli mendengarkan, wah suara jeling. Tapi ada gejala pernah mendengarkan. Contohnya ini Mas Gilang. Mas Gilang itu terlalu memantau siaran.
0: Benar.
2: Sedikit aja gangguan enggak terima seperti saya.
0: Iya.
2: Ini yang enggak sombong di rumah.
0: Iya, enggak apa-apa. Ini kan juga masukan kita buat kita, Pak.
2: Iya. Demi kelancaran siaran RRI.
0: Benar. Matur nuwun. Nanti insyaallah kita tindak lanjuti.
2: Ini enggak sombong di rumah
0: enggak
2: radio ada 7. Betul.
0: Masyaallah.
2: Iya. Kalau boleh mampir ke tempatan nanti siapa
0: Pak. Iya, boleh.
2: Iya.
0: Nggih, lagunya apa, Pak?
2: Iya. Soalnya kalau
0: dalam Pak, nggih.
2: Iya, anu. Saya sudah ke 2 tempat di
0: oh gitu.
2: Anu Timur Mojopanggung ya juga tuh radionya Polytron ya juga.
0: Oh gitu. Sama juga. Oke.
2: Terus di Stawan di baratnya Mojopanggung itu tempatnya Pak Mariono. Mariono Stawan itu yang juga itu seperti.
0: Oh.
2: Berarti bukan radio saya gitu.
0: Memang sudah ya, itu merata ya.
2: Iya, anu merata khususnya di Karangtet loh.
0: Iya.
2: Yang Purba bilang gini, kalau memang 2 bulan yang lalu seperti itu Pak Slamet, tapi sekarang kok enggak lah, berarti jarak kampret sama itu ada 7 kilo ya mungkin loh.
0: Benar-benar
2: ya kan, radio iya. FM kan gitu.
0: Iya.
2: Ya, mudah-mudahan tidak lanjuti biar klik.
0: Siap, insya Allah.
2: Ya. Nah ini nanti rekodnya
0: lagunya?
2: Saya It's Gone.
0: She's gone.
2: She's okay. Gone yang pernah saya tanyakan dulu. Okay. Dalamnya yang sudah masuk seperti Pak Kardi tadi.
0: Terima
2: kasih dalamnya. Bu Siti Aisyah sama saya Nunut Bung Freddy. Semua saja tanpa terkecuali. Selamat malam.
0: Inge.
2: Buat Nanda Ari yang bagus dan pihak ini.
0: Inge. Matur nuwun Inge.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada Pak Slamet ya di Kalambret, sudah merapat juga ya jalur on air ya 0354311108. Yuk, kita bergeser sejenak di jalur pesan singkat, ada dari Pak Ukik di Bangsal Kota Kediri. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu gitu katanya. Pak Ukik mau request lagu Manca dari LED ya. Led Zeppelin ya. Apa? Led Zeppelin judulnya, thank you enggak salah ya. Salamnya untuk semua

0: Kabarnya sehat tur waras.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana Ariel?
1: Alhamdulillah dong, bisa teriak-teriak.
0: Biar bangun semua ini.
1: Biar bangun itu. Semuanya benar, Masya Allah. Inggih, siap. Monggo Pak Munoto, apa ini lagunya Pak Munoto?
0: Lagunya kalau pilihkan aja dari Scorpion terserah Ariel.
1: Scorpion, oke. Salamnya ya. Monggo.
0: Salamnya tadi ada Pak Slamet, ada yang Purbo, Pak Mariono, ada Lidul, ada Mbak Uge,
1: oke,
0: ada Pak Agus,
1: oke,
0: ada Pak Sigianto, Pak Dwi Cahyo,
1: oke,
0: ada Bu Siti Aisyah,
1: Bu Siti Aisyah,
0: Burini,
1: Busita,
0: Bopo Bani, Pak Sukioko, Pak Sukarji, Pak Tarji, Pak Gilang, ada Mas Arief Cinganjuk, ada Bung Freddy sekalian,
1: Bung Freddy
0: Putri,
1: juga, keras,
0: selalu sehat,
1: amin,
0: ada Bu Parida, Pak Zainal Abidin,
1: Pak Zainal Abidin,
0: Kak Diona, Kak Pina-Pina, ada Teh Cinda di Bogor, udah naik belum tadi?
1: Dereng Pak, dereng.
0: Oh, iya Teh Cinda ini tungguan sih, juga Ariel ini. Cuma Pak Markosna, Damang,
1: Insya Allah.
0: Pak Ahmad Irwan di Garut.
1: Ahmad Irwan, nge leres.
0: Pak Widi di Tokyo. Pak Nasrun di Sulawesi.
1: Oke.
0: Mudah-mudahan semua pendengar RRI semua tanpa terkecuali, mudah-mudahan semua sehat, selalu diberkahi kesehatan.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Apapun.
1: Amin Allahumma amin.
0: Buat Ariel juga begitu.
1: Inggih.
0: Mudah-mudahan diberkahi kesehatan.
1: Amin.
0: Jauhkan dari malapetaka apapun.
1: Amin. Amin.
0: Kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
0: Jaga keselamatan.
1: Inggih.
0: Terima kasih waktunya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selahir ya, kita bergeser dulu ya. Ada Budini di atas sebelum kita dengarkan ya, request Anda pendengar semuanya. Ada Budini di atas ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu gitu katanya ya. Dari Burini di Watas ya, salam untuk semuanya aja ya, requestnya Stuck on You dari Lionel Richie ya, untuk Mas Arilnya. Terima kasih, semoga sehat-sehat selalu, amin. Sama-sama, terima kasih ya Burini ya, insya Allah sudah ready dah, tinggal diputarkan aja. Kita dengarkan dulu requestnya dari pendengar semua. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori, tetap lagu.

still be loving you. When mountains crumble to the sea,

Oke, kembali lagi di Meja Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Sudah saya hadirkan tadi ya, requestan dari pendengar semuanya. Monggo silakan yang ingin masuk kembali ya, melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 0811 3541116, atau di 0812 3460029 atau di 0857 2535 2550.

0: Persiapan Piala Dunia sudah sampai mana nih pendengar ya? Sudah menyiapkan kopi kah? Cemilan kah? Martabak kah? Atau popcorn kah? Boleh ya di rumah ya. Lalu nontonnya sama siapa ya? Nonton sendiri, nonton bareng gitu nobar, atau nonton bersama dengan pasangan ya? Oke, sudah ada masuk jalur on air. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Perfect Rindu, memori lewat lagu.
0: Lewat lagu dengan mas siapa ini?
1: Dengan Mas Irfan di Mojokerto.
0: Mas Irfan di Moker, gimana kabarnya Mas Irfan?
1: Alhamdulillah kabar baik mas.
0: Oke Mas Irfan, di Moker gimana mas? Panas kah?
1: Oh dingin mas, mulai berdinding.
0: Mulai berdinding ya?
1: Oh di, anu, di Pare gimana
0: di mas? Di Pare juga kalau malam tok sih, kalau siang ya panggah panas mas.
1: Oh sama aja.
0: Mas, ini lagi persiapan apa mas? Piala Dunia, nggak nobar kah?
1: Kalau nonton mesti di rumah kok mas, jarang nonton di
0: luar. Jarang nonton di luar ya, oke deh. Jagokan siapa ini?
1: Oh sebentar, nggak serap update mas. Tahun ini yang
0: siapa ini? Hah? Tahun siapa ya? Tahun ini ada Perancis, ada Brazil, mungkin ada Jerman.
1: Oh iya ya.
0: Jagokan siapa ini? Belanda kah?
1: Ya.
0: Yeah. Oke deh, siap deh kalau gitu. Siap Mas Irfan, monggo Mas Irfan. Mau request lagunya apa Mas Irfan?
1: Oh iya, ini lagunya era tahun berapa nih Mas?
0: Ini. Pokok 60 sampai 90-an lawas pokoknya.
1: Oke, okay, lagunya
0: Mancanegara ya.
1: The Beatles bisa?
0: Boleh.
1: Apa yeah, itu? Terus yang Here Comes the Sun.
0: Hah?
1: Here Comes the Sun.
0: Apa-apa judulnya?
1: Here Comes the Sun.
0: His
1: Here comes the sun.
0: Oh, here comes the sun. Oke, okay, siap. Sudah ready. Monggo salam-salamnya Mas Irfan.
1: Salamnya ini Mas Aril ya?
0: Inge dong leres. Iya,
1: Mas Aril sama buat yang tadi udah kampung juga sebelumnya sama buat semuanya Mas yang lagi kirim pro satu.
0: Oke.
1: Okay. Ya gitu.

Mas Irfan di Mojokerto ya sudah merapat juga ya. Merapat di jalur on air 0354 310 11 08. Di belakang Mas Irfan, monggo yuk masuk lagi yuk.

Oke, okay, ya kalau nggak ada saya putarkan kembali ya kesan dari pendengar semuanya ya. Nanti di yang mau masuk lagi di segmen ke-4 ya. Pokoknya masih ada satu segmen lagi ya untuk pendengar semuanya, pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu.

Oke, mendengarnya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Red Lagu. Terima kasih atas atensi yang sudah meramaikan edisi malam hari ini. Yaitu ada dari Bu Siti Aisyah, ada Bu Sulis, Pak Mariono, ada Bung Freddy, ada juga Pak Dito ya di Tulung Agung, ada Pak Tarji, Pak Slamet, lalu ada Bu Paukik ya di Bangsa Kota Kendiri, Pak Munoto, ada Bu Rini, dan terakhir ada Mas Irfan di Mojokerto. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Saat ini pendengarnya tepat pukul 23 kita kembali dalam menyajikan kumpulan musik saya main dengan nanti merapat pada pukul 24 ya, yang dilanjutkan akan ada siaran langsung pertandingan sepak bola ya, round ke-32 antara timnas Brasil dan juga timnas Jepang di Stadion Houston Stadium ya. Pastikan terus jangan kemana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. We'll be right back.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Saya Aska Ariska, mendengar pada mani Anda semuanya dalam perjalanan Kediri pagi sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi kita sudah mengikuti jalannya pertandingan ya antara Jerman dan juga Paraguay, di mana Paraguay akhirnya bisa memulangkan Jerman begitu, yang biasanya kita tahu bahwa Jerman ini adalah tim yang cukup unggul di Piala Dunia ya. Dan kami juga akan sampaikan ke ruang dengar Anda bahwa nanti pukul 8 kita juga akan hadirkan ya pertandingan antara Belanda melawan Maroko. Ini merupakan penentuan fase grup babak 32 besar yang akan disiarkan langsung dari Stadion Montreux Stadium ya. Anda pun juga nanti bisa mengikuti bagaimana jalannya pertandingan dengan mendengarkan siaran di Radio Republik Indonesia. Pendengar pagi ini di Kediri Pagi, Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550, atau bisa juga di line telepon kami mendengar 0354 310 1108.

Kita update informasi cuaca pendengar pagi ini untuk wilayah Kediri. Perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Doho Kediri tanggal 30 Juni 2026. Hari ini pagi ini ya, suhu udara rata-rata 23 hingga 33 derajat Celcius. Pagi ini cuaca cerah, siang nanti juga cerah, sore hari cerah berawan, dan malam hari cerah kembali dengan kelembapan 55,55 hingga 90% ya. Kemudian arah angin timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 25 km per jamnya. Anda pun juga bisa melihat bagaimana perakiraan cuaca harian pendengar di akun resmi BMKG _ Kediri, atau bisa cek di laman resmi BMKG .go.id, atau bisa juga Anda terus pantau siaran kami di 100,2 FM RRI Kediri. Boleh juga mendengar pagi ini mengawali aktivitas di Selasa pagi, Anda update bersama dengan kami bagaimana perakiraan cuaca di tempat Anda ya. Atau informasi-informasi berkaitan dengan pantauan traffic arus lalu lintas pagi ini, untuk Anda yang sedang mobile, silakan Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550.

Pernahkah Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama dengan program 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsai, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak.